0: konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Jalan warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: TNI misalnya yang berlebihan.
1: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan, kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
0: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
1: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Doktorandus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
2: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tambahan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
1: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga tropi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
4: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
5: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini, karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka karena lebar.
6: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
5: Duel lini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
7: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
5: Yeah.
7: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
5: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
8: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
8: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
9: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah, itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
10: Editorial.
11: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan.
12: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60.

0: agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan

bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Ya baik pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 9 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral yang disiarkan dari Pro 3 RRI. Ya, dan kembali bersama program 1 RRI Serui, tentu saja kami akan terus menemani ruang dengar Anda di siang pagi menjelang siang hari ini edisi Senin 5 Oktober 2026.

Ya, pendengar, terkait dengan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81 ya, yang diperingati hari ini, Senin 5 Oktober 2026, di pukul 10.45 menit nanti, akan kami siarkan secara langsung ya, upacara HUT TNI ke-81 yang diselenggarakan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, yang disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI.

Ya, pendengar masih bersama program 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan informasi ringan ya, berupa tips ke ruang dengar Anda, dan kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Kenapa kita betah scroll padahal sudah bosan? Iya, pendengar, pernah membuka media sosial karena bosan, lalu terus menggulir layar meski tidak ada lagi konten yang benar-benar menarik? Kebiasaan ini ternyata bukan sekedar soal kurangnya aktivitas. Penelitian yang dipublikasikan Journal of Experiment Psikologi General pada 2024 menemukan bahwa kebiasaan berpindah-pindah video secara cepat justru dapat membuat seseorang merasa semakin bosan. Penelitian yang dilakukan melalui 7 eksperimen terhadap lebih dari 1.200 peserta itu membandingkan kebiasaan menonton satu video secara utuh dengan berpindah dari satu video ke video lain. Hasilnya, peserta yang menonton satu video tanpa berpindah merasa lebih terlibat, puas, dan menganggap pengalaman menonton lebih bermakna dibandingkan mereka yang terus berganti video. Ya, peneliti menjelaskan terlalu sering berpindah konten dapat membuat seseorang tidak memiliki cukup waktu untuk benar-benar memahami atau menikmati apa yang sedang ditonton. Akibatnya, aktivitas yang dilakukan untuk mengusir bosan justru dapat memperpanjang rasa bosan. Pendengar, kebiasaan menggulir tanpa henti juga berkaitan dengan cara platform digital dirancang. American Psychology Association mencatat fitur seperti endless scrolling atau autoplay dapat membuat pengguna lebih sulit berhenti. Sementara kebiasaan penggunaan media sosial dapat terbentuk melalui perilaku yang dilakukan berulang dan memberikan penghargaan tertentu. Namun, penggunaan media sosial tidak selalu berarti buruk. WHO mencatat media sosial yang juga dapat membantu membangun hubungan dan dukungan sosial. Persoalan muncul ketika pengguna mulai kesulitan mengendalikan penggunaan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, ketika tangan kembali menggulir layar, meski sudah merasa bosan, mungkin persoalannya bukan karena kurangnya konten. Bisa jadi kita memang sudah terbiasa untuk terus mencari sesuatu yang berikutnya. Ya, pendengar, informasi ringan pertama ya, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kenapa kita betah scroll padahal sudah bosan? Ya, sudah kita bahas bersama tadi ya, sudah dibahas dalam informasi ringan yang sudah kami bagikan ya. Hal-hal apa saja yang membuat bosan ketika kita mulai scroll video atau scroll layar handphone kita ya.

Ya pendengar, kita beranjak ke informasi ringan berikutnya. Dan masih kami lansir dari laman yang sama, rri.co.id. Tips menjaga kesehatan psikologi di tengah rutinitas menonton. Ya pendengar, kalau tadi kami hadirkan ya tips agar tidak merasa bosan nih ketika scroll HP, dan kembali kami hadirkan tips untuk menjaga kesehatan psikologi di tengah rutinitas menonton. Pendengar, menjaga kesehatan psikologi di tengah kegiatan yang monoton bisa dimulai dengan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk keluar sejenak dari pola yang sama. Tidak harus dengan perubahan besar, tetapi bisa dilakukan melalui hal sederhana seperti menyisipkan aktivitas yang disukai, mencoba kegiatan baru, berjalan kaki, berolahraga ringan, atau sekedar mengambil waktu untuk beristirahat dan menikmati suasana berbeda. Pendengar, interaksi sosial juga penting agar rutinitas tidak terasa semakin membosankan. Berbincang dengan keluarga, teman atau rekan kerja dapat menjadi ruang untuk berbagi cerita sekaligus menyegarkan pikiran. Selain itu, menetapkan target-target kecil yang berbeda setiap hari atau setiap minggu dapat memberikan rasa pencapaian dan membuat aktivitas terasa lebih bermakna. Ya pendengar, dan yang tidak kalah penting, seseorang perlu mengenali kondisi dirinya sendiri. Jika rutinitas mulai memunculkan kejenuhan berkepanjangan, kehilangan minat, mudah tersinggung, gangguan tidur, atau kelelahan emosional hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian. Mencari bantuan dari psikolog atau tenaga profesional dapat menjadi langkah untuk memahami kondisi dan menemukan cara penanganan yang sesuai. Ya, pendengar, informasi ringan kedua ya, tips kedua yang sudah kami bagikan, di mana bagaimana caranya menjaga kesehatan psikologis di tengah

Ya, pendengar, inti dari tips ini ya, bagaimana menjaga kesehatan psikologis di tengah rutinitas yang monoton. Antara lain, ya, hal-hal sederhana ya, seperti menyisipkan aktivitas yang disukai, mencoba kegiatan baru, berjalan kaki, berolahraga ringan, atau sekedar mengambil waktu untuk beristirahat dan menikmati suasana berbeda. Ya, dan satu yang tak kalah penting juga ya, interaksi sosial dan juga ya perbincangan ringan dengan keluarga, teman atau rekan kerja tentu saja dapat juga menjadi satu cara ya untuk menjaga kesehatan psikologis di tengah rutinitas yang monoton. Ya, pendengar, dua tips sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan akan kami hadirkan satu tembang hiburan untuk menemani aktivitas pagi menjelang siang hari Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: Perkembangan Radio yang Republik. Sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya, pendengar, pukul 9.46 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan satu tips ringan ke ruang dengar Anda dan masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Menjaga kebugaran di tengah kesibukan kerja, ini cara sederhananya. Mendengar, kesibukan pekerjaan sering membuat seseorang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk di depan komputer, mengikuti rapat, atau menyelesaikan berbagai aktivitas hingga lupa bergerak. Padahal, menjaga kebugaran tubuh tetap penting agar stamina, konsentrasi, dan produktivitas tetap terjaga sepanjang hari. Salah satu cara paling sederhana adalah menyempatkan diri untuk bergerak secara rutin di sela-sela pekerjaan. Misalnya, berjalan kaki ketika mengambil minum, menggunakan tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi aktivitas fisik di tempat kerja dapat membantu meningkatkan aktivitas fisik pekerja, meskipun dampaknya dapat berbeda tergantung jenis program dan keterlibatan karyawan. Pendengar, pekerja juga dapat menerapkan olahraga singkat dengan memanfaatkan waktu istirahat seperti berjalan cepat, squat, peregangan, atau latihan kekuatan sederhana. Sebuah tinjauan sistematis berjudul Integration of Short Bursts of Cycle Activity into Organizational menemukan bahwa aktivitas fisik dalam durasi pendek termasuk sekitar 10 hingga 15 menit dapat diintegrasikan ke dalam rutinitas organisasi sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan aktivitas fisik. Pendengar, selain olahraga, mengurangi durasi duduk terus-menerus juga menjadi bagian penting dalam menjaga kebugaran tubuh selama bekerja. Tinjauan sistematis dan meta-analisis terbaru menemukan bahwa berbagai intervensi bagi pekerja kantoran dapat membantu mengurangi waktu duduk. Sementara penggunaan meja sit-to-stand menjadi salah satu pendekatan yang paling konsisten dalam mengurangi perilaku sedentari. Pendengar, pola aktivitas tersebut sebaiknya dilengkapi dengan olahraga yang dilakukan secara rutin di luar jam kerja, seperti berjalan cepat, bersepeda, berenang, atau latihan kekuatan sesuai kemampuan tubuh. Guidelines of Physical Activity and Sedentary Behavior menekankan pentingnya aktivitas fisik secara teratur, sekaligus mengurangi perilaku sedentari ya, untuk memperoleh manfaat kesehatan dan menurunkan berbagai risiko kesehatan. Dengan demikian, menjaga kebugaran di tengah kesibukan kerja tidak harus selalu dilakukan melalui olahraga berat atau membutuhkan waktu berjam-jam, tetapi dapat dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mengatur waktu untuk bergerak, mengurangi duduk terlalu lama, melakukan olahraga singkat, serta menyediakan waktu khusus untuk aktivitas fisik dapat menjadi langkah realistis agar tubuh tetap bugar tanpa mengabaikan tanggung jawab pekerjaan. Ya, pendengar, itulah tips ringan yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda, di mana menjaga kebugaran di tengah kesibukan kerja dengan cara sederhana yang sudah kami sampaikan. Informasi ini dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id dan semoga info-info ringan yang sudah kami bagikan boleh menambah ruang informasi serta wawasan Anda dan akan sangat bermanfaat ya apabila dipraktekkan dalam aktivitas rutinitas kerja kita setiap hari. Ya, mendengar pukul 9.50 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami ingatkan ya, terkait dengan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, maka di pukul 10.45 menit nanti akan kami hadirkan siaran langsung pelaksanaan upacara HUT ke-81 TNI yang dilaksanakan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, akan disiarkan langsung melalui Pro 3 RRI.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh, Yang, tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
4: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
4: Tapi Yang...
5: Stop, Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
6: Maaf. Tidak bisa begitu.
5: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
6: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
5: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
6: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
5: Maaf, Pak. Saya permisi.
7: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Halo RRI, selamat pagi.
10: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
11: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
10: di Warari juga menjadi korban.
11: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
8: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, baik, selamat siang pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar program Satu RRI Serui kembali menghadirkan program acara Halo RRI. Ya, Halo RRI edisi Senin 5 Oktober 2026. Kembali menanti atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, Anda dapat menyampaikan kritik saran masukan Anda yang bersifat membangun tentunya untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik ke depan. Ya, mungkin di sekitar Anda ya, ada hal-hal yang menurut Anda perlu untuk dikritisi bersama atau disikapi bersama ya, tentang pelayanan publik, itu mungkin berkisar di seputar kesehatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, atau pelayanan publik lainnya ya. Ya, yang menurut Anda perlu nih untuk disikapi bersama, tentu saja untuk mendapatkan solusi terbaik untuk kabupaten tercinta kita lebih baik ke depannya.

0: Ya, pendengar pukul 10 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui. Kami masih terus menanti atensi-atensi Anda ya. Kritik, saran, masukan Anda yang bersifat membangun untuk pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen tercinta kita ini. Ya, line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar sambil menantikan atensi-atensi Anda ya, kami hadirkan satu informasi terkait dengan pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-81 TNI. Ya, halo, selamat pagi. Halo RRI Pro 1 Serui, dengan siapa? Di mana? Ya, halo, selamat pagi, silakan.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, Bapak Kansai.
1: Ini dari Bapak Majagoan.
0: Oke, wow, lama sekali berkedengaran suaranya ini. Selamat bergabung kembali, silakan Bapak.
1: Rakyat yang baik di dalam Kabupaten Kepulauan Yapen, terutama pelayanan dana sosial ini, dana bansos, CLT maupun PKH ini yang belum menyentuh rakyat dengan baik. Terus dengan adanya dana khusus juga belum menyentuh rakyat dengan baik. Maka pemerintah, masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen minta kepada peserta yang terpilih dari 6 orang dari adat dan 25 orang dari partai itu melihat kepada rakyat yang lagi di dalam ekonominya masih kurangan begitu. Terus di dalam pemerintahan pembangunan, rakyat ini sangat membutuhkan rumah. Ini terutama kepada pemerintah, sebenar-benar masyarakat yang ini menempati rumah, jangan dia dapat rumah, jadi itu menjadi hal badan bisnis, kalau orang lain membutuhkan untuk tempat tinggal. Nah, inilah yang harus pemerintah melihat ini baik, itu orang itu dia mau tinggal. Kalau dia bikin jadi ladang bisnis lagi, sedangkan masyarakat di sini memang lain membutuhkan tempat tinggal. Ini karena Bapak Presiden ini selalu ada di tengah-tengah masyarakat melihat hal ini, karena pemerintah melihat hal ini baik-baik. Masyarakat yang benar-benar dia menggunakan rumah itu, jangan digunakan untuk
0: lain. Iya. Oke, siap. Ya, terima kasih untuk atensinya ya dari Bapak Barangkaya. Ya, pendengar atensi masuk ya via telepon dari laki-laki 1000 Bakau ya, atau Bapak Barangkaya di seputaran Kampung Harapan. Terima kasih buat Bapak Barangkaya untuk atensinya di siang hari ini. Ya, beliau menyoroti tentang anggota DPRK ya, terpilih untuk memperhatikan benar-benar hak-hak rakyat. Ya, dan juga untuk penyaluran bantuan sosial atau bansos ya, yang mungkin dalam waktu dekat ini akan disalurkan untuk benar-benar pemerintah melihat dengan tepat ya, supaya bansos ini benar-benar tepat sasaran, warga manakah yang benar-benar membutuhkan. Ya, kemudian untuk perumahan rakyat ya, juga di salurkan sesuai atau tepat sasaran. Jangan lagi ada embel-embel atau yang ya menyangkut uang-uang ya, atau istilahnya ada kata-kata bantuan, judulnya bantuan, tetapi di belakangnya masih ada uang-uang yang mengikuti. Oke, semoga pemerintah daerah kita yang pemangku kepentingan ya, yang berwenang untuk melakukan secara bijak dan tepat sasaran. Terima kasih buat Bapak Barangkaya di seputaran Kampung Harapan. Ya, pendengar masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui. Kami masih menantikan atensi-atensi Anda, kritik saran masukan Anda yang bersifat membangun untuk Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih maju dan sejahtera ke depan. Sudah dibuka oleh Bapak Barangkaya ya, laki-laki 1000 bakau di seputaran Kampung Harapan dengan atensinya yang sudah masuk, menyoroti pemerintah daerah ya, ada DPRK di sana, juga pemerintah daerah secara umum untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dengan tepat sasaran. Ya, untuk bantuan sosial ya, yang mungkin akan beberapa waktu dekat ini sudah disalurkan kepada masyarakat penerima bansos ya. Diharapkan agar penyaluran bansos ini benar-benar tepat sasaran ya, bagi yang benar-benar membutuhkan.

Iya, pendengar, pukul 10 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI. Sambil menantikan atensi-atensi Anda, kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Iya, pendengar, terkait dengan momen agenda hari ini ya, Senin 5 Oktober 2026, merupakan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81. Ya, berikut kami sampaikan informasinya, susunan acara HUT ke-81 TNI. Simak rangkaian lengkapnya. Pendengar, puncak peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada hari Senin 5 Oktober 2026. Rangkaian kegiatan mencakup upacara, penganugerahan tanda kehormatan, hingga peresmian dan pelantikan satuan baru. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, rangkaian diawali pengecekan personil dan perlengkapan sebelum pasukan mengikuti upacara. Pasukan kemudian memasuki tempat upacara untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai susunan acara. Acara pokok diawali laporan perwira upacara dan dilanjutkan penghormatan kebesaran serta pemeriksaan pasukan. Rangkaian berikutnya mencakup mengheningkan cipta, pengucapan Sapta Marga, dan penganugerahan tanda kehormatan. Ya, pendengar, peresmian dan pelantikan satuan baru juga menjadi bagian dalam rangkaian upacara HUT ke-81 TNI. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi inspektur upacara dan menyampaikan pernyataan resmi sebelum proses peresmian dan pelantikan berlangsung. Ya, pendengar, HUT TNI ke-81 mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan kebersamaan TNI dan rakyat dalam menjaga kedaulatan serta mewujudkan cita-cita bangsa.

0: Ya, sekali lagi ya Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Tentara Nasional Indonesia. Jatuh cinta. Pendengar, pukul 10:19 waktu Indonesia Timur, 0983-32999 juga 0821-909-1661 masih menantikan atensi-atensi Anda di program acara Halo RRI. Kritik saran yang bersifat membangun tentu saja kami sangat harapkan untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berwenang dan ditindaklanjuti. Tentu saja sebagai warga masyarakat Kepulauan Yapen, kita menginginkan kabupaten ini lebih baik ke depannya, lebih maju, sejahtera, dan tentu saja ekonominya maju ya bagi warga masyarakat Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, dan juga kami himbau kembali ya terkait dengan kabut asap yang masih menyelimuti Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen dari ujung pukul ujung ya. Kami himbau untuk tidak melakukan pembakaran hutan ya, bagi Anda yang mungkin mempunyai lahan pertanian atau perkebunan, mungkin dibuka dengan cara tanpa dibakar ya, sehingga mengurangi kabut asap yang merajalela menyelimuti Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Ya, halo, selamat pagi, halo RRI. Selamat siang maksud kami, halo RRI Pro 1 Serui. Iya. Iya, silakan. Iya, silakan Bapak barangkali atensinya.
1: Iya, ini tentang cuaca laut yang begitu kabut.
0: Iya.
1: Kami minta kepada dulu, kita lihat dalam layaran ini, terutama laut, nah, polair, jalan laut, berbagai tapi pengumuman kepada kerajaan yang menggunakan bot atau kendaraan laut, supaya diarahkan mereka, jangan mereka bikin macam ya sudah lebih hebat dari situasi cuaca yang ada,
0: iya.
1: Jangan macam kemarin-kemarin ada yang
0: hanyut
1: sampai satu minggu baru di karena itu kalau datangnya rusak banyak keluarga, banyak jawa buah pun tetap mencari.
0: Iya benar.
1: Dan lihat dia punya fit itu kurangnya kemampuan berapa, dan dia punya pelampungnya, perenangnya, penolongnya ada atau tidak. Tapi ya, dulu tuh kalau kita bandar dulu itu mau berangkat itu dia cek dulu perahunya banyak berapa, lebarnya, muatannya berapa, besarnya perahu berapa, penumpangnya berapa, muatannya berapa. Kalau dia tidak cerita lagi daripada itu dia curang seperti itu, menyalahi apa kiraan keselamatan di laut. Tapi ini sekarang tidak, dia ulang siapa gue, siapa
0: iya, bebas melakukan perang.

0: tadi sudah dicabut atau sudah tiadakan kan?
1: Iya.
0: Diberitahukan kepada masyarakat kepada tahu, karena masyarakat banyak bertanya. Apakah dulu Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati waktu punya pikir-pikir bahwa nanti pendidikan ini tidak gratis kan? Nah ini yang harus dilihat. Mungkin kepada Ketua DPR, ini anggota DPR dorang ini yang
1: berkontrol.
0: Dia bilang, pertama itu mata satu, sama 02 di depan.
1: Oke.
0: Pertama itu mama 02 di samping.
1: Oh iya.
0: Setelah terpilih,
1: di depan.
0: Oh.
1: Oke.
0: Nah, tapi sekarang mereka nih macam di mana kantor, di mana dia ada di mana pun ada di pelabuhan maupun di sini. Pasti ada anggota DPR di situ.
1: Iya. Yeah.
0: Kantornya belum selesai pula masih ada tuh di rakyat di situ.
1: Iya.
0: Apa benar itu di kantor cuma masyarakat cari apa-apa karena waktu Bapak mau datang caleg saja datang dulu di masyarakat ini manis gula kopi itu betul.
1: Lemon asam ya, kalau sudah duduk lemon asam.
0: Lemon asam, mengapa ini? Istilahnya
1: komen. Oke.
0: Jadi inilah kepada Bapak anggota DPR Doran,
1: yeah.
0: Raya, terutama itu kemudian penuh khusus ini. Kalau masyarakat lain tidak dapat bantuan di BLT, mungkin dana penuh khusus itu yang dilunjukkan kepada masyarakat yang tidak dapat dana bantuan. Kami kemarin di Kelurahan Serujaya, benar-benar ditulis mustahil sekali. Masyarakat yang sudah berhutup pasti yang begitu lama, mereka tidak dapat itu.
1: Iya. Yeah.
0: Mustahil sekali. Termasuk Bapak Barang ini sendiri juga tidak punya dapat bantuan.
1: Iya.
0: Yeah. Kami sebagai pemilik dan sebagai pengundi tim apa penduduk yang sudah lama, berarti kita warga negara Papua apa ini? Kalau dua pemerintah yang Indonesia tidak mau lihat masyarakat, tapi juga angkat bendera kejora saja.
1: Waduh, jangan Bapak. Hari ini ulang tahun TNI ini. Oke. Iya, iya, iya.
0: Jadi Bapak Barangkai begini, Bapak Barangkai bilang begini, kalau Bapak Barangkai yang tapi naik kejora baru ada yang datang tanya, Bapak kenapa enggak naik kejora? Saya bertanya kepada pemerintah. Kita ini sebagai warga negara Republik Indonesia, kami tidak diperhatikan.
1: Iya.
0: Berarti kami bukan warga negara Republik Indonesia, tapi kita punya identitasnya warga negara Republik Indonesia. Tapi kami tidak diperhatikan, berarti kita berusaha sendiri dari usaha sendiri sebagai orang Papua yang bisa mandiri sendiri. Berarti kita tidak dihargai dengan masyarakat apa pemerintah daerah, pemerintah Indonesia ini. Oke, selamat tahun untuk TNI yang keberapa ini?
1: Ke-81 sama dengan HUT Republik Indonesia. Ya. Ya,
0: semoga TNI selalu sukses dengan rakyat dan penyayun dan pelindungi masyarakat.
1: Ya.
0: Menjadi lawan.
1: Oke, menjadi sahabat masyarakat ya.
0: Jangan sampai saya ini mabuk terus pukul masyarakat.
1: Waduh, jangan. Oke. Oke, terima kasih Bapak Barangkian. Ya, atensi masuk sekali lagi ya dari Bapak Barangkai di seputaran Kampung Harapan. Beliau menyoroti tentang cuaca saat ini ya, yang masih diliputi dengan kabut asap. Untuk yang akan, warga masyarakat yang akan melakukan pelayaran penyeberangan pulau ya, baik dari Yapen keluar ke Waropen atau ya intinya penyeberangan laut ya, atau dari Waropen sebaliknya ke Nabire atau yang ada di Selat Saireri ini yang akan melakukan penyeberangan baik dengan perahu-perahu juga atau speed-speed ya. Ya, untuk memperhatikan himbauan dari pihak-pihak terkait, mungkin itu Polair atau dari BMKG untuk memastikan keamanan penyeberangan ya. Ya, dan juga mungkin dari kami ya akan menindaklanjuti ke pihak Polair dan juga BMKG untuk memastikan dan sehingga ada petunjuk ya dari Polair maupun BMKG apakah cuaca saat ini aman untuk melakukan penyeberangan laut atau tidak. Jangan memaksakan kehendak karena ketika bencana itu terjadi maka akan merepotkan semua. Tentu saja itu sangat tidak kita harapkan ya, bukan hanya merepotkan tetapi juga membawa duka cita juga ya bagi keluarga juga seluruh warga masyarakat.

0: Ya, cuaca kali ini ya membuat penerbangan pesawat tidak dapat tidak dapat mendarat ya di Bandara Kamanap Kepulauan Yapen. Sudah dua kali jadwal penerbangan ini dibatalkan terkait dengan cuaca kabut asap yang melanda Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga ada pembatalan ya dari penerbangan. Iya, kemudian Bapak Barangkali juga menyoroti tentang Perda nih untuk pendidikan gratis. Ya, apakah masih berlaku atau sudah tidak berlaku nih karena pergantian pimpinan daerah? Akan kami telusuri kembali ya buat Bapak Barangkali. Apakah Perda ini masih berlaku atau sudah tidak berlaku nih untuk pendidikan gratis bagi siswa-siswi Kabupaten Kepulauan Yapen? Iya, pendengar sekali lagi ya, kami ingatkan untuk cuaca kabut asap saat ini yang sangat-sangat pekat sehingga jarak pandang yang begitu pendek. Jangankan yang akan berlayar atau melakukan penerbangan ya, kita yang melakukan aktivitas sehari-hari saja di Kabupaten Kepulauan Yapen saja sudah agak terganggu ya jarak pandang yang sangat pendek ini. Sehingga Anda yang mungkin harus terpaksa melakukan penyeberangan laut, mungkin konsultasi dulu ya dengan pihak Polair ataupun BMKG. Kalau tidak diizinkan agar tidak menerobos atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Ya, halo dari Pro 1 Serui, dengan siapa di mana? Oke, siap.
1: Benar itu pemerintah dan kepala dinas kesehatan mengecek dulu kepala puskesmas yang ditugaskan di tempat kecamatan atau di kampung itu, mungkin dia lagi turun mengurus obat atau dia lagi sakit atau dia ada turun untuk kepentingan keluarga yang sebentar saja itu akan kembali ke tempat tugas. Tetapi sebagai kita sebagai pemimpin, kita panggil, kita bertanya, ini bapak ada punya kenapa tinggalkan tempat tugas, ada apa, mungkin ada urusan keluarga atau ada sakit atau urusan dinas atau turun untuk mencari obat, ini harus dicek. Jangan langsung ya, apa, masyarakat itu jangan melihat bahwa orang ini masih begitu hal itu langsung dikasih turun seorang kepala dinas dengan apa, dengan mendarat begitu. Harus kita sebagai pemimpin, kita harus dipanggil dan kita tegur, kita nasihat, berarti dia sudah punya sadar. Oh iya, kita harus memberitahukan pernyataan pertama untuk dia, pernyataan pertama. Kalau dua terpulang lagi, tidak ada kepentingan apa-apa, Anda turun cuma siu-siu di kota, berarti Anda akan diganti. Nah, supaya dia bisa menetap di kampung. Kita lihat banyak semua, bukan hanya satu dua orang saja yang hal itu terjadi, tapi banyak ada yang datang tinggal-tinggal terus kembali ke kampung. Karena itu kita melihat dalam seluruh pemerintahan yang bisa melayani masyarakat dan pegawai atau tempat tinggalnya atau dia punya anak di sana, apakah dia makan atau tidak. Nah, ini yang kita lihat dalam begitu. Kita sebagai pemimpin, kita ada mengajak mereka. Oke, begitu saja.
0: Iya, izin Pak Barangkea. Ini kepala puskesmas mana ya, Bapak Barangkea? Miosnom ya, biar kami koordinasi dengan pihak dinas kesehatan ya untuk mendapatkan informasi lebih lengkap.
1: Kita punya memberitahukan dulu, jangan kita lihat di sebelah mata ada isu-isu yang datang, oh begini terus kita buka sebelah mata, buka sebelah mata. Kita harus buka mata melihat sebagai orang pemimpin, kita panggil, oh poni, begini itu, bikin apa, begini itu.
0: Oke, okay. Bapak Barangkia izin, kepala puskesmas di Miosnom ini diganti dalam bulan ini atau?
1: Ya, di bulan ini.
0: Oke, okay, siap. Akan kami koordinasikan dengan pihak dinas kesehatan.
1: Iya, ini harus lihat.
0: Oke, okay, siap.
1: Baru ini bukan orang dari mana ini. Dia seperti anak adat juga dari Kabupaten Mok, yang ditugaskan di Sutrisno. Nah, kan anak asli putra daerah sendiri, karena ini kan anak-anak masyarakat keluar kencana juga jadi kecewa. Nah, begitu. Jadi harus kita lihat benar-benar dia di tempat tinggalnya supaya dia bisa aman di sana. Oke, selamat.
0: Iya, terima kasih Bapak Barangke untuk atensinya. Iya, atensi masuk dari Bapak Barangkea. Terima kasih ya untuk atensinya. Beliau menyoroti tentang salah satu kepala puskesmas ya. Ya, puskesmas dalam hal ini puskesmas Miosnom yang diganti pada bulan ini tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan ya. Baik ya, Pak Barangkea. Akan kami tindak lanjuti ke dinas terkait untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya.

Ya, pendengar, kami hadirkan satu tembang manis untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Ada Kalau Sayang Bilang Sayang dari Steph Wara Mori. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Ya, halo, selamat siang. Halo, RRI Pro 1 Serui.
1: Iya, Bapak Barengke, Pak.
0: Oke, okay, siap.
1: Ini Bapak Barengke yang mengajari informasi berhenti dari daerah. Bersama Bapak Bupati, Kabupaten Pemalian, dan kami sebagai masyarakat biasa, kami melihat dalam pemerintah ini, contoh saja. Begitu Kepala Dinas Puskesmas diganti, tidak makan tunggu waktu lama. Tapi ini kepala kelurahan DP dan buat jabatan.
0: Iya.
1: Ketekir kamar dan kelurahan. Lurah itu sebenarnya itu cepat diganti, cepat melayani masyarakat yang baik. Kalau memang dia mau jadi camat, dia diganti. Ini kepala pusat mau saja otomat langsung diganti. Kalau memang ada yang bisa diganti untuk jadi kepala kelurahan, diganti lah. Supaya masyarakat datang dari Palura di kantor ini, kami masyarakat datang Palura di Lurah Serujaya ini di mana, di Lohoa ada di kantor camat di Satrikir.
0: Oh ini lagi, Kelurahan Serujaya ya Pak?
1: Cari di sana tidak ada lagi, cari ke Kelurahan, dari dulu malah tidak ada di luar. Gimana ini kita masyarakat membutuhkan.
0: Oke siap. Ini Kepala Kelurahan Serujaya ini ya?
1: Jam berapa? Jam 8.30 itu apakah masyarakat dia ada di PD itu ada di kantor atau dia tidak keluar dari kantor sampai jam berapa selesai jadinya. Supaya masyarakat itu senang, kita ini cari bapak camat, ya, kelurahan, ke camat, di kepala dinas, dia mau saja jalan cepat begitu, apalagi kepala kelurahan yang masih cari yang mana sebenarnya yang jadi lurah, dan yang mana sebenarnya yang jadi camat.
0: Oke.
1: Membuat yang kalian pilih ya, kali ini. Kalau memang diganti, ganti. Contoh saja,
0: Oke, ini Kepala Kelurahan Serujaya ya, Pak Barangke ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, siap, terima kasih. Ya, atensi masuk via telepon kembali ya dari Bapak Barangkea menyoroti tentang Kepala Kelurahan Serujaya yang memegang dua jabatan ya sebagai PLT distrik. Oke, akan kami telusuri untuk bagian ini.

0: Ya, baik pendengar setiap program A1 RRS Roy, di mana saja Anda berada, pukul 10.41 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kami akhiri program acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Senin 5 Oktober 2026 dari Ruang Dengar Anda. Ya, pendengar, acara Halo RRI kami akhiri lebih cepat, karena di pukul 10.45 nanti, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti jalannya siaran langsung ya, jalannya upacara hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81. Iya, kami ucapkan terima kasih buat Bapak Barangkea yang sudah bergabung ya di acara Halo RRI, menyampaikan atensinya. Tentunya sangat bermanfaat sekali kritik saran masukan yang disampaikan oleh Bapak Barangkea. Kami akan tindak lanjuti kepada pihak-pihak berwenang untuk memberikan tanggapan, jawaban sesuai dengan pertanyaan atau atensi yang masuk ke meja Halo RRI Pro 1 Serui. Terima kasih atas perhatian Anda. Halo RRI akan kembali menemani Ruang Dengar Anda edisi Rabu 7 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekaligus saya Christine Padua pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya Simon Kayai dari pukul 11 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas partisipasi Anda.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Nanti kita akan terus pantau bagaimana untuk persiapan pertandingan babak final FIFA Asian Cup 2026 mempertemukan antara timnas Indonesia dengan Thailand pada hari ini ya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Peluang timnas untuk mengamankan trofi juara disebut berbagai kalangan cukup besar dengan perbandingan 55-45 karena ada beberapa faktor. Yang paling utama adalah dukungan dari para supporter di mana sebanyak 67 ribu tiket di stadion ini sudah ludes terjual. Dukungan penuh supporter Garuda diharapkan juga ini bisa menjadi suntikan energi yang masif bagi timnas Indonesia. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
3: Kilas Berita.
4: Badan Gizi Nasional atau BGN menambah 480 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau ASPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan penambahan tersebut, total dapur MBG yang telah beroperasi kini mencapai 27.022 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
3: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Anda bisa berkomentar dengan topik yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi bagaimana timnas Indonesia nanti akan menghadapi Thailand dalam laga puncak FIFA Asian Cup 2026 di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 termasuk hari ulang tahun TNI ya yang berlangsung hari ini. Nanti kami hadirkan siaran langsungnya langsung dari markas besar atau Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Silakan Anda bisa memberikan komentar. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di usia yang ke-81 ini, TNI dihadapkan pada potensi perang modern, bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara, atau adu tank, atau adu pesawat tempur di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini sudah mengarah kepada konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian juga manipulasi informasi, dan juga berbagai segmen dengan mengandalkan dari dimensi siber untuk perang modern di ke depan dan juga saat ini. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
5: Selamat pagi, Bang Jerry.
2: Silakan Pak Yanto.
5: Iya, begini Bang ya.
2: Ya.
5: TNI itu kan memang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tadi juga ada menyinggung soal siber kan ya.
2: Ya.
5: Jangan lupa juga ada satu lagi kecerdasan buatan itu Bang.
2: Oh iya, betul.
5: Iya Bang, yeah. Artificial Intelligence. Dan pesan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, TNI jangan jadi backing.
2: Ya. Yeah.
5: Jangan judol, judi online. Jangan juga jadi backing narkoba atau yang berhubungan dengan persoalan hukum lah Bang ya kan. Mereka kan terjerat hukum, tapi pengadilannya di pengadilan militer. Masyarakat sipil pinginnya oh itu jadi di pengadilan sipil atau pengadilan apa itu Abang ya,
2: yeah.
5: Supaya bisa terang benderang
2: terbuka begitu jalannya persidangannya.
5: Nah, okay. Itu kan jadi ponisnya juga tahu apa segala macam tahu ya kan, seperti itu Abang ya,
2: yeah.
5: Jadi kalau kekuatan persenjataannya alutsistanya itu Abang ya, kita punya kapal induk, jet tempur apa segala, tank amfibi kan apa segala macam itu, right? So hampir seluruh material ya Pak, kan Abang ya,
2: yeah.
5: Itu paling tidak memberi dampak itu Bang, namanya efek gentar Abang,
2: yeah.
5: Deterrent effect kepada negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara ke Asia Pasifik.
2: Baik Pak Yanto,
5: terima kasih
2: banyak Pak Yanto ya, selamat pagi.

0: Penyidikan telah selesai dilakukan dan
1: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali.

negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81

mengganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita. Demi kesejahteraan rakyat kita. Demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia. Demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu. Untuk membela diri. Untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas.

perbatasan yang panjang, berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat

0: kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Wali kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: tengok, senjata! Red!
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat, senjata!

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: 3, 2, 1.
2: Termasuk sekali juga lagi. Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian selesai. Dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risi Rustarto setelah informasi yang berikut ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud Nika. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya. Pro3 Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia, dan saya Risti menemani Anda di 5 Oktober 2026. Tentunya dalam peringatan 81 tahun Tentara Nasional Indonesia, kebanggaan kita bersama yang baru saja diperingati dengan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan beberapa tahun terakhir atau 2 tahun terakhir, pelaksanaan biasanya dilakukan di Silang Monas atau di lapangan Monumen Nasional. Kali ini dikembalikan kepada area ataupun juga markas besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Dan ternyata ada satu hal yang menarik juga hari ini diresmikan oleh Presiden, yaitu satuan tugas yang baru, dan ini merupakan salah satu perwujudan yang telah disiapkan sejak sebelumnya. Dan satuan baru apa nanti kami akan perbincangkan. Dan menurut pernyataan dari Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas, bahwa akan dilakukan Satuan baru yang resmi ini adalah Komando Daerah Militer atau Kodam Baru yang biasanya disebut Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dan tahun ini akan berbeda karena biasanya peringatan juga termasuk defile dan demonstrasi alutsista tidak dilaksanakan. Dan ini adalah salah satu bentuk keprihatinan negara terhadap beberapa peristiwa terutama bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Kami juga akan hadirkan informasi bersama para reporter Radio Republik Indonesia sesaat lagi.

0: Kali ini kita akan menuju ke Bandung. Wali Kota Bandung mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan. Bergabung bersama kita Atep Burhanuddin. Atep.
1: Baik, so pendengar. Wali Kota Bandung M. Farhan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan tahun ini. Berdasarkan hasil diskusi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim hujan diprediksi berlangsung relatif singkat, yakni mulai Desember hingga Februari. Meski hanya berlangsung sekitar 3 bulan, volume curah hujan yang diperkirakan turun dalam periode tersebut disebut setara dengan akumulasi hujan selama 6 bulan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan intensitas hujan dan risiko terjadinya genangan maupun banjir di sejumlah wilayah Kota Bandung. Farhan mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Salah satu langkah yang dapat segera dilakukan adalah memastikan saluran air dan drainase dalam kondisi bersih serta mampu mengalirkan air dengan baik. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi potensi peningkatan curah hujan tersebut. Salah satunya melalui pembersihan saluran air secara berkala agar tidak tersumbat oleh sampah maupun material lainnya. Farhan pun menilai pembersihan saluran air menjadi langkah penting yang dapat segera dilakukan untuk mengurangi potensi genangan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Selain pemerintah, masyarakat juga diharapkan ikut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke saluran air.
2: Musim ini hasil dari diskusi kita bersama Apeksi Komunik bersama Kepala BMKG bahwa musim hujan akan terjadi sangat singkat, yaitu Desember, paling lambat Desember, Januari, Februari. Walaupun musim hujannya singkat, tapi volume curah hujannya persis sama dengan kalau musimnya 6 bulan. Jadi artinya sekali jarak-jarak itu lebih lomba gitu. Volumenya sama, frekuensinya berkurang. Jadi sekali frekuensi datang 2 kali lipat kan. Nah, ini waspada.
1: Ia pun berharap upaya antisipasi tersebut dilakukan secara konsisten sehingga sistem drainase di Kota Bandung dapat berfungsi lebih optimal dalam mengalirkan air saat terjadi hujan dengan curah tinggi. Farhan juga mengingatkan masyarakat untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama kawasan yang memiliki riwayat genangan atau berada di sekitar aliran sungai dan saluran air. Kewaspadaan dinilai penting untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul selama periode musim hujan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI itu semoga untuk Indonesia.
0: Terima kasih Atep, dan kali ini kami juga akan bergabung menuju ke lantai bursa untuk mengetahui informasi bagaimana indeks harga saham gabungan yang pagi hari tadi dibuka ternyata menguat di perdagangan hari ini. IHSG berada di zona hijau pada level 6.055,15 dan ini menguat 18,26 poin atau 0,30% dibandingkan pada penutupan di hari Jumat yang lalu. Kita akan segera bergabung bersama rekan kami untuk mengetahui informasi dari lantai bursa.

0: kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Fathia Nur Salfa.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Senin pagi dibuka menguat 18,26 poin atau sekitar 0,30% ke level 6.055,15. Penguatan ini dibandingkan posisi penutupan pada perdagangan Jumat lalu yang berada di level 6,89. Sebelumnya pada perdagangan Jumat, IHSG juga menguat di 0,46%, namun investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih sekitar 1,31 triliun rupiah. Sementara itu, Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak sideways cenderung menguat dengan kisaran 6.000 hingga 6.200 pada perdagangan hari ini. Pergerakan pasar hari ini antara lain akan dipengaruhi sejumlah data domestik seperti posisi cadangan devisa Bank Indonesia, keyakinan konsumen, penjualan retail, dan penjualan kendaraan bermotor. Dari Amerika Serikat, data pengkajian pekerja non-pertanian atau non-farm payrolls pada September tercatat lebih rendah dari perkiraan. Kondisi tersebut turut menurunkan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Di sisi lain, harga minyak mentah bergerak turun setelah negara-negara G7 mengumumkan rencana pelepasan sekitar 100 juta barel minyak dalam 4 bulan ke depan. Investor juga masih mencermati perkembangan situasi di Timur Tengah serta pergerakan pasar surat utang pemerintah. Demikian laporan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Salfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Fathia, dan informasi mengenai saham juga rupiah akan kami hadirkan pada jeda siang nanti dan penutupan pada sore hari nanti.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih akan menghadirkan beberapa informasi di siang hari ini dan tentunya informasi-informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia yang juga akan kami hadirkan khusus untuk Anda. Dan beberapa peristiwa terkini yang akan juga kami update selain peringatan hari ulang tahun TNI ke-81. Namun juga di Jakarta kabarnya hari ini akan ada aksi unjuk rasa. Dan kepolisian daerah Metro Jaya memfasilitasi aksi tersebut yang disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya pagi hari ini. Beberapa aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh sekelompok masyarakat, ada 3.983 personil gabungan yang juga sudah disiapkan untuk membantu melakukan pengawalan penyampaian aspirasi tersebut. Dan ada 3.219 personil Polri, 255 personil TNI, 109 personil Pemda DKI Jakarta, dan 400 personil pengamanan dalam. Aksi di lokasi yaitu sekitaran bundaran Hotel Indonesia, kemudian akan bergerak menuju ke wilayah pusat Jakarta seperti Monumen Nasional dan sebagainya. Ada rekayasa lalu lintas juga yang sudah ditetapkan oleh petugas untuk membantu jika ada kondisi jalan yang macet. Dan kami juga nanti akan update untuk Anda para penggemar sepak bola, pertandingan yang akan hadir sore nanti di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan saat ini sering sekali dikaitkan dengan beberapa penyakit, termasuk juga penyakit pada hewan unggas, terutama penyakit flu. Apakah memungkinkan unggas ikut terinfeksi? Kami akan hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama Guru Besar dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga atau FKH UNER dan juga pendiri Pusat Riset Profesor Needham Foundation atau PNF, Profesor Dr. Hewan Needham.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Prof.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya. Prof, ini kita mau ngomongin flu pada unggas nih, Prof, pagi ini.
3: Iya, Mbak.
1: Iya, kalau dibilang kan sekarang kalau pada manusia misalnya ya sedang musimnya flu. Nah, kalau pada unggas ini kondisinya seperti apa sih akhir-akhir ini?
3: Jadi begini, kalau kita melihat secara keseluruhan global, karena adanya perubahan iklim sekarang ini kan.
1: Iya.
3: Nah, pada saat perubahan iklim itu, semua organisme di dunia ini akan menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan perubahan iklim itu. Nah, yang paling cepat melakukan perubahan itu adalah golongan-golongan kuman atau mikroorganisme yang struktur tubuhnya paling sederhana. Nah, itu yang kita sebut dengan mutasi. Jadi, bukan hanya manusia yang istilahnya bisa terinfeksi flu dan sebagainya. Mikroorganisme pun, unggas pun juga bisa terinfeksi oleh karena penyesuaian dari kuman-kuman tersebut. Yang paling fenomenal, ayam itu kan terinfeksi oleh virus flu burung. Sejak saat itu, ayam itu dimanapun, termasuk di Indonesia, itu mempunyai kepekaan terhadap virus influenza, apa saja variannya, yang memungkinkan mereka juga terinfeksi. Gitu.
1: Baik. Nah, kalau kondisi seperti ini begitu ya, kadang-kadang kan kita kaitkan nih, misalnya flu pada hewan ini bisa menyebabkan langsung terkontaminasi terhadap manusia dan sebagainya. Nah, pengertian secara awamnya akan seperti apa sih? Apakah memang unggas, misalnya bebek, itik, ini juga pembawa carrier atau virus yang bisa terkontaminasi langsung kepada orang?
3: Iya, jadi kalau dulu, Mbak, itu ada terpisah yang tegas ya antara penyakit yang ada di manusia dan penyakit yang ada di hewan. Nah, sekarang dengan perubahan global dan sebagainya seperti ini, lalu lintas transportasi dunia seperti begitu cepat, maka penularan penyakit dari manusia ke hewan, dari hewan ke manusia yang kita sebut dengan penyakit zoonosis, itu meningkat anunya risikonya. Jadi artinya bahwa hewan-hewan itu bisa sebagai penerima risiko akhir atau sebagai spillover pembawa kuman. Jadi sekarang ini ya, jadi global itu bukan hanya kuman itu yang mengalami perubahan. Jadi kuman masuk ke dalam inang, ke dalam tubuh hewan maupun manusia, itu kan masuk melalui reseptor namanya. Nah, reseptor itu juga mengalami perubahan, yang tadinya tidak bisa menerima kuman-kuman tertentu, sekarang dia bisa masuk. Jadi artinya bahwa analisis perubahan-perubahan atau mutasi pada semua kawasan di dunia ini selalu dipantau terus sekarang.
1: Dengan adanya kondisi-kondisi misalnya ketika hewan peliharaan unggas-unggas ini kemudian sakit atau ada kematian mendadak, sebenarnya secara umum di Indonesia, apakah sudah tepat tindakan-tindakan yang dilakukan ketika ada kejadian-kejadian seperti itu, Prof?
3: Kita tidak melihat detail dulu secara umum. Kita harus bisa memahami bahwa perubahan iklim ini yang terkena dampaknya itu pertama adalah kuman-kuman atau virus yang gampang mutasi. Contohnya adalah virus influenza, virus COVID, HIV, dan sebagainya. Yang kedua adalah kuman yang bisa ditularkan melalui udara atau airborne, ya, atau aerosol. Itu yang harus dipahami, bahwa setiap perubahan yang ada di sekitar kita akan berdampak langsung kepada kedua hal ini. Jadi pertama perubahan virusnya atau kumannya, yang kedua adalah yang virus itu apakah dia masuk ke dalam saluran pernapasan atau airborne, ya, atau yang melalui yang lain-lain, makanan dan sebagainya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah virus atau kuman yang mudah mutasi dan masuk menular melalui saluran pernapasan. Itu yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, kunci utamanya adalah tutup lubang hidung, yaitu dengan masker. Itu adalah perlindungan yang paling efektif di dalam melihat kuman-kuman yang ada di sekitar kita.
1: Oke, kalau memang ada pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan, sebenarnya seberapa jauh juga masyarakat memahami? Karena kalau kita bicara hewan unggas, kemudian ayam, ini kan peliharaannya kadang peliharaan dalam rumah ya, yang kemudian mereka merasa bahwa tempat pembuangan kotorannya, kemudian juga peternakannya, ini kan sangat dekat dengan pemukiman, begitu?
3: Ya, jadi yang perlu diperhatikan oleh kita semua, pertama jangan menganggap remeh flu. Jadi karena mungkin menderita flu terus kemudian gampanglah gitu. Jangan, Mbak. Semua penyakit sekarang diawali oleh gejala yang mirip flu. Jadi kalau ada gejala flu di dalam tubuh kita, maka kita harus segera memperhatikan. Itu yang pertama. Tidak selalu disebabkan oleh karena virus influenza. Bisa disebabkan oleh TBC, bisa disebabkan ini. Jadi flu adalah gejala awal dari semua penyakit, terutama virus influenza. Yang kedua, bahwa penyakit-penyakit itu bisa menular dari hewan ke manusia.
1: Okay.
3: Tapi dari hewan ke manusia itu ada. Makanya oleh karena itu ada hewan yang sakit, hewan yang mati, itu jangan dianggap remeh.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Jadi artinya kalau ada yang mati, misalkan tidak ada berkaitan, langsung dibakar dan sebagainya begitu, Mbak.
1: Nah, kalau misalnya nih, kalau dibilang penerapan biosecurity begitu ya, penyemprotan desinfektan secara rutin di Indonesia sendiri seperti apa sih, Prof?
3: Sebetulnya, ya itu tadi kembali kepada tingkat pemahaman kita terhadap risiko yang mengancam. Jadi kalau kita anggap flu itu sederhana, ya jadi sederhana. Tapi kalau ini adalah gejala awal, maka kita melakukan desinfektan. Desinfektan apa yang paling baik? Semua disinfektan itu baik, asal di rolling. Yang paling bisa dipakai pertama oleh keluarga adalah sisa cucian, sisa apa itu, air cucian itu, Mbak, sisa sabun dan sebagainya.
1: Itu juga berbahaya ya, itu yang harus kemudian diperhatikan ya.
3: Itu adalah disinfektan. Itu bisa disemprot-semprotkan. Kalau memang kepingin yang meningkat, disinfektan apapun bisa dilakukan.
1: Oke, baik kalau gitu. Ada pesan-pesan mungkin untuk masyarakat? Silahkan, Prof.
3: Ya, jadi sekarang ini sejak tahun 2024, kami para peneliti dunia mengamati penularan penyakit tuberkulosis dari orang ke ayam dan ayam ke orang. Nah, itu yang juga menjadikan, kalau toh ini memang berkembang menjadi hal yang kurang baik, ini menjadi perhatian semua. Yang selama ini dari ayam itu kita khawatirkan dari aspek flu burung. Nah, sekarang peneliti-peneliti dunia sudah mencoba melihat sampai seberapa jauh TBC itu, ya walaupun ini beda spesies ya, tapi TBC itu kan sudah meloncat kemana-mana sekarang.
1: Ya, baik.
3: Sapi juga bisa, ke ayam juga bisa.
1: Okay.
3: Sekarang tolong hewan-hewan peliharaan itu sangat diperhatikan by safety dan by security-nya.
1: Baik, kalau begitu. Prof. Idom, terima kasih banyak waktunya sudah memberikan insight-insight baru untuk kita. Ya. Sehat selalu, selamat pagi.
3: Ya, pagi.
1: Profesor Dr. Dr. Hewan Cean Idom yang menyampaikan informasi terkait dengan flu unggas dan kewaspadaan kita terhadap apabila ada kematian dari hewan-hewan, terutama unggas dan ayam peliharaan.
0: Agenda DPR hari ini.
4: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Pukul 9.30, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Muhammad Fathahillah Akbar, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, serta Taufik Rahman, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Erlangga, untuk menerima masukan terhadap penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana Pattern Indonesia Map. Pukul 10, Badan Legislasi mengadakan rapat panitia kerja untuk mendengarkan laporan Ketua Tim Perumus atau Tim Sinkronisasi, dilanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Komisi 11 DPR RI mengadakan fit and proper test calon anggota BPK. pukul 13, Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat pleno bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komdigi, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, dan Menteri Pan-RB dalam acara pengambilan keputusan tingkat 1 atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama 1. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, 2. Sekretaris Mahkamah Agung, 3. Hotman Paris Hutapea untuk menerima aspirasi masyarakat terkait permasalahan penegak hukum. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini.

0: Podcast Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Pro 3, jaringan berita. Pro 3.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini, ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
1: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta mulai pukul 20.

waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Sementara itu, Jahit Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jahit terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jahit tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jahit menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jahit ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjar kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Ristil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk melesak.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda mendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual yang kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Risi Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kami sudah menyiapkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan kami bahas. Kita akan segera bergabung bersama rekan saya Ade Kurnia dari tim Indonesia Menyapa Siang hari ini. Ade, informasi apa saja yang akan kita bagikan kepada pendengar dan pemirsa?
1: Baik, terima kasih Risti. Pendengar, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga tetap dalam keadaan baik dan terus bersemangat menjalani aktivitas. Bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI, berbagai informasi aktual dan peristiwa yang berkembang di tengah masyarakat, kembali kami hadirkan untuk menemani waktu siang hari Anda. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait dengan hari ulang tahun ke-81 TNI dan kisah para prajurit Indonesia. Hari ini 5 Oktober, Tentara Nasional Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81. Perjalanan panjang TNI tidak lepas dari pengabdian dan perjuangan para prajurit yang menjalankan tugas di berbagai wilayah Indonesia, termasuk dalam menjaga kedaulatan negara, membantu masyarakat dalam situasi bencana, serta menjalankan berbagai misi di dalam maupun luar negeri. Di balik tugas tersebut terdapat kisah, pengalaman dan tantangan yang dihadapi para prajurit dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara. Seperti apa perjalanan pengabdian para prajurit Indonesia? Apa saja pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas? Dan bagaimana memaknai hari ulang tahun ke-81 TNI ini dari sisi pengabdian para prajurit? Nanti informasinya akan kami bahas bersama narasumber terkait. Kemudian selanjutnya, kami juga akan membahas terkait dengan Densus 88 yang mengamankan 11 terduga terorisme di 6 provinsi. Densus 88 Anti-Teror Polri melakukan penindakan terhadap 11 orang yang diduga terkait tindak pidana terorisme di sejumlah wilayah yang tersebar di 6 provinsi. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 11 tersangka yang terafiliasi dengan jaringan Daulah Islamiyah serta kelompok teror lainnya. Bagaimana kronologi pengamanan 11 terduga terorisme tersebut? Apa hasil pemeriksaan sementara dan bagaimana langkah aparat selanjutnya? Pembahasannya nanti akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian kami juga akan membahas terkait dengan siswa sekolah dasar di Pemalang yang meninggal dan diduga menjadi korban perundungan. Kasus meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Pemalang menjadi perhatian publik. Korban diduga mengalami perundungan sebelum akhirnya meninggal dunia. Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya lingkungan pendidikan yang aman, serta upaya pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah. Bagaimana kronologi peristiwa ini terjadi? Apa hasil penyelidikan sementara terkait dugaan perundungan tersebut? Dan bagaimana seharusnya sekolah, orang tua, serta lingkungan sekitar mencegah agar kasus serupa tidak kembali terjadi? Nanti informasinya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama narasumber terkait. Kemudian topik berikutnya berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menyiapkan stimulus tiket pesawat saat periode Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Periode Natal dan Tahun Baru biasanya diikuti peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk pulang ke kampung halaman maupun berwisata. Pemerintah tengah menyiapkan stimulus untuk mendukung perjalanan masyarakat pada periode Natal 2026-2027, termasuk melalui kebijakan yang berkaitan dengan harga tiket pesawat. Seperti apa bentuk stimulus yang disiapkan pemerintah? Kapan kebijakan tersebut akan diterapkan dan siapa saja masyarakat yang dapat memperoleh manfaatnya? Serta seberapa besar dampaknya terhadap harga tiket dan mobilitas masyarakat saat Nataru? Nanti informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog kami dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.
0: Terima kasih Ade Kurnia yang menyampaikan langsung informasi dari Ruang Gatekeeper. Dan kali ini kami juga punya beberapa video potensi daerah, termasuk juga diantaranya adalah bagaimana daerah-daerah tersebut memiliki keunggulan hasil alam ataupun juga produk-produk UMKM hingga hasil-hasil seni. Kami hadirkan informasi video potensi daerah yang diawali dari wilayah Cirebon. Seni lukis kaca menjadi salah satu warisan seni khas Cirebon yang masih bertahan hingga kini. Bahkan melalui karya yang dihasilkan, para seniman menggambarkan identitas budaya Cirebon dengan teknik cerita yang sangat khas. Kami hadirkan rekan kami, Aura Aulia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, seni lukis kaca adalah salah satu warisan budaya Cirebon di mana memiliki ciri khas tersendiri dan juga cara pembuatan tersendiri. Di tangan para pelukis, kaca ini menjadi media untuk menggambarkan cerita dan juga identitas budaya Cirebon. Berikut adalah liputan kami terkait dengan seni lukis kaca di Cirebon.
3: Di balik beningnya kaca tersimpan cerita tentang identitas dan budaya Cirebon. Seni lukis kaca yang diwariskan lintas generasi ini tidak hanya memiliki nilai seni, tetapi juga menyimpan potensi budaya dan ekonomi kreatif daerah. Salah satu seniman yang hingga kini konsisten mempertahankannya adalah Aji Joyo Kusumo atau yang kerap disapa Mas Aji Nur. Baginya, seni lukis kaca bukan sekadar aktivitas berkarya. Lebih dari itu, seni lukis kaca menjadi bagian dari upaya untuk mempertahankan kekayaan budaya Cirebon melalui karya yang mengangkat berbagai unsur tradisional.
4: Lah kami sendiri kan sebetulnya gini, kami tinggal di Cirebon. Mau nggak mau juga harus melestarikan ya tradisi Cirebon dalam artian, kalau lukisan kaca kan salah satu omset ya, kekayaan budaya, seni budaya Cirebon gitu. Jadi ya kita otomatis hampir ya 75% lah, itu lukisan saya mengarah ke tradisional gitu. Ada wayang, ada megamendung, walaupun gitu ya, walaupun kita untuk wadasan dan mega mendungnya itu mengambil kebebasan. Jadi tidak pakem kayak di batik gitu, enggak. Jadi misalkan kita, oh batiknya begitu, kita rubah begini gitu.
3: Keunikan lukis kaca terlihat dari teknik pembuatannya. Berbeda dengan lukis kanvas yang dikerjakan dari sisi depan, lukisan kaca justru dibuat dari bagian belakang kaca. Teknik ini membuat seniman harus memperhitungkan setiap garis, bentuk, dan warna sejak awal prosesnya. Potensi seni lukis kaca juga telah membawa karyanya ke berbagai pameran di sejumlah daerah, bahkan hingga ke Jerman.
4: Saya selama ini, dalam artinya sebelum COVID ya, saya udah pameran itu di Jogja, Solo, Semarang, Bali gitu, termasuk di Bandung, Jakarta, Purwokerto, Cirebonnya sendiri ya wilayah tiga lah, Indramayu, Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, kita juga pernah ikut pameran gitu. Yang terakhir, kemarin tanggal 11 sampai 13, September, saya ikut pameran di Jerman, ikut Mbak Niluswati dalam pameran 27 pelukis Indonesia.
3: Dari selembar kaca, para seniman tidak hanya menciptakan sebuah karya, tetapi juga merekam cerita dan identitas daerah. Tantangannya kini adalah memastikan seni lukis kaca tetap dikenal, dipelajari, dan memiliki ruang untuk berkembang sebagai salah satu potensi budaya di Cirebon.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan seni lukis kaca dari Cirebon, di mana dengan edukasi dan regenerasi, seni lukis kaca ini dapat menjadi warisan budaya yang terus dikenalkan baik secara nasional maupun internasional. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita. Kilas Berita.
0: Pendengar pemirsa, tim Indonesia menutup Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan torehan 39 medali yang terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Capaian tersebut sekaligus melampaui target 4 medali emas yang ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Indonesia bahkan menempati posisi ke-16 klasemen akhir. 5 medali emas diraih dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Salah satu prestasi terbaik datang dari Rahmat Erwin Abdullah, tampil di kelas 75 kg angkat besi. Rahmat meraih emas dengan mencatat total angkatan 366 kg. Indonesia juga mencatatkan sejarah dengan meraih emas panahan untuk pertama kalinya di Asian Games, serta mengakhiri penantian 28 tahun untuk kembali meraih emas bulu tangkis bergu putra. Chief de Mission atau CDM Indonesia, Todo Tua Pasaribu menyebut capaian ini merupakan hasil kerjasama dan persiapan seluruh pihak. Saya Risi, ikuti terus informasi lengkap dari rri.co.id.
5: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kita kembali mengikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh video potensi daerah. Kali ini adalah masyarakat yang mengoleksi cap kunjungan ke museum-museum melalui sebuah paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah. Paspor museum tersebut digunakan untuk kunjungan ke berbagai museum yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bergabung bersama kita ada Pradip Tarahadi.
6: Pemirsa RRI Net, bepergian ke luar negeri harus bawa paspor. Tapi ternyata paspor juga bisa dibawa masuk ke museum. Eits, tapi bukan paspor yang ini, ada paspor khusus untuk museum. Di mana dapatnya dan gimana caranya kita bisa belinya atau buat kemana aja nanti kita bawa paspor itu? Simak video ini.
7: Mengunjungi museum bagi masyarakat merupakan ajang untuk membangun kedekatan emosional dengan budaya dan juga sejarah peradaban Indonesia. Demi menarik banyak kunjungan ke museum-museum di tanah air, Kementerian Kebudayaan memperkenalkan Museum Paspor melalui Museum dan Cagar Budaya pada peringatan Hari Museum Internasional 2026. Tujuan utama Museum Paspor adalah untuk mendorong masyarakat lebih sering mengunjungi museum dan juga situs cagar budaya. Selain itu menjadikan kunjungan museum sebagai pengalaman yang interaktif melalui pengumpulan stempel. Kemudian juga membangun kedekatan emosional masyarakat dengan warisan budaya dan menumbuhkan minat generasi muda terhadap sejarah dan pelestarian budaya. Fajrina, penjaga Indonesia Heritage Agency Shop di Museum Nasional mengatakan, ribuan eksemplar Museum Paspor sudah dikeluarkan. Namun, ternyata minat dari masyarakat untuk membeli Museum Paspor sangat tinggi.
8: Peminatnya itu lumayan banyak ya, Kak. Apalagi pada saat waktu pertama kali luncur itu sekitar 1.000 eksemplar itu udah terjual, habis, terus juga banyak peminatnya dan waktu itu sempat banyak yang tanyain juga.
7: Fajrina menjelaskan setiap pengunjung atau peminat memiliki warna favorit. Ketika membeli, mereka bisa memilih warna museum paspor yang berharga Rp89.000 kesukaan mereka.
8: Iya, mereka rata-rata pengen punya paspor museum, terus biasanya mereka juga karena kan kita ada 4 warna ya, ada periwinkle, ribbon, terus juga honey butter, sama satu lagi itu coral sunset. Nah biasanya itu mereka milih gitu, mau nyari itu mau warna apa gitu.
7: Di saat yang sama, pengunjung dari kalangan muda, Wisnu dan Eliana, membeli paspor di loket yang berlokasi di dalam Museum Nasional itu. Wisnu mengatakan dirinya bersama pasangan ingin mengoleksi cap stempel dari berbagai museum dan cagar budaya yang ada di Indonesia.
9: Dalam rangka kita mau keliling seluruh museum di Indonesia.
10: Belum dapat cap sama sekali ya?
9: Belum.
10: Oke, rencana adalah cap dari museum mana?
9: Pertama sih ini. Kedua kita mau jalan-jalan di museum daerah kota ya. Kayak museum Bang kan ya. Buat apa namanya ya? Milestone aja ya. Kita sudah sampai ke museum-museum tersebut gitu.
10: Terus nanti setelah semuanya terisi penuh, kira-kira apa nih next-nya?
9: Suruh bikin museum baru kali ya.
10: Nah targetnya kira-kira mau menuhin capnya ini berapa lama nih?
9: Tahun ini.
11: Tahun ini kelar semua dapat cap ya?
9: Semoga.
11: Oke, siap.
7: Museum Paspor merupakan buku paspor yang digunakan untuk mengumpulkan cap stempel dari berbagai museum dan cagar budaya di Indonesia. Jadi, setiap kali Anda mengunjungi museum yang berpartisipasi, Anda dapat mengoleksi stempel sebagai bukti kunjungan, layaknya cap imigrasi yang ada di paspor saat berkunjung ke negara-negara lain. Jadi, jangan lupa bawa paspor museum Anda ketika berkunjung ke museum dan juga cagar budaya di Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kalau ini aku kebetulan baru Museum Nasional.
0: Dari Museum Nasional kita ke Palembang, kali ini di tengah laju modernisasi kota, gelaran Festival Perahu Bidar tetap menjadi gegap benteng di pelestarian tradisi dan sekaligus juga simbol identitas budaya masyarakat pesisir Sungai Musi. Menurut kacamata para sejarawan, dukungan wali kota hingga antusiasme warga lokal, tradisi turun-temurun ini terbukti bukan sekedar perlombaan ketangkasan, melainkan urat nadi persatuan yang terus dirawat dari generasi ke generasi. Kita bergabung bersama Maulana.
13: Di tengah wajah Palembang yang terus berubah, Sungai Musi masih menyimpan jejak kehidupan masa lalu. Dari sungai inilah tumbuh kehidupan masyarakat, perdagangan, mobilitas, hingga tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah perahu bidar. Tradisi itu kembali hadir dalam Festival Perahu Bidar, berpacu di atas Sungai Musi di tengah denyut kota yang semakin modern.
14: Kalau bicara sungai ya, kita tidak bisa melepaskan diri dari peran Sungai Musi sebagai induk dari Batanghari 9 gitu kan ya. Nah, sebagai sungai terbesar dan dihuni oleh masyarakat, masyarakat tidak akan mungkin jauh dari sungai kan, karena itulah sumber kehidupan mereka yang pertama.
13: Bagi masyarakat sungai, perahu memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar alat transportasi.
14: Jadi peran perahu itu ya seperti kita kendaraan sekarang ini di jalan raya, gitu. Apapun bentuknya, besar, sedang maupun kecil.
13: Jejak itu kemudian berkembang menjadi tradisi dan simbol kebersamaan masyarakat Palembang.
14: Pastinya kalau nilai sosial itu kan adanya kebersamaan, karena nggak mungkin satu orang mengerjakannya sendiri kan.

0: Kini, perahu biar tidak lagi menjadi bagian dari mobilitas sehari-hari. Ia hadir sebagai warisan budaya yang dipertontonkan dalam sebuah festival.
1: Ya, alhamdulillah tahun ini kita perjalanan lancar. Ya, lumayan. Untuk tahun ini, untuk Ratu Dewa, terima kasih sudah antisipasinya untuk di laut sudah steril. Ya, alhamdulillah tahun ini perjalanan lancar.
0: Bagi warga, keselamatan menjadi bagian penting dari keberlanjutan festival. Pertanyaannya, mampukah tradisi ini bertahan ketika generasi baru semakin dekat dengan budaya modern?
2: Ada upaya sosialisasi terhadap generasi muda sehingga pada waktunya kan ada yang siap untuk melanjutkan estafet itu. Kalau seandainya anak-anak muda itu jauh dari budaya itu, otomatis kita akan kehilangan suatu saat nanti.
0: Karena itu, pelestarian tidak cukup hanya dengan menggelar perlombaan setahun sekali. Tradisi membutuhkan ruang agar semakin dekat dengan masyarakat.
3: Perlu kita kaji benar-benar karena akan menentukan hari bidar itu tentunya harus tahu kita silsilannya dari awal, hari yang pas, apa ya. Mungkin ini salah satu rekomendasi dari Puyuh ini.
0: Festival Perahu Bidar bukan hanya tentang siapa yang tercepat mencapai garis akhir. Ia adalah tentang sungai, kebersamaan, identitas, dan ingatan sebuah kota. Di tengah modernisasi Palembang, Perahu Bidar menjadi pengingat bahwa masa depan tidak harus menghapus masa lalu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Kemenko PM menilai pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum di kawasan perumahan dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus membuka ruang interaksi yang lebih inklusi. Bergabung bersama kita, Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM menilai pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum di kawasan perumahan juga dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar, sekaligus membuka ruang interaksi yang lebih inklusi. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leon Dinus Alpha Edison mengatakan, kawasan perumahan tidak harus atau tidak seharusnya menjadi ruang inklusif yang hanya dinikmati oleh para penghuni saja. Namun menurutnya, pemanfaatan fasilitas perumahan sebagai ruang publik dapat menjadi contoh nyata kolaborasi antara pengembang dan masyarakat sekitar. Berikut terangnya.
2: Di sini pendekatan pemberdayaannya luar biasa. Dan tentu saja tidak hanya satu paleting. Ini adalah contoh. Jadi ini contoh paleting gimana sekarang ini, saya kalau dengar perumahan ya. Biasanya perumahan kan eksklusif. Nah, dipagerin gitu. Terus apa fasilitasnya tidak begitu terlalu dimanfaatkan. Biasanya mereka bikin apa ya istilahnya tuh kayak ada satu tempat khusus yang agak spesial itu hanya beberapa orang aja yang bisa memanfaatkan di situ, hanya apa member atau penghuninya, biasanya masyarakat sekitar dalam tanda kutip agak-agak dicegah untuk bisa.
1: Leon juga mengatakan bahwa pengembangan perumahan yang membuka fasilitas kawasan untuk kegiatan masyarakat termasuk pelaksanaan Car Free Day atau CFD di sekitarnya. Ia menyebut kegiatan tersebut mampu menarik sekitar 7 ribu hingga 10 ribu pengunjung pada setiap acara agenda CFD. Bahkan aktivitas ekonomi juga yang tercipta dari kegiatan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah dan dapat meningkat hingga 2 miliar rupiah. Leontina juga menilai pola tersebut juga layak menjadi contoh yang dapat diterapkan di kawasan perumahan lainnya. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pergera, Ritus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya kali ini dari pemerintah daerah Kota Bekasi yang memfasilitasi pembentukan koperasi untuk pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Alun-Alun Kota Bekasi. Langkah tersebut diambil sebagai upaya mensejahterakan para PKL. Ada Leni Kurniawati di sana, Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah daerah Kota Bekasi akan memfasilitasi pembentukan koperasi untuk pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Alun-Alun Kota Bekasi. Bahkan langkah ini diambil sebagai upaya mensejahterakan para PKL. Dan menurut Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, selain memfasilitasi pembentukan koperasi pedagang, pemerintah daerah berencana melakukan penyegaraman gerobak untuk berjualan yang saat ini masih dalam tahap proses pengerjaan. Bahkan dia juga menjelaskan penyeragaman ini dilakukan agar menimbulkan kesan lebih rapi dan tentunya memberikan daya tarik tersendiri. Dan pemerintah Kota Bekasi juga nantinya akan melakukan pembatasan jumlah PKL hanya 150 orang saja sehingga kawasan Alun-Alun Kota Bekasi lebih tertib, rapi, dan juga tertata dengan baik. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
4: Jadi kan kita pengen bahwa Alun-Alun itu karena kita udah punya contoh nih di Bida kemarin, ya, bahwa pedagang itu juga dikelola dengan baik, jadi dibentuklah koperasi. Nah ini harusnya mereka juga sama, sehingga nanti kesejahteraannya juga akan bisa terlindungi. Ada satu kepastian. Yang kedua adalah kita pengennya juga penyeragaman terkait dengan gerobak. Dan gerobaknya itu kalau nggak salah kan kita sudah sepakat. Dari hasil berita acara itu, kita nanti hanya ada 150 pedagang. Nah, gerobak ini harus kita persiapkan. Selesai, tentunya kita harus buatkan koperasi dari mereka oleh mereka. Sehingga nanti skematisnya itu akan lebih mudah. namanya harapannya mereka juga akan menjadi lebih sejahtera. Ada satu kepastian jaminan bagi pedagang yang hari ini berdagang, juga buat keluarganya.
3: Ada rencana cashback. Dan Triadianto juga menjelaskan pemerintah Kota Bekasi terus berkomitmen untuk terus menumbuhkan ekonomi mikro atau ekonomi rakyat, salah satunya dengan mendukung pertumbuhan para pelaku usaha kecil yang ada di Kota Bekasi. Selain itu juga pemerintah Kota Bekasi saat ini juga sedang berupaya terus melakukan penataan sejumlah pasar rakyat di Kota Bekasi sehingga berdampak pada kesejahteraan pedagang seiring meningkatnya jumlah pengunjung. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Wamenlu Republik Indonesia Arief Hafaz Ugroseno mengusulkan penyusunan nota kesepahaman atau MOU dari Green Mineral Partnership antara Indonesia dan Chile untuk memperkuat kerjasama bidang energi dan mineral kritis. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Santiago menyatakan bahwa MOU tersebut mencakup proyek industri bersama, koalisi negara produsen teknologi pertambangan hijau, platform investasi dan strategi distribusi berbasis kelautan. Sementara itu, Menlu Chile, Francisco Perez McKenna, menyambut baik dan menindaklanjuti usulan ini pada kesempatan yang pertama. McKenna juga menunjukkan ketertarikan pada kapasitas produksi vaksin, Bio Farma, dan potensi pengadaan vaksin untuk Chile. Beralih ke berita olahraga, pengamat sepak bola Indonesia Gregah Nuriksani menilai absennya Ole Romeni bukan persoalan besar bagi timnas Indonesia. Menurutnya lini depan Indonesia memiliki pemain yang mampu mengisi peran serupa, serta menjaga ketajaman serangan tim sepanjang laga. Ia menjelaskan Ole sebelumnya juga tidak selalu bermain sebagai striker nomor 9. Dalam beberapa pertandingan bersama timnas Indonesia saat menghadapi lawan tertentu, ia juga bermain lebih fleksibel karena pemain yang lain mengisi posisi penyerang utama. Karena itu ia menilai absennya Ole tidak seharusnya mengganggu rencana dan permainan Indonesia secara signifikan. Menurutnya kualitas ini depan masih cukup memberikan tekanan sekaligus menciptakan peluang melalui kombinasi pemain yang tersedia di lapangan.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap di Indonesia Menyapa Siang. Kami akan hadir kembali dengan beberapa informasi lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media-media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Pengaruhnya itu mungkin anak-anak lebih sehat ya. Proteinnya tercukupi ya.
2: Pertama, saya ini adalah anak yang sebutannya malas sekali kalau pagi-pagi itu harus bikin bekal. Jadi dengan adanya MBG itu bisa terbantu. Jadi saya tidak lagi kelaparan gitu kan di jam istirahat gitu.
3: Sangat-sangat membantu. Jadi di kala siang itu kita tidak perlu memasak ya. Jadi mungkin masaknya cuma di pagi dan sore hari aja.
4: Untuk perubahannya mungkin untuk gizi ya, untuk gizi di mana pemberian gizi juga membantu anak-anak, membantu peningkatan gizi bangsa khususnya ibu hamil dan ibu menyusui.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga.

0: Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat penanganan kekeringan di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dukungan dilakukan melalui penyediaan sarana air bersih dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Badan Gizi Nasional mengaktifkan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG secara serentak di 16 provinsi Indonesia bagian timur. Penambahan tersebut membuat total SPPG yang beroperasi di Indonesia mencapai 27.022 unit. Dan tim SAR gabungan kembali menemukan dua jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Penemuan ini terjadi pada hari ke-22 operasi pencarian pada Minggu 4 Oktober 2026. Tiga informasi ini silakan Anda ikuti di www.rri.co.id.
1: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
0: Di Warta Nusantara siang hari ini kami hadirkan bagaimana kesiapan prajurit TNI menghadapi potensi bencana jelang perubahan musim dan menjadi sorotan saat pelaksanaan.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik, sabun di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Sabun di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy, sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar saat

Na to. Tempo sudah cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Saudara pendengar di mana saja berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama laporan terkini tim Persimer Merauke menjamu tuan rumah Serui Football Academy pertandingan Suratin Cup usia 15 tahun putaran nasional zona 8 Papua di Stadion Barnabas Yowe Kabupaten Jayapura, yang akan melaporkan langsung ya dari reporter Eligius Mahuse. Eli, silakan laporannya. Eli, silakan laporannya.

0: Eli, silakan laporannya.
1: Gantian
0: pemain. Eli, silakan laporannya.
1: Nomor 9. Terima kasih. Arekan. Masuk, nomor 9. Terima kasih dan pendengar di mana pun anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia seru. Saya nomor 10. Langkah dan masuk. Tadi tentang kabupaten Jayapura dapat memberikan terkait dengan jalannya pertandingan dalam rangka surat tingkat usia 15 tahun 2026 antara Seru Football Academy berhadapan dengan Persimer Maroke yang dilangsungkan sore ini. Perlu kami informasikan bahwa pertandingan Sabtu 3 Oktober 2026 saling berhadapan Seru Academy Football berhadapan dengan Papua Tengah Football dengan skor 9-0 kemenangan untuk Papua Football Academy mewakili Provinsi Papua Tengah. Dan saat ini Persimara Merauke berhadapan dengan Serui Football Academy. Kedudukan sementara masih imbang satu sama pada putaran babak pertama tadi. Serui Football Academy yang dipersembahkan oleh Israel Sineri nomor punggung 32 pada menit ke-4 pada pukul 14:16 waktu Indonesia Timur. Sementara untuk Persimara Merauke dipersembahkan oleh Marcelo nomor 11 sehingga kedudukan sementara masih satu sama. Saya Papa akan memberikan laporan pandangan mata terkait jalannya pertandingan antara kedua berlangsung pada kesempatan sore hari ini. Si Kulit Bundar saat ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Seruye Football Academy. Ada Ivan nomor punggung 10 kali ini. Masih Ivan rupa-rupanya kali ini lemparan bagi Seruye nomor 5 kali ini mencoba lakukan umpan ke depan, berikan saja kepada rekannya kali ini nomor 27 Christian Payayi untuk melari, namun kali ini dipotong saja atau lebih dekat penjaga gawang dari Persimara Merauke Samuel. Kali ini umpan ke depan, satu tendangan, angkat saja, berbahaya. Namun kali ini berbagai upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain dari Seruye Football Academy untuk menjebol gawang yang dikawal ketat oleh Samuel dari Persimara Merauke. Sehingga kali ini saudara pendengar di Seruye dan sekitarnya, kali ini Persimara Merauke lakukan tendangan melebar saja. Datang kali ini Robi mengamankan bola dari Persimara tetapi dicuri saja oleh pemain-pemain dari Seruye. Kali ini Seruye nomor 25 mencoba otak-atik bola menyusur tanah memasuki daerah kotak 16 saudara. Namun kali ini melebar saja. Nomor 11 kali ini datang Doni amankan bola, berikan saja kepada Christian Payayi sana. Christian Payayi memasuki daerah kotak 16 ambil satu tendangan. Hampir saja Christian Payayi pemain nomor punggung 27 ini satu tendangan kurang lebih di satu jingkal atau dua jingkal di atas mister gawang Persimara Merauke yang dikawal ketat oleh Samuel nomor punggung 20 ini. Dan kali ini lakukan tendangan Persimara Merauke 29 kali ini menguasai bola, datang masuk otak-atik dia di sisi daerah kotak 16, satu tendangan. Rupa-rupanya terperangkap offside sehingga asisten wasit yang memimpin jalannya pertandingan kali ini pelan-pelan saja atau tenang-tenang saja. Pemain-pemain dari Persimara Merauke kali ini sudah meletakkan bola dengan baik di daerah kotak 16, ambil ancang-ancang, lakukan tendangan, datang tinggi datangnya bola, berikan maksudnya kepada Luki tetapi lebih dekat pemain-pemain dari Seruye, lakukan tendangan melebar saja ke sayap kanan daerah kandangnya sendiri, umpan ke depan, maksudnya ada Luki tertuju. Luki kali ini mencoba mengejar bola, nah kali ini disapu bersih saja oleh pemain-pemain belakang dari Persimara maksud kami Seruye Football Academy, sehingga tenang-tenang saja pemain-pemain atau kali ini lemparan bagi Persimara Merauke nomor punggung 3 kali ini ambil ancang-ancang akan melakukan lemparan dari Persimara Merauke, pendek kontrol sejenak, dia datang, Luki amankan bola, Luki menyusur tanah, memasuki daerah kotak 16 dan disapu bersih saja oleh pemain-pemain dari Football Academy Seruye. Ada Andrial nomor punggung 20 kali ini, lemparan rupa-rupa tidak ada kompromi, bola dibuang keluar lapangan pertandingan. Kali ini Persimbar Maroko menguasai bola, menyusur tanah hingga di Sergio. Sergio umpan ke sisi tengah, datang nomor 32, ada Israel Sineri, masih Israel Kakino Otak Katigia kerja sama pula dengan Tarsis dari Persimbar Maroko. Otak Katigia mencoba melewati satu pemain, dua pemain. Namun Israel Sineri kali ini tidak memberikan kesempatan kepada pemain-pemain dari Persimbar Maroko Tarsis sehingga terjatuh dan rupa-rupanya terdeteksi oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan kali ini sehingga terjadi pelanggaran. Lakukan tendangan yang akan mengarah ke jantung pertahanan daripada Seri Football Academy yang dikawal ketat oleh John Deniawan, pemain nomor punggung 88 ini. Akan kali ini lakukan tendangan pemain-pemain dari Persimbar Maroko yang mengarah ke jantung pertahanan daripada Serui. Kali akan menjadi eksekutor adalah Marsando, nomor punggung 5, ambil ancang-ancang dia. Terlihat di daerah kota 16, 1, 2, 3, 4, 5 pemain sudah berada secara pendengar wilayah Serui dan sekitarnya. Kali ini todor ke belakang, rupa pemain sudah mengambil ancang-ancang. Ambil ancang-ancang, lakukan tendangan mengarah ke jantung pertahanan. Sudah dilakukan, umpan saja, langsung ke mulut kawan. Hampir banyak secara pendengar terbang di udara. Penjaga gawang John Deniawan, nomor punggung 88 ini mengamankan bola. Kali ini umpan datang Christian Payet mengamankan bola. Christian menyusur tanah, menyuruh rekannya berlari. Namun kali ini tanpa kompromi, bola diamankan oleh pemain belakang dari Persimbar Maroko. Kecepatan tim menyusur tanah, tetapi terjadi perebutan bola. Datang nomor punggung 14 mencoba mengamankan bola, namun gagal dan gagal lagi secara pendengar. Kali ini lemparan bagi Persimbar Maroko menyusur tanah, sodor ke belakang. Kali ini secara pendengar wilayah Seru dan sekitarnya. Kali ini pemain-pemain dari Serbia, rupanya ada Gasper Ambeika, pemain nomor punggung 8 ini, mencoba mengamankan bola namun gagal dan gagal lagi. Lemparan bagi Persimbar Maroko nomor punggung 3 kali ini. Ambil ancang-ancang, lakukan lemparan kepada rekannya, tertuju, kontrol sejenak dengan dada, mencoba melewati satu pemain, dua pemain. Namun kali ini pemain nomor punggung 28 dari Persia, ada dari Football Academy Serui, sapu bersih saja. Tanpa kompromi oleh pemain-pemain dari Serui Football Academy sehingga kali ini tenang-tenang saja lemparan bagi Serui nomor punggung 19 kali ini. Ambil ancang-ancang Filipus Wairara sodor ke belakang, kerjasama pula dengan rekannya, umpan ke daerah kotak 16 kali ini. Rupa-rupanya tanpa kompromi bola dibuang begitu saja keluar lapangan pertandingan sehingga kali ini melahirkan tendangan sudut atau corner kick yang akan menjadi eksekutor nomor punggung 5 dari Serui Football Academy. Ambil ancang-ancang dia, sudah meletakkan bola. Kita lihat di daerah kotak 16, 1, 2, 3, 4, 5 pemain sudah mendapatkan pengawalan ekstra. Kali ini lakukan tendangan mengarah ke jantung pertahanan dari Persimbar Maroko sehingga belum tertuju pada sasaran yang dimaksud oleh Gasper Ambeikan, punggung 8 dan rekan-rekannya. Cara pendengar kali ini lakukan tendangan menyusur tanah. Persimbar Maroko menguasai jalannya pertandingan. Menyusur tanah, terjadi perebutan bola. Masih dimenangkan oleh nomor punggung saja Tarsis. Oh, terjatuh. Sebuah pelanggaran pun tidak dapat terhindar di sana. Cara pendengar yang mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Serui. Kali ini ambil ancang-ancang pemain-pemain dari Persimbar Maroko. Sang kapten dari rupa-rupanya kali ini menyusur tanah, berikan saja kepada Tarsis, pemain nomor punggung 8, namun mendapatkan pengawalan ekstra dari Andriel, pemain nomor punggung 20 dari Serui ini, dan memberikan kesempatan bagi anak-anak Kota Rusa Maroko hingga bola dibuang begitu saja keluar lapangan pertandingan. Secara pendengar lakukan lemparan kali ini, ada Tarsis nomor punggung 7 sudah mengamankan bola dari Persimbar Maroko. Angkat saja datangnya bola, namun disapu bersih saja. Datang kali ini Tarsis mengamankan bola, sodor ke belakang, kerja sama pula dengan pemain nomor 14 ada Alfa. Kali ini menyusur tanah, memasuki daerah kota 16, namun bola dibuang begitu saja keluar lapangan pertandingan. Dan kali ini rupa-rupanya bola akan sepenuhnya kembali dikuasai oleh pemain-pemain dari Persimbar Maroko nomor punggung 11 di sana ada Marcelo. Marcelo sudah meletakkan bola di sudut kiri daerah kekuasaan atau jantung pertahanan dari Serui Football Akademi akan melakukan tendangan, ambil lancang-lancang, akan memberi peluang, lakukan tendangan, umpan saja ke daerah kotak 16, dan apa yang terjadi? Rupa-rupanya keluar dari sangkarnya, John Deniawan mengamankan bola kali ini, sudah mencoba mengamankan bola. Rupa-rupanya kali ini lemparan bagi Serui Football Academy, lakukan lemparan kontrol dengan dada, datang Doni menyusur tanah, kerjasama pula dari rekannya nomor 8 dari Gasper Sambeka, umpan ke depan, maksudnya menyuruh Christian Payai berlari, tetapi sayang sekali lebih dekat penjaga gawang Samuel dari Persima Merauke, lakukan tendangan jauh ke depan dia, masih bermain di sisi tengah dia, dan kontrol sejenak ada nomor punggung 5 dari dari Serui, namun terdeteksi salah satu pemain dari Football Academy Serui terperangkap offside sehingga tenang-tenang saja. Pemain dari Persimer akan lakukan tendangan bebas kepada siapa akan dituju. Lakukan tendangan angkat ke depan tertuju. Ada Luki di sana. Masih Luki. Diamankan kembali oleh nomor 24 kali ini. Ada Sergio. Sergio menyusur tanah. Ada Luki di sana. Saudara mendengar satu tendangan. Membentur salah satu pemain belakang dari Serui Football Academy sehingga membentur salah satu pemain keluar lapangan pertandingan, lakukan tendangan sudut atau corner kali ini, ambil ancang-ancang, ada Sam Marcelo nomor punggung 11 akan melakukan tendangan mengarah ke jantung pertahanan dari Serui Football Academy, John Derniawan nomor punggung 88 yang menjadi juru kunci dari Serui Football Academy, ambil ancang-ancang, lakukan tendangan jauh ke depan, lakukan heading, berbahaya, namun ada Danielo lakukan tendangan jauh ke depan, namun kurang lebih terlampau tinggi di atas Mister Gawang sehingga tidak bisa berbuat apa-apa kali ini. Rupa-rupanya sang pengadil atau wasit yang memimpin jalannya pertandingan kali ini memberikan break sebentar bagi pemain-pemain dari Serui Football Academy maupun Persima Merauke yang melakoni pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Dan sekedar informasi kepada Anda pendengar di wilayah Serui dan sekitarnya, berdasarkan hasil wawancara dengan panitia bahwa pertandingan Suratin Kap usia 15 tahun 2026 zona 8 wilayah Papua yang diikuti oleh Persimer Merauke mewakili Provinsi Papua Selatan, kemudian Provinsi Papua yang diwakili oleh Serui Football Academy, dan untuk Papua Tengah diwakili oleh Football Academy yang dibina di wilayah di Timika, dan juga Bayangkara Fajar Timur yang merupakan perwakilan untuk Papua Barat. Pertandingan ini akan merebut salah satu tiket. Satu tiket yang kemudian menuju delapan besar akan berlangsung di Ibu Kota Nusantara yang kemudian akan berlangsung akhir bulan Oktober 2026. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada dari keempat tim yang berlaga di Stadion Barnabas Yowe Sentani Kabupaten Jayapura saat ini diikuti oleh empat tim yang tentunya mewakili provinsi di Tanah Papua, yang tidak mengikuti yakni dari Provinsi Pegunungan dan juga Provinsi Papua Barat Daya, sehingga harapan yang disampaikan oleh panitia adalah setelah mungkin di tahun-tahun mendatang bisa diikuti oleh ke-6 tim, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan juga Papua Barat dan Papua Barat Daya, sehingga bibit-bibit atlet yang kemudian bisa diserap dan kemudian bisa memperkuat ataupun anak-anak Papua mampu tampil di kancah nasional yang pastinya. Nah, saudara pendengar di manapun Anda berada yang kini mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Serui, dan sesaat lagi pertandingan akan segera dimulai antara kedua tim, yakni Serui Football Academy berhadapan dengan Persibar Merauke yang dilangsungkan dari Stadion Barnabas Yowe, Sentani, Kabupaten Jayapura. Kedudukan sementara masih imbang 1-1. Apakah di menit-menit selanjutnya ini Persibar Merauke akan menambah gol ataupun sebaliknya Serui Football Academy akan menambah gol? Kita akan saksikan bersama-sama. Saudara pendengar, si kulit bundar kali ini tengah berada di titik putih. Sesaat lagi akan bergulir yang akan dimainkan oleh tim Persibar Merauke yang dijuluki kota pemain kota rusa maupun Serui Football Academy. Serui Football Academy menguasai bola. Berikan saja kepada kali ini ada Andrial. Andrial sodor ke belakang Filipus Wairara. Filipus Wairara berikan saja kepada rekannya. Kali ini ada Israel Sineri. Masih Israel umpan ke depan. Namun kali ini Tanah Pendengar mampu dikandaskan saja oleh pemain-pemain belakang dari Persibar Merauke. Sehingga tenang-tenang saja di kulit bundar kali ini dikuasai pemain-pemain dari Persibar Merauke. Sudah diletakkan dengan baik, akan dilakukan tendangan datar saja datangnya bola sehingga di Luki nomor 9. Kontrol sejenak datang, ada Sergio. Sergio menyusur tanah, umpan ke sisi tengah. Tetapi lebih dekat Marcelo, nomor 11 dari Persibar Merauke, umpan ke depan maksudnya. Namun diamankan saja kembali Christian Koyai. Masih Christian, tetapi datang rekannya membantu kerjasama cukup baik. Menyusur tanah, sehingga di Agas Persambeka, umpan ke sisi tengah. Tetapi, rupanya melewati satu pemain. Pelanggaran pun terjadi terhadap sang kapten dari Persibar Merauke sehingga terjatuh. Sebelum pelanggaran pun tidak dapat terhindar, sang kapten dari Persibar Merauke yang berlancang-lancang kali ini lakukan tendangan kepada siapa tertuju. Saudara pendengar, lakukan tendangan jauh ke depan dia yang dituju adalah Tarsis, tetapi lakukan heading kali ini datang nomor 28 menguasai bola. Umpan kali ini mencoba lakukan tendangan. Sayang sekali satu tendangan dilakukan. Namun belum sempurna tadi sehingga tendang-tendang saja kali ini lakukan tendangan oleh pemain-pemain dari Persibar Merauke. Angkat ke depan tertuju di sana ada Marcelo. Marcelo sodor saja kepada Tarsisius. Tarsisius kali ini dari sisi kiri daerah pertahanan dari Serui Academy Football menyusur tanah. Ada datang Marcelo kali ini memasuki daerah kotak 16. Namun dibuang begitu saja tanpa kompromi oleh pemain belakang dari Serui Football Academy sehingga akan dilakukan tendangan sudut atau corner kick kali ini. Saudara pendengar dimanapun berada yang kini menyimak siaran kami Radio Republik Indonesia program 1 Serui, kali ini ambil ancang-ancang nomor punggung 11 ada Marcelo dari Persibar Merauke. Kita lihat di daerah kotak 16, 1, 2, 3, 4, 5 pemain rekan-rekannya sudah mendapatkan pengawasan one by one, satu persatu lakukan tendangan jauh ke depan dia. Nomor punggung 7 ada Tarsis, namun sayang sekali lakukan heading melenceng sekitar 1 meter atau 2 meter tiang gawang sebelah kiri dari Serui Football Academy. Sehingga tenang-tenang saja kali ini sang kapten nomor 19 mencoba amankan bola. Ada Filipus Wairara satu tendangan membentur salah satu pemain dari Persibar Merauke. Sehingga kali ini bola keluar lapangan pertandingan, lemparan bagi Serui Football Academy, ambil ancang-ancang, tetapi rupanya salah satu pemain nomor punggung 19 ada Filipus Wairara terjatuh, masih menjerit kesakitan. Apakah rupanya membutuhkan pertolongan atau penanganan dari tim medis? Dan kini tim medis sudah berlari menghampiri Filipus Wairara, pemain nomor punggung 19 kali ini, dan sudah mendapatkan penanganan tim medis. Apakah akan membutuhkan penanganan lebih lanjut dari tim medis yang melangsungkan tugas mulia pada kesempatan sore hari ini. Pertandingan antara Serui Football Academy dengan Persibar Merauke kedudukan sementara masih satu sama. Apakah tim Persibar Merauke berhasil akan mencebol gawang yang dikawal ketat oleh John Deniawan dari Seru Football Academy ataupun sebaliknya Persimer Merauke akan dijamu oleh pemain-pemain dari Serui Football Academy. Kita akan saksikan lemparan kini bagi Serui. Pendek saja menyusur tanah, angkat ke depan. Kali ini datang nomor 25. Ada Budiman menyusur tanah, umpan ke depan. Maksudnya tetapi lebih dekat 14 kali sudah ada Alfa. Alfa sodor ke belakang, namun kali ini lebih dekat penjaga gawang. 25 kali ini ada Budiman. Budiman menyusur tanah kerjasama dengan Christian Payai. Christian menyusur tanah, berikan lagi-lagi kepada Christian Payai. Christian kali ini memasuki daerah pertahanan belakang saudara, mengontrol bola tanpa kompromi, dibuang begitu saja keluar lapangan pertandingan. Saudara pendengar dimanapun berada yang kini mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia, Serui lakukan lemparan kontrol sejenak dengan dada. Persimer Merauke menguasai bola, sodor ke belakang, datang nomor 7, ada Tarsis kerjasama pula dengan Marcelo kali ini terjadi sebuah pelanggaran. Anak-anak Serui kembali menguasai bola, ada Andriel menyusur tanah, umpan ke depan maksudnya, tetapi dipotong saja oleh Robi kali ini. Terjadi perebutan bola, menangkan per Serui kali ini, umpan menyusur tanah, berbahaya, namun sayang sekali Serui menguasai bola, kontrol sejenak dengan dada. Datang ada Budiman, rupanya terjatuh, sebuah pelanggaran pun terjadi. Anak-anak Merauke kini kembali menguasai bola, sudah meletakkan bola di sisi tengah dia. Siapakah gerangan yang akan dituju? Nomor 5 lakukan gerangan jauh ke depan dia dan kepada Tarsisius kali ini mencoba melewati satu pemain, menyusur tanah kerjasama pula dengan Marcelo kali ini, umpan ke depan maksudnya, tetapi kali ini dipotong saja. Serui kembali menguasai bola, 28 kali ini dengan kecepatan tinggi menyusur tanah. Masih Serui mencoba melewati satu pemain, dua pemain, tapi dipotong saja. Kali ini nomor 4 ada Robi angkat menyusur tanah, berikan saja kepada Sergio kali ini dari sisi kiri daerah pertahanan daripada Serui, mencoba melewati satu pemain, dua pemain, namun lebih dekat anak-anak Serui. Nomor punggung 11 kali ini ada Doni menyusur tanah, kerjasama pula dengan pemain 29, sodor ke belakang, berbahaya, namun kali ini dipotong saja. Datang anak-anak Serui kembali menguasai bola, masih lakukan pas sisi kiri, umpan ke depan kepada siapa tertuju, ada 28 rupa-rupanya dari pandangan kami kali ini, menyusur tanah, angkat ke depan, berbahaya kali ini saudara, memasuki dari kotak 16 kali ini, berbahaya, satu tendangan dilakukan, berbahaya, umpan ke depan, hampir-hampir saja. Berbagai upaya terus dilakukan, gas bersambekan nomor punggung 8 dan rekan-rekannya untuk mencetak gol, namun terus gagal dan gagal lagi. Pergantian pemain dari Serui, masuk nomor 4, keluar nomor 19, Filipus Wairara. Terpelegar ambil ancang-ancang kali ini, Persimer Merauke lakukan tendangan jauh ke depan dia yang dituju 24 kali ini, Sergio terjatuh, sebuah pelanggaran pun terjadi.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, baru saja kita ikuti bersama laporan terkini pertandingan antara Serui Football Academy menjamu Persimer Merauke di Stadion Barnabas Joy Sentani, yang mana pertandingan berlangsung saat ini ya, paruh kedua atau babak kedua antara tim Persimer Merauke menjamu tim tuan rumah Serui Football Academy. Dalam pertandingan Suratin Cup usia 15 tahun putaran nasional zona 8 Papua di Stadion Barnabas Yoe Kabupaten Jayapura, yang dilaporkan langsung oleh rekan reporter Eligius Mahuse dari RRI Merauke. Saudara pendengar di mana saja berada, selanjutnya kami akan mengajak perhatian Anda menyimak penyampaian warta berita lintas Serui sore Pro 1 RRI Serui.

0: でしょ、バイクのグリップで。
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia. Serui kembali hadir menyampaikan penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui. Untuk edisi hari ini, edisi Senin 5 Oktober 2026, menghadirkan informasi penting dan aktual di antaranya. Pelayanan pengobatan gratis tim medis Singapura gandeng Siden Jemaat Allah Penuai Serui. HUT ke-81 TNI di Yapen, Panglima tekankan kelima pedoman prima bagi prajurit. Saudara, dua topik berita utama ini akan kami warnai bersama berita-berita lainnya dalam Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Simon Kayai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Berita pertama pendengar, pelayanan pengobatan gratis tim medis Singapura gandeng Siden Al Jemaat Ala Penuai Serui. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Hengki Wapai.
1: Kegiatan gratis yang dilakukan oleh Gereja Siden Jemaat Ala bekerjasama dengan teman-teman dari Singapura.
2: Tim pelayanan kasih dari Singapura bekerja sama dengan Badan Pekerja Siden Jemaat Ala Penuai Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar pelayanan pengobatan gratis kepada masyarakat Sabtu 2 Oktober 2026 yang berlangsung di Kelurahan Anotaurei. Sebagai penanggung jawab pelayanan Siden Jemaat Ala Penuai Serui, Igelus Rematobi mengatakan, kegiatan ini bertujuan murni untuk pelayanan kasih dan kemanusiaan kepada masyarakat Kepulauan Yapen yang sulit mendapat akses kesehatan. Adapun tujuan utama adalah wujud nyata pelayanan kasih Kristus sebagai bentuk kasih Allah kepada sesama tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. Gereja hadir bukan hanya melayani rohani, tapi juga kebutuhan jasmani jemaat. Membantu masyarakat yang kesulitan akses kesehatan, banyak warga di kampung-kampung pesisir Nusawani dan sekitar Serui yang terkendala biaya dan jarak ke RSUD Serui, sehingga pelayanan gratis ini sangat membantu. Pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan, tidak hanya pengobatan, tim medis Singapura juga memberikan penyuluhan hidup sehat, pemeriksaan gula darah, tensi, kesehatan gigi, dan pembagian vitamin serta kacamata baca gratis. Mempererat kerjasama misi dan persaudaraan, menjadi jembatan persaudaraan antara gereja di Indonesia dengan gereja di Singapura untuk misi kemanusiaan jangka panjang di Tanah Papua.
1: Kegiatan gratis yang dilakukan oleh Gereja Siden Jemaat Ala bekerjasama dengan teman-teman dari Singapura. Mereka datang ke sini kurang lebih hampir seminggu di sini. Dan pelayanan yang mereka lakukan di sini adalah pelayanan anak-anak untuk anak-anak sekolah minggu maupun pelayanan buat kaum muda. Dan lebih daripada itu mereka juga melakukan pelayanan pengobatan gratis. Beberapa pengobatan yang mereka lakukan di sini terkait dengan gula darah, hipertensi, dan juga pengobatan mata. Ada kacamata gratis yang mereka siapkan bagi pasien-pasien yang mungkin setelah melewati proses pemeriksaan, kalau ada yang mungkin min atau plus, kacamatanya mereka sudah siapkan. Jadi pengobatan ini dilakukan tidak dipungut biaya atau gratis, dan puji Tuhan sangat membantu sekali masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Jalan Pertanian Wanakawi ini. Dan hari ini merupakan hari pengobatan pertama yang mereka lakukan di Jalan Pertanian Wanakawi ini.
2: Di akhir penanggung jawab pelayanan Siden Jemaat Ala Penuai Serui, Igelus Rematobi berterima kasih kepada tim Singapura. Ia berharap pelayanan ini bisa terus berlanjut dan menjadi berkat bagi masyarakat Yapen, ujar Gembala Siden.
1: Harapan saya mungkin kalau ada kesempatan berikutnya, mungkin saya bisa menyampaikan ke kelurahan atau di distrik agar mungkin bisa difasilitasi sehingga masyarakat-masyarakat sekitar sini bisa mendapatkan layanan ini. Karena kadangkala masyarakat atau pasien mereka mau ke rumah sakit, kadang mereka terhambat dengan mungkin masalah rujukan dan juga mungkin mereka harus mengeluarkan uang ojek lagi untuk ke rumah sakit atau ke puskesmas. Dan dengan adanya pengobatan ini diharapkan mungkin kalaupun mereka akan datang kembali, saya berharap saya akan melakukan kerjasama dengan aparat terkait agar pelayanan ini bisa menjangkau masyarakat yang ada di sekitar Kelurahan Anotrei. Yaitu harapan saya ke depan sebagai penanggung jawab Gereja Siden Jemaat Ala GSJ Penuai yang Tuhan percayakan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2: Ratusan warga dari distrik Yapen Selatan dan sekitarnya antusias mengikuti program gratis tersebut hingga selesai. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar, HUT ke-81 TNI di Yapen, Panglima tekankan kelima pedoman prima bagi prajurit. Berikut laporan Cindy Faidiban.
3: Tentara Nasional Indonesia TNI memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 pada Senin 5 Oktober 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan pentingnya kedekatan TNI dengan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. Upacara yang berlangsung hikmat di lapangan Sapta Marga Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Ahmad Albert bertindak bertindak sebagai pembina upacara sekaligus melakukan pengecekan pasukan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang dibacakan Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Ahmad Albar menyampaikan seluruh prajurit dan ASN TNI diminta menjadikan nilai profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai budaya pengabdian kepada bangsa dan negara.
4: Kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan. Hal tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Dalam dengan itu, negara terus memperkuat tentara nasional Indonesia, baik melalui peningkatan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, jawab yang harus dipikul. Karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme bidang tugas masing-masing agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
3: Menurutnya, penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbang dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugasnya masing-masing.
4: Kita menyadari bahwa lingkungan strategis terus berubah, kepastian global, dinamika ruang informasi dan konflik yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta tuntutan integritas dalam pengolahan sumber daya negara merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Menghadapi dinamika tersebut, ini harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arahan pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam tekad kita untuk menjaga persatuan dan kedaulatan serta melindungi kekayaan Nusantara.
3: Momentum HUT ke-81 TNI, Panglima TNI harus menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, penegakan kedaulatan dan melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan makmur. Peringatan HUT ke-81 TNI Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi momentum untuk memperkuat komitmen prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian, menjaga kedaulatan negara serta memperkokoh sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Ya, pendengar, KKSS Yapen susun program kerja pendataan warga dan sekretariat jadi prioritas. Kembali dilaporkan laporan dari rekan Cindy Faidiban.
2: Kan program
3: Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Kabupaten Kepulauan Yapen menetapkan sejumlah program prioritas dalam mesyuarat kerja daerah Mukerda dengan pendataan warga KKSS dan pembangunan sekretariat menjadi salah satu agenda utama pengurusan periode 2026-2031. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Merpati Serui yang bertujuan membahas dan menetapkan program kerja KKSS Kabupaten Kepulauan Yapen baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, sekaligus menetapkan arah kebijakan organisasi periode 2026-2031 yang berlangsung pada Sabtu 3 Oktober 2026. Ketua Badan Pengurus KKSS Kabupaten Kepulauan Yapen Abdullah mengatakan, Muskerda tersebut menjadi momentum untuk menyusung dan menetapkan arah program kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
5: Kerja daerah, di mana ini kita menentukan program kerja KKSS ke depan. Baik itu program kerja yang bersifat jangka pendek maupun yang bersifat jangka panjang. Contohnya jangka pendek itu artinya bagaimana kita mendata kita punya warga KKSS ini. Karena sampai sekarang ini kita tidak tahu sebenarnya jumlahnya warga KKSS yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini berapa. Itu merupakan salah satu program jangka.
3: Sementara untuk program jangka panjang pengurus KKSS Yapen menargetkan pembangunan sekretariat atau rumah KKSS. Abdullah mengatakan sejak berdirinya KKSS di Kabupaten Kepulauan Yapen, organisasi tersebut belum memiliki sekretariat tetap.
5: Kalau jangka panjangnya ini salah satunya itu kita melaksanakan itu bagaimana kerukunan KKSS

0: diketahui oleh pengurus. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Saudara, kita beralih pada informasi lainnya pendengar. Herold Weno kembali pimpin Ikemal Yapen periode 2026-2031. Kembali dilaporkan Cindy Faidiban.
2: Kabupaten Penyapen di hari ini.
0: Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar musyawarah cabang di Aula Hotel Merpati Serui Sabtu 3 Oktober 2026. Dalam musyawarah tersebut, Harold Weno kembali dipercaya memimpin Ikemal Kabupaten Kepulauan Yapen untuk periode 2026-2031. Kegiatan ini merupakan bagian dari amanah, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga Ikemal di Tanah Papua, khususnya dalam pelaksanaan organisasi di tingkat cabang Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketua terpilih Ikemal Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2026-2031 Harold Weno mengatakan Muscap memiliki sejumlah agenda pokok, salah satunya penyampaian laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus Ikemal periode 2021-2026. Selain laporan pertanggungjawaban, Muscap juga dilanjutkan dengan pembelian ketua dan Badan Pengurus Ikemal Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2026-2031. Pembelian tersebut diikuti perwakilan dari keempat kerukunan, yakni Kerukunan Keluarga Maluku Utara, Kerukunan Maluku Tengah, Kerukunan Keluarga Besar Maluku Tenggara, dan Kerukunan Keluarga Tanimbar. Masing-masing kerukunan mengutus perwakilan mengurus sebanyak 10 orang, serta 10 orang perwakilan warga untuk mengikuti proses musyawarah.
2: Kami dari Ikatan Keluarga Maluku Cabang Kabupaten Penyapen di hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, kami melaksanakan salah satu amanah dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Ikatan Keluarga Maluku di Tanah Papua, khususnya Cabang Kabupaten Penyapen, yaitu musyawarah cabang. Yang pertama, Ikemal di Kabupaten Penyapen dalam musyawarah cabang ini.
0: Harold menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh peserta muscap. Ia berharap seluruh kerukunan dan warga Maluku di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat bersama-sama mendukung serta melengkapi kepengurusan Ikemal periode 2026-2031.
2: Setelah itu dilanjutkan dengan pemilihan ketua cabang Ikemal di Kabupaten Penyapen yang mana diikuti oleh peserta musyawarah cabang dari empat kerukunan, Kerukunan Keluarga Maluku Utara Serui, Kerukunan Keluarga Maluku Tengah, Kerukunan Keluarga Kabupaten, Kerukunan Keluarga Besar Maluku Tenggara, dan yang terakhir Kerukunan Keluarga Tanimbar. Jadi di dalam musyawarah ini ada perwakilan dari masing-masing pengurus kerukunan sebanyak 10 orang, perwakilan dari masing-masing warga sebanyak 10 orang. Kami bertemu di sini. Kemudian
0: ia menegaskan warga Maluku harus terus menjadi saudara dan sahabat yang baik bagi orang asli Papua maupun seluruh paguyuban masyarakat Nusantara yang hidup berdampingan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Harold juga mengajak seluruh warga Ikemal untuk terus memberikan dukungan terhadap pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat TNI Polri, serta berbagai elemen masyarakat dalam menjaga kebersamaan dan pembangunan daerah. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
1: Pendengar Herol, ya, saudara, kita beralih pada informasi yang terakhir pendengar. Resepsi HUT ke-81 TNI Dandim 1709 Yawa, TNI semakin profesional, integratif, dan modern. Berikut laporan Cindy Faidiban.
3: Di genap pada tahun ke-81.
0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI, Kodim 1709 Yawa menggelar resepsi yang berlangsung di lapangan Kodim 1709 Yawa Serui pada Senin 5 Oktober

0: Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Dandim 1709 Yawa, Letkol Infantry Ahmad Albar menyampaikan bahwa peringatan HUT TNI ke-81 bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengenang kembali perjuangan TNI bersama rakyat dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
1: Ini kita semuanya masih diberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 tahun 2000. Untuk pelaksanaan hari ulang tahun setiap tanggal 5 Oktober dan pada tahun ini genap pada tahun ke-81. Karena ini bukan hanya acara seremonial belaka, tetapi mengingat kepada momentum perjuangan TNI bersama dengan rakyat dalam merebut kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan.
0: Yang mengatakan sesuai tema HUT ke-81 TNI tahun 2026, TNI kuat bersama rakyat Indonesia sejahtera, adil dan makmur. Diharapkan TNI ke depan semakin profesional, berintegritas dan modern, serta semakin dekat dan dicintai masyarakat.
1: Yang pada pagi hari ini dan kemerdekaan. Sesuai dengan tema hari ini, TNI kuat bersama rakyat Indonesia sejahtera, adil dan makmur. Semoga dengan hari ulang tahun yang ke-81 ini, Tentara Nasional Indonesia semakin...
0: Menurutnya, sinergi dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kebersamaan serta mendukung pelaksanaan tugas TNI di wilayah tersebut. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Demikian pendengar penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Pendengar, sebelum mengakhiri penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Pendengar, pelayanan pengobatan gratis tim medis Singapura gandeng Siden Jemaat Allah Penuai Serui. HUT ke-81 TNI di Yapen, Panglima tekankan kelima pedoman prima bagi prajurit. Demikian Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui mewakili kru yang bertugas sore ini. Saya Simon Kayai, di balik kaca Bung Anas Hafid mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Selamat sore, salam sehat selalu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, saudara pendengar, tepat di pukul 16.00 waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program 1 RRI Serui dengan deretan hiburan musik dari album Dangdut yang masih akan terus menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Ya, kembali saya Anggra Rani masih menemani Anda hingga hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur mendatang.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Senang sekali saya Agus Tanawani dapat kembali hadir dalam dialog interaktif ini terkait dengan arus Ansus, festival arus Ansus yang lagi marak-maraknya dibahas dan diperbincangkan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Tinggal 2 hari lagi terhitung pelaksanaan pembukaan nanti di Ansus Negeri Seribu Tiang. Jah, mantap nih ya, luar biasa. Nah, dan kali ini kita akan berdialog bersama dengan Ketua Panitia Pelaksana, ada Pak Pendeta John Menanti. Selamat sore, Pak. Luar biasa. Bagaimana kabar sore hari ini, Pak?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Luar biasa, Pak. Baik. Untuk persiapan sejauh ini sudah berapa persen nih?
1: Hampir 70%. Kalau sampai malam, persiapannya bisa 80.
0: Oke, berarti terus pantau ke TKP ya?
1: Terus pantau.
0: Oke. Baik, dan di sini juga ada Kakak Janet Mokodompis. Selamat sore, Kakak.
2: Selamat sore, Kakak.
0: Selaku peneliti ya.
2: Iya.
0: Wah, luar biasa nih, Kakak. Luar biasa bisa hadir di Kabupaten Kepulauan Yapen, cukup membutuhkan perjuangan ya, Kakak.
2: Iya. Naik kapal 3 hari 2 malam.
0: Oh, gitu. Karena pesawat enggak bisa ini ya.
2: Iya. 2 hari kita terombang-ambing di sini.
0: Luar biasa. Itulah pengalaman ya, luar biasa. Dan di sini juga ada Pak dosen, izin ya, Pak Kois Yuliadi.
3: Ya.
0: Oke, Bapak, selamat datang di Kabupaten Kepulauan Yapen.
3: Selamat sore, Kakak.
0: Ini yang kedua atau pertama kali?
3: Saya ini sudah ketiga kali.
0: Woi, berarti
3: empat kali
0: ya. Oke. Akademisi tapi juga peneliti.
3: Iya, betul.
0: Wah, luar biasa ya, karena berada di sebagai dosen Institut Seni Yogyakarta.
3: Ya.
0: Wah, luar biasa. Terima kasih, Pak. Oke, kita akan bincang-bincang terkait Festival Arus Ansus 2026. Ini untuk sesuai dengan judul kita, Festival Arus Ansus mengangkat potensi budaya dan identitas masyarakat Ansus. Jadi dong bilang Ansus panggil pulang. Iya, 2026. Nah, kali ini saya mau dulu ke Pak Ketua dulu. Ini kayaknya bersamaan, jawabannya singkat, padat dan jelas ya. Dan kita tahu bahwa Festival Ansus ini bukan hanya tentang merayakan sebuah kegiatan, tetapi bagaimana arus budaya, sejarah dan kearifan lokal masyarakat Ansus tetap mengalir dari generasi ke generasi. Menurut narasumber dari Pak Ketua sendiri, makna Festival Arus Ansus bagi identitas masyarakat Yapen Barat.
1: Baik, terima kasih.
0: Ini sebelum kita masuk di persiapan ya, silakan. Benar.
1: Terima kasih Bu Gusti, Bapak Ibu Saudara pendengar sekalian di rumah. Kenapa pakai nama Arus Ansus? Padahal orang bilang Ansus tidak ada arus.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya kita bicara gelombang itu bicara arus. Arus itu sedang bicara tentang move, kegerakan. Kalau bicara arus berarti kita sedang menghidupkan sesuatu yang sudah lama hampir hilang. Misalnya Ainuai,
0: Bewi.
1: Lalu ada dayung CG, dayung, lomba dayung. Gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya harus terus dihidupkan. Kalau kita bicara secara filosofi itu kan arus. Pergerakan arus ini harus kembali lagi begitu. Nah, itu sebabnya kami Festival Arus Ansus. Begitu Bung Gusti.
0: Ini apa yang termotivasi sampai bisa buat di tahun 2026 dan ini pertama kali nih? Yang menggerakkan semangat nih.
1: Baik, jadi sebelum Festival Arus Ansus, Dona Janet sudah bikin satu film tentang Ansus, namanya judulnya Langitku Papua, Lautku Halmahera.
0: Oh, begitu.
1: Lalu Dona Janet perjuangkan dengan Pak Kus dan teman-teman perjuangkan Ansus di nanti mungkin
0: jangan lebih jelas, benar.
1: Kalau tidak salah 27 sampai 29 Juli yang lalu itu di Singapura. Dan itu luar biasa. Dari situlah kita terus tertarik dan kami sepakat untuk bikin festival biar semua itu lebih hidup lagi begitu. Ansus itu sesuatu yang, Ansus itu satu kampung yang luar biasa. Kampung seribu apa tadi?
0: Seribu Tiang.
1: Itu
0: masyarakat pesisir asli tuh ya, masyarakat. Nah, tadi sudah disinggung

0: ketika saya film Langitku Papua, yeah, Lautku Halmahera, itu sebenarnya lebih menceritakan bagaimana perilaku anak-anak diaspora yang bapaknya Papua terus mamanya Halmahera hidup di kehidupan pesisir di Halmahera Barat. Kemudian saya mulai menggali, saya dengan Pak Kus Yuliadi mengejar jejak para migran Papua itu sampai akhirnya kita sampai di Ansus. Wow. Nah, ketika sampai di Ansus, kita buat film lagi. Jadi sebenarnya kita lebih awalnya kita senengnya buat film.
1: Ini dokumenter.
0: Iya, film dokumenter. Tapi yang Langitku itu film fiksi.
1: Fiksi.
0: Tapi terakhir yang saya buat yang sampai ke Singapura itu, kita ke Singapura itu film judulnya Ainuai, Nyanyian Ombak. Nah, itu lebih bercerita perjalanan. Saya coba membawa anak yang lahir dari migran Papua, tapi tidak pernah lihat Ansus itu seperti apa.
1: Iya.
0: Jadi itu pengalaman pertama buat dia, tapi pengalaman pertama juga buat kita sebenarnya filmmaker, ikut berjalan sama dia. Kemudian karena kita, kalau kita buat film, kita ingin bahwa film ini tidak hanya dari sudut pandang kami sebagai filmmaker atau peneliti, tapi harus ada kolaborasi antara filmmaker dengan narasumber itu sendiri.
1: Narasumber pelakunya.
0: Oleh sebab itu ketika kita buat film, semakin data banyak sebenarnya kita dapat. Nah, yang membuat sebenarnya kita bisa sampai ke Singapura itu sebenarnya orang Ansus sendiri ya, Pak ya. Jadi kita sebenarnya gak banyak berbuat apa-apa. Kita hanya datang dan yuk kita berkolaborasi yuk. Nah, festival Arus Ansus ini pun menjadi sebuah festival yang diinisiasi Pak Kus Yuliadi sebenarnya awalnya.
1: Wah, ya.
0: Karena ketika kita melihat, oh ternyata mereka punya budaya dayung. Terus kita menemukan ukiran-ukiran perahu yang bagus.
1: Anuai, nyanyian itu ya, nyanyian rakyat gitu ya.
0: Iya, sampai akhirnya, oke kita mulai dulu. Nah, awalnya kita cuma pengen kayak, ini yang penting masyarakat dulu nih.
1: Oke.
0: Akhirnya kita mengajak bawa pendeta, ternyata antusias orang Serui pun sangat luar biasa.
1: Bagus, cerita sedikit dulu. Ya, ini inisiatif dari Bapak nih, tanggung jawab nih. Silakan, Pak.
2: Terima kasih. Kebetulan saya kan dengan Janet suka riset gitu. Setelah di Gua Ria, kita mencoba bagaimana kalau kita ke Ansus. Ketika 2-3 kali ke Ansus, kebetulan kami ditolong oleh Pendeta Yomen. Tanpa Pendeta Yomen, kami yakin sangat susah masuk Ansus.
0: Iya, betul. Iya.
2: Karena kita betul-betul gak tahu Ansus seperti
1: buta
2: apa.
1: Buta sekali begitu ya.
2: Tapi ketika di sana, kita hidup selama 2 kali dulu kita ke sana, kita melihat bahwa ternyata Ansus ini sebuah tempat, sebuah ruang yang sebetulnya memberikan pengetahuan yang luar biasa tentang kebudayaan laut.
1: Iya.
2: Yang kami di Indonesia sangat sedikit sekali mengerti kebudayaan laut.
1: Yeah.
2: Wah, ini ada Ainuai, ada Bewi, ada Torang Beraru,
0: Anaung
2: Beraru. Kemudian apalagi ketika kita memahami secara historis, orang-orang Ansus itu sampai Halmahera itu karena ada ikatan kuat dengan Tidore yang pernah ke Sodore, kemudian masuknya misionaris
0: Gessler
2: ya, Gessler ini kan. Terus kemudian kami melihat banyak sekali folklore yang hidup di Ansus yang itu sangat luar biasa, tentang cerita burung kuning, kemudian tentang anjing pembawa api gitu ya. Nah, selanjutnya karena pergaulan kami sangat kuat ketiga itu di dengan masyarakat Ansus, kita merasa bahwa masyarakat Ansus itu harus diketahui dunia.
1: Baik.
2: Dan bukan kami yang bukan kami ingin meneliti lagi, tapi mereka harus bicara.
1: Baik, saya ke Pak Ketua. Pak Ketua, yang membedakan Arus Ansus dengan festival-festival budaya lainnya ini apa sih, Pak Ketua?
3: Arus Ansus dan festival lain itu beda. Arus Ansus ini ciri khas Kampung Bahari.
1: Iya.
3: Ciri khas kampung di tengah di atas laut ini yang membedakan. Jadi ada di sana Ainuai, ada nyanyian Ainuai, ada Bibi, ada CG yang ironisnya itu kan dilakukan oleh perempuan, wanita gitu kan. Itu kalau kita bicara dalam bahasa ya pentingnya bilang something wrong gitu kan. Kayaknya itu yang agak salah gitu, tapi tapi ternyata itu mantap sekali. Jadi kami tertarik. Lalu kami ini diskusi terus terkait Arus Ansus. Lalu kami diskusi dengan Pak Yohanes Raubaba juga, dan beliau banyak kasih masukan. Dan beberapa narasumber seperti Pak Ones Runtuboy, kami coba untuk cek semua. Akhirnya ini sebenarnya dia muncul semua itu dari orang-orang Ansus yang luar biasa.
1: Pak Pendeta, untuk budaya dan tradisi apa saja nanti diangkat di

0: Festival Arus Ansos 2026?
1: Salah satunya itu CG. Dan lomba dayung anak-anak, terus lomba dayung dewasa, dayung sambil nyanyi. Ini menjadi
0: daya tarik tersendiri.
1: Jadi dulu itu kayak dayung mau tangkap budak, mereka sekali nyanyi itu bisa, sekali dayung bisa sampai di Yapen Barat, Yapen Timur misalnya kembali. Ya itu kan dayung untuk tangkap budak itu seperti kami mau orang dengar ini sebenarnya ya, masih ada. Dan itu tidak putus turun temurun sampai hari ini begitu.
0: Kak Janet, kalau melihat dari historik sejarah mereka, tradisi dan budaya hingga sampai saat ini, apakah ada perubahan atau masih tetap mereka mempertahankan itu ciri khas dialek dalam Bewi maupun Ayunwai itu, gimana kalau dari peneliti sendiri melihat?
2: Kalau saya ketika meneliti di Ansu sendiri, sebenarnya ini sangat menarik ya. Ketika saya dengar, unik banget gitu. Kayak kalau Ainuai ternyata dia ada patokannya kayak Aroroe gitu-gitu. Nah ternyata gak banyak anak-anak yang tahu gitu loh. Hanya disayangkan itu adalah bagaimana ada kesenjangan gitu loh. Tidak ada lagi
0: yang menyanyikan itu.
2: Iya, jadi tidak diwariskan.
0: Meneruskan, iya.
2: Tapi mungkin juga apa ya, mungkin entah anak-anak tidak terlalu tertarik, sehingga kita akhirnya berpikir gimana ya biar mereka kembali bisa, ternyata kita punya budaya yang ini keren juga gitu. Akhirnya kita mencoba untuk, kita buat festival, tapi ada lomba-lomba itu sendiri gitu. Tapi jadi, memang banyak orang yang menginisiasikan seperti Pak Pendeta Yohanes, Pak Anies Rawbaba, dan Yohanes. Kita memang sangat mendapat dukungan penuh juga kemarin tuh dari Bapak Tony Tesar sendiri. Beliau biasa. Sebenarnya beliau harusnya hadir juga bersama kami di Singapura, tapi karena beliau lagi ada halangan, akhirnya kami berdua. Padahal pada saat itu harusnya beliau juga yang menjadi representasi suara Ansus itu sendiri.
0: Nah kalau dari Pak sendiri melihat Unuai dengan Bewi yang tadi saya tanyakan juga kepada Kakak Janet ini, apakah sudah ada perubahan dari dialek dan sebagainya, atau masih tetap mereka mempertahankan aksen budayanya sampai saat ini?
3: Kalau saya lihat di lapangan gitu, para tetua itu masih memegang teguh aturan-aturan Bewi. Ya Bewi dan Ainuai maupun Andang Beraru gitu ya, CG gitu masih. Hanya saya melihat kenapa masa-masa sekarang itu mereka tidak lagi merepresentasikan itu dalam keseharian. Hanya saya lihat ketika mereka mendayung mau ke tempat menokok sagu, itu para perempuan dan mama-mama dan anak-anak masih. Tetapi seakan-akan karena itu milik mereka, jadi tidak menjadi hal yang spesial. Padahal itu bagi saya spesial sekali. Nah, bagaimana sekarang itu bisa diturunkan ke generasi muda, sehingga menurut saya ini akan menjadi pengetahuan bagi orang-orang di luar Ansus. Jadi saya merasa bahwa orang-orang di luar Ansus, apalagi yang di luar Papua gitu, harus belajar dari Ansus. Sehingga festival menjadi sangat penting biar dunia tahu.
0: Baik. Oke, Pak Ketua, sejauh mana panitia melibatkan masyarakat dan juga pemuda, generasi muda di sana untuk aktif dalam kegiatan ini?
1: Jadi ini nanti kita semacam memberikan ruang kepada pemuda-pemudi untuk silakan mau daftar ikut dayung, tapi ada aturan dayung gitu. Kita kan bikin juknis begitu untuk pelaksanaan. Jadi tidak semerta-merta pegang dayung lalu dayung, enggak bisa. Jadi ada di aturan dayung. Terus mereka juga kan seperti dayung pada dasarnya lomba dayung, tapi kali ini kan dayung sambil nyanyi. Itu ada itu misalnya dari marga keret, mereka kumpul terus pastikan kita harus nyanyi pakai ini begitu. Jadi kami coba untuk mereka silakan dikasih kebebasan tapi ada aturan.
0: Ibaratnya dari mata rumah adat itu punya nyanyian tersendiri gitu.
1: Iya, benar.
0: Kalau Ainuai mereka menyanyi juga sendiri dengan gaya mereka begitu ya.
1: Betul.
0: Iya. Gimana Pak Kus melihat pertandingan ini nih? Perlombaan apa pertandingan nih?
3: Iya. Kami pernah coba dengan anak-anak dulu. Itu luar biasa mereka ketika kita mencoba waktu di kehadiran kita ketiga ya, Janet ya. Itu masyarakat datang, anak suka, dan mereka sangat tiba-tiba merasa bahwa iya ya, kita punya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan kami berdua melakukan perekaman Ainuai dari beberapa marga, terutama mama. Wah, indah sekali gitu ya. kok bisa semasa ini masih ada dan kita tidak tahu gitu ya. Mm-hmm. Apalagi saya sangat jauh kan.
0: Berarti kami, intinya festival ini menjadi pendidikan juga ya.
3: Ya, minimal bisa begitu ya.
0: Jadi yang perlu menjadi pendidikan buat generasi kita saat ini gitu.
2: Dan bukan hanya untuk Anu sendiri, kita juga banyak belajar sekali dari sebenarnya Ainuai, Bewi. Terutama kita juga baru tahu kalau ternyata Bewi juga itu hanya orang-orang yang terpilih yang bisa menyanyikan Bewi. Jadi tidak semua orang bisa menyanyikannya. Betul. Sehingga di acara Festival Arus Ansus, memang kita juga punya ruang tersendiri untuk Senandung Bewi. Jadi ini tetua-tetua adat yang punya skill Bewi itu akan ditunjukkan. Jadi kita akan menyaksikan bersama-sama.
0: Berarti Anda tidak setuju kalau dong bilang Bewi itu kampungan ya?
2: Tidak.
0: Tidak ya?
2: Kata siapa itu kampungan?
0: Artinya untuk anak-anak zaman sekarang kan, zaman sekarang yang sudah kenal tren musik, genre musik dan sebagainya. Paling kan sebagian paling tidak suka mendengarkan lagu-lagu misalnya ibaratnya kita lagu daerah saja kan gitu ya.
2: Tapi jangan salah, di Jawa ini lagi booming malah lagu-lagu timur yang ingin pengen mereka dengar. Makanya ketika saya datang, saya bingung kok orang Papua malah nyanyi lagu barat. Harus bangga dengan lagu timur karena enak-enak.
0: Oke, lewat momen ini apa yang menjadi harapan buat pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan budaya yang ada di Ansus?
2: Kalau saya sebagai peneliti, filmmaker yang melihat, ya festival ini semoga bisa berlanjut. Karena ini sangat menjadi identitas yang sangat kuat buat masyarakat Ansus sendiri. Karena kita pun menginisiasi festival ini itu karena kita pengen bawa kembali lagi ke masyarakat. Jadi masyarakat yang mengolahnya, jadi masyarakat merasa bahwa ini milik masyarakat Ansus. Dan tidak menutup kemungkinan juga nanti berikut ternyata kampung-kampung di samping yang di Ampean Barat juga, wah aku gak mau kalah nih. Bisa lahir festival Arus Serui misalnya, festival Arus Biak, terserah bisa. Jadi festival Arus ini hanya sebuah pergerakan aja.
0: Pergerakan ya, gimana Pak Ketua?
1: Harapan kami sih sebenarnya ini menjadi hal yang luar biasa untuk Pemda. Ini kan sudah menunjukkan tentang kekayaan alam kita sebenarnya begitu banyak ya kan. Harusnya kan orang dengar loh Pak John Menanti jadi ketua panitia di Ansus kan lucu.
0: Iya, kok bisa.
1: Tapi
0: ya?
1: Tapi kami kan bukan melihat dari, ya saya pikir hari ini harus ada yang menggerakkan. Arus itu kan bicara gerak. Setelah itu kalau Tuhan izinkan di waktu mendatang bisa ada arus 2, arus 3 dan itu silakan amarai dong atur gitu kan. Silakan kembalikan, saudara bisa atur. Kita kan sekarang sedang bikin pergerakan. Festival ini harus jalan dan ini menghidupkan kembali suasana ataupun nyanyian-nyanyian. Dan masyarakat perlu tahu bahwa kita tidak sampai di situ. Kita juga coba untuk orang yang datang bisa melihat bahwa ada ciri khas Ansus itu. Ada sagu, ada ikan asar gitu kan.
0: Kuliner khas Ansus begitu ya.
1: Yang paling terkenal itu donat Ansus.
0: Donat Ansus ya. Sehingga di Ansus beli donat dulu ya. Luar biasa ya. Nah Pak Kus, ini menarik sekali dengan kegiatan Arus Ansus, Festival Arus Ansus ini mengangkat kembali misalnya seperti cerita rakyat, terus bahasa, seni, tradisi. Nah dari pandangan Anda bagaimana melihat hal ini?
3: Kalau saya sih memang sudah harusnya Ansus itu muncul dari teman-teman Ansus sendiri gitu ya. Harus, karena kenapa kita juga memilih kata-kata arus? Arus itu kan aliran ya. Kalau dalam bahasa kebudayaan itu ada yang namanya arus aliran apa, arus kebudayaan apa gitu ya.
0: Nah,
3: Ansus harus menjadi arus bagi secara khusus dari kampung Ansus sendiri, tapi juga mungkin arus bagi kepulauan Yapen ya. Untuk ayo kita bergerak dan ini memiliki ciri khas sendiri, pola sendiri. Meskipun saya yakin di Papua secara keseluruhan itu punya kebudayaan yang sangat beragam. Lah, Ansus harus menjadi arus yang kuat di masa depan. Tentu dengan kontinuitas festival ini yang harus dijaga. Salah satu yang menjaga pertama mungkin Pendeta Yomen ya.
0: Baik, jadi
3: penjaga pertama gitu ya.
0: Jangan salah artikan dengan arus Ansus nih ya. Karena di Yapen pasti ada arus sesorai. Jadi ini ada lagi nih tahun 2026 arus Festival Arus Ansus ya. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali pemirsa dan pendengar di mana saja Anda berada. Ini bukan hanya kegiatan untuk hiburan semata, tetapi ada makna yang terkandung dalam kegiatan festival ini ya, Pak Ketua Panitia. Ya, tadi sejauh ini persiapannya sudah 70% ya. 70%. Yang sisanya, terus siapa-siapa yang nanti dilibatkan di festival itu, Pak Ketua?
1: Mohon maaf, yang dilibatkan.
0: Yang dilibatkan pengisi maupun juga yang acaranya.
1: Oh iya, ya. Kita kita coba untuk undang beberapa bintang tamu.
0: Iya.
1: Sebenarnya festival pagi dayung menyanyi Inuai Baby dan CG itu belum lengkap kalau malam tidak ada hiburan.
0: Hiburan. Ya. Wah, ini rame nih. Ya, ya, ya, ya.
1: Jadi kami coba untuk hadirkan beberapa artis lokal Papua. Seperti pemain keyboard itu kami minta Fai, CS gitu kan. Terus kemarin konfirmasi Pak Gorbi TCR tapi kita terkendala di penerbangan.
0: Iya.
1: Pasti enggak bisa karena sampai hari ini kabut. Bapak Kus dan rombongan aja tadi lewat laut.
0: Dan dia juga ada pengisi di perbatasan.
1: Ya. Lalu seperti ada artis-artis lokal, ada mayor untuk boy.
0: Jadi ada hiburan ya, ada hiburan tapi juga ada lomba, ada ya
1: lomba.
0: Gitu.
1: Ada lomba dan ada hiburan, tapi juga kita mau supaya semua orang harus tahu bahwa ada kuliner khas di Ansus.
0: Nah, ini paketnya gimana nih untuk kulinernya ini bagaimana? Apakah disediakan? Saya lihat ya beberapa festival yang berlangsung dari dimana diundang untuk MC bawa acara itu kan ada beberapa festival yang nanti pelaku UMKM dong siapkan, terus gimana bisa mendapatkan itu gitu? Apakah kita belanja atau sudah disediakan oleh panitia gimana?
1: Tidak, jadi kita coba untuk menghidupkan UMKM yang ada. Jadi masyarakat mama-mama Ansus yang punya sagu.
0: Iya.
1: Punya ikan asar, ada sambal, ada teh itu bisa dikasih paket.
0: Oh gitu.
1: Jadi misalnya mereka kasih satu paket 25.000. Nah, jadi orang yang datang nonton dia tinggal bayar 25.000 makan di situ. Jadi dari kita oleh kita untuk kita gitu.
0: Wah, mantap nih ya. Terus untuk transportasi gimana, Pak?
1: Kita dari sini kami sedang mengupayakan yang mau nonton itu kan mereka sampai di Sasawa. Lalu dari Sasawa atau Papuma bisa langsung menyeberang ke Ansus. Bayar 25.000 satu orang. Di setiap perahu-perahu Ansus yang ada di situ. Jadi ini kayak transportasi lokal.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi uang 25.000 itu kan kayak yang punya perahu gitu, yang punya jolo. Jadi kalau 5 orang ya lumayan, atau 10 orang lumayan 250. Hari itu dia narik saja untuk itu antar. Yang mau nonton, yang mau nginep ya silakan cari keluarga. Atau yang mau pulang hari itu silakan pulang, nanti ada kendaraan misalnya ada bis begitu bisa diupayakan.
0: Diupayakan ya. Jadi ada fasilitas yang disediakan tapi yang mau pergi ke sana juga harus mengeluarkan budget untuk itu yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Luar biasa sekali. Pemirsa dan pendengar RRI Suri di mana saja Anda berada, kita masih dalam dialog bersama Ketua Panitia tapi juga peneliti dan juga ada Pak Mus dari selaku dosen ya luar biasa akademisi, dan tentunya kita berharap Festival Arus Ansus ini akan menjadi bagian terpenting khususnya bagi masyarakat Ansus di Kota Serui dan sekitarnya. Kami mengajak Anda untuk langsung datang dan melihat ya, turun pulang kembali ke kampung halaman. Ansus panggil pulang, gimana Kakak Janet? Dari dia punya tema saja Ansus panggil pulang itu.
2: Ini menarik ya, sebenarnya waktu saya lihat ketua panitia di sini Pak John menanti dengan teman-teman bikin Ansus panggil pulang. Menarik juga ini Ansus panggil pulang untuk sama-sama mungkin menunggang arus yang arus festival ini. Ini sangat menarik ya. Yang saya suka di sini tuh karena orang ya budaya di sini itu punya sangat pintar membuat kata-kata.
0: Oh gitu.
2: Iya, yang menurut saya ini menarik sekali. Ansus panggil pulang, terus punya singkatan-singkatan yang nanti ketika diperpanjang kok jadi menarik. Nah itu salah satu talenta yang dimiliki
0: luar
2: orang
0: biasa,
2: timur.
0: Ya. Kakak Janet punya inspirasi, cita-cita mungkin ke depan bikin film tentang Suwanggi, Misteri Gunung Tata.
2: Pakus.
0: Pakus.
2: Kita pertama
0: ini awal ya. Dari kecil sampai besar masih tetap terngiang-ngiang ini ya. Silakan Pak.
3: Kebetulan saya waktu di Jawa itu ke sekolah di teater, kemudian saya pernah bikin film tentang dunia mistik di Jawa.
0: Iya.
3: Lah saat saya mau datang ke Ansus, saya mencoba melewat kapal dari Sorong menuju Serui. Ketika kita ngobrol dengan beberapa teman-teman dari Papua, itu selalu berkata, "Bapak, nanti gak takut ke Ansus, ada Suwanggi." Gitu kan? Terus saya justru pengen bikin film Suwanggi. Gitu. Tapi saya menarik kakak. Jadi saya kira bahwa kita saat sekarang dengan arus dunia yang semacam ini, seharusnya kita bisa menginterpretasi bahwa cerita mistik itu sebetulnya di balik itu ada ajaran-ajaran yang menarik. Dan ada satu dunia mistifikasi yang memang jangan-jangan di situ ada misteri yang memang harus kita lihat kembali.
0: Iya.
3: Siapa tahu bisa kita bikin film itu.
0: Betul ya.
3: Ya semoga ini kita semoga ini bisa dan justru tidak menakutkan seperti dulu.
0: Tidak gitu menakutkan ya. Dulu orang menakutkan saya kalau ke Ansos, tapi ternyata ke Ansos tidak apa-apa, tidak jadi masalah ya. Gimana kakak Janet? Iya.
2: Ini berarti mau keempat kali kita pergi. Tapi tiga kali kemarin saya pergi itu sebenarnya di pasar sudah heboh. Kakak-kakak jangan kesana begitu. Tapi habis itu ternyata ketika kita sudah kenal, kemudian ada keluarga di saya. Kebetulan waktu itu saya turun di keluarga Membrasar, jadi saya tuh dijaga begitu. Jadi akhirnya kalau saya jalan, saya merasa orang malah ramah. Halo kakak, begitu. Kayak saya sudah jadi bagian dari mereka. Jadi saya mulai belajar sedikit-sedikit juga bahasanya. Karena kalau kayak gitu, yang saya, sekarang saya merasa lucu, ketika saya mulai bahasa ke mereka, mereka kayak, wah, sudah jadi orang Ansos ini. Hanya karena bisa kita bicara sedikit saja begitu.
0: Luar biasa. Oke, terakhir Pak Mus, mungkin pesan apa yang mau disampaikan terkait dengan Festival Arus Ansos 2026, silakan.
3: Ya, sudah saatnya Ansos itu kembali dan pulang, kemudian harus pergi kembali. Jadi pulang dan pergi untuk menunjukkan bahwa kehidupan dan persoalan kebudayaan di Ansos harus tidak boleh hilang. Jadi mereka pulang untuk belajar kembali dan untuk pergi kembali entah kemana, dan menjadikan Ansos itu sebuah ruang yang kita lihat secara baru, karena Serui menurut saya punya sejarah yang luar biasa di masa lalu, sehingga di masa depan itu harus mempunyai cahaya kembali. Begitu kakak.
0: Baik, kakak Janet silakan, pesan apa yang mau disampaikan terkait dengan Festival Arus Ansos ini, silakan.
2: Saya yakin bahwa festival ini bisa menjadi ruang yang ruang terbuka sebenarnya buat masyarakat Ansos sendiri, bahkan masyarakat Yapen seluruh kepulauan Yapen. Ini bisa menjadi ruang di mana kita sama-sama membangun arus itu bersama, sehingga arus itu bisa sampai ke ujung dunia manapun, sampai orang tahu suara arus itu sendiri.
0: Iya, luar biasa. Silakan Pak Ketua Pendeta John Menanti.
1: Baik, terima kasih. Saya sebenarnya mau bilang terima kasih untuk beberapa teman-teman yang sudah bekerja secara lokal, Bapak Saudara Dorte Swopi, Saudara siapa, Elisa Yorbaba, Beno Rampayai, lalu Om Wempi, terus Kak Om Roni Warabai, gitu. Lalu Pak Yohanes Rubaba, yang ya sama-sama intens bantu untuk kegiatan ini berjalan. Kami berharap tidak putus lah Festival Ansos. Dia ke depan harus terus progres festival. Jadi budaya ini akan terus hidup dan semua orang akan tahu bahwa ternyata di Serui ada satu kampung yang betul-betul mempertahankan identitasnya dan tidak hilang gitu. Mungkin itu dari saya, jadi harapan kami begitu, Pak.
0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Luar biasa, kita telah membahas judulnya terkait dengan Festival Arus Ansos mengangkat potensi budaya dan identitas masyarakat Ansos. Ansos panggil pulang. Terima kasih juga untuk ketiga narasumber, ada Kakak Janet Moko Dompis, terima kasih Kakak sudah hadir. Terima kasih juga untuk Pak Mus, terima kasih luar biasa. Dan terima kasih buat Pak Pendeta yang luar biasa, Bapak Jalan Menanti, luar biasa untuk waktunya. Jangan lupa tanggal 7 kami datang ke Ansos untuk menyaksikan pertandingan lomba dayung sampai yang lainnya. Pokoknya kan kesana kami makan Depo Donat Ansos juga. Selamat sore dan sampai ketemu di Ansos tanggal 7 Oktober 2026, 7, 8 dan 9 Oktober 2026. Sampai jumpa.

0: Baik, saudara pendengar, demikian telah kita ikuti bersama dialog interaktif terkait dengan Festival Arus Ansos yang mengangkat potensi budaya Ansos bersama dengan host kami di sore hari ini. Ada Bung Gusti Tanawani dan juga narasumber. Ada Janet Mokodompi selaku peneliti Institut Seni Yogyakarta. Juga ada Dr. Kois Yuliadi selaku Akademisi Institut Seni Yogyakarta. Dan Pendeta John Menanti selaku Ketua Panitia Festival yang baru saja kita ikuti bersama dari Studio Pro 1 RRI Serui. 56 menit sudah kita lalui dari pukul 16 dan kami masih akan terus hadir dengan berbagai hiburan musik menemani ruang dengar Anda.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
2: gak? Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul! Papa ngegaru sih!
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya!
3: Kakak!
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau enggak? Yuk.
4: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
5: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500.000 kg.
6: Wow!
5: Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Pendengar, salah satu hasil kerajinan Papua yang mendunia adalah noken. Noken, tas unik, tradisional Papua yang terbuat dari serat kulit kayu, biasanya dari kayu pohon nenduam, pohon nawa, atau anggrek hutan. Cara membuat tas noken cukup rumit karena menggunakan cara manual. Bahan kayu diolah, dikeringkan, dipilah serat-seratnya, lalu dipintal secara manual menjadi benang atau tali. Pewarna pada noken dilakukan menggunakan pewarna alami. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat tas kecil mencapai 2-3 minggu. Sedangkan tas berukuran besar bisa menghabiskan waktu 3 minggu, bahkan 2-3 bulan. Pendengar, tahukah Anda 250 suku di Papua menggunakan noken yang berfungsi untuk membawa barang kebutuhan sehari-hari, seperti membawa hasil pertanian dan kebun, seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, dan barang dagangan lainnya ke pasar. Biasanya orang menenteng tas di pundak atau dijinjing dengan tangan. Tidak demikian dengan noken. Orang Papua membawa tas noken dengan menggunakan kepalanya. Karena keunikannya, pada tanggal 4 Desember 2012, noken ditetapkan sebagai hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia oleh UNESCO. Penetapan ini dilakukan oleh Arlie Gill sebagai ketua sidang komite antar pemerintah ketujuh untuk perlindungan warisan budaya tak benda di markas UNESCO di Paris, Prancis. Pendengar, noken merupakan simbol kehidupan yang baik, cinta perdamaian, serta kesuburan bagi masyarakat di tanah Papua, terutama mereka yang tinggal di daerah pegunungan tengah Papua, seperti suku Yali, suku Lani, suku Damal, dan Bauzi. Menariknya, hanya perempuan Papua asli yang boleh membuat tas tradisional. Sejak kecil, para perempuan sudah belajar membuat noken. Bahkan, noken merupakan simbol kedewasaan perempuan. Perempuan Papua yang sudah menguasai cara pembuatan noken dianggap sudah dewasa dan barulah boleh menikah.

Rupiah Indonesia atau biasa disingkat rupiah atau RP adalah merupakan mata uang resmi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Lalu, bagaimanakah sejarah perjalanan mata uang Indonesia? Nama rupiah berasal dari kata India, yakni rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yaitu rupiakam yang memiliki arti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya India yang sangat kuat. Pada masa jayanya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun dan telah terasimilasi ke dalam budaya Indonesia. Dahulu, berbagai macam alat tukar digunakan untuk bertransaksi, seperti koin, emas, dan perak. Lalu di abad ke-13, kerajaan Majapahit menerima kedatangan perdagangan Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat mata uang sendiri. Berawal di tahun 1946, diawali dengan terbitnya mata uang pertama oleh pemerintah dengan nama Oeang Republik Indonesia atau ORI dan pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Meskipun bila dilihat dari lembaran ORI pertama tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945, hal tersebut menunjukkan banyaknya kendala dalam proses pembuatan, pencetakan, dan peredaran ORI. Sempat mengalami kesulitan peredaran mata uang ORI ke seluruh daerah, pemerintah akhirnya menyetujui adanya ORIDA yang hanya berlaku sampai 1 Januari 1950 dan dilanjutkan dengan penerbitan Uang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa beredar uang RIS juga tidak berlangsung lama, yaitu 17 Agustus 1950 ketika NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran sampai saat ini.

Sebagian dari kita pernah mendengar nama Adi Sucipto digunakan sebagai nama bandar udara. Namun, tahukah kamu bahwa nama tersebut dipilih dan diabadikan sebagai nama bandara bukan tanpa alasan, namun sebagai penghargaan atas perjuangan yang dilakukan untuk Indonesia. Agustinus Adi Sucipto sering disebut sebagai Bapak Penerbang Republik Indonesia. Namanya bahkan diabadikan sebagai nama bandara internasional yang terletak di Yogyakarta, yakni Adi Sucipto International Airport. Tentu sudah banyak jasa yang dilakukannya dalam kemajuan Angkatan Udara. Sebelum memasuki karirnya di dunia penerbangan, Adi Sucipto pernah mengikuti pendidikan penerbangan militer di Militer Luftfahrt Upgrading School di Kalijati. Sosoknya yang rajin dan andal ditunjukkannya dalam pencapaian tingkat Growth Militer Brevet dalam pendidikan penerbangan. Ia pernah menjabat sebagai Komodor Muda Udara yang bertugas mengambil alih seluruh material, personil, serta instalasi. Pada 27 Oktober 1945, ia membuat momen bersejarah dengan menerbangkan pesawat cureng yang berbendera merah putih di sekitar Yogyakarta. Ini kali pertama dalam sejarah loh di Indonesia. Bukan hanya itu, ia pun merintis pendidikan penerbangan di Indonesia dengan mendirikan Sekolah Penerbangan Yogyakarta pada 15 November 1945. Kemudian Adi Sucipto gugur pada 29 Juli 1947 akibat tembakan Belanda terhadap pesawat Dakota dengan seri penerbangan VT-CLI yang ia tumpangi. Sosoknya mendapatkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia di tahun 1974.

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi

Sekring berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengamanan dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring memiliki fungsi sebagai pengamanan. Sekring dapat mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacamnya. Ketika hubungan arus pendek terjadi, komponen listrik juga mencegah terjadinya cord-slitting atau terputusnya arus listrik. Sekring mempunyai dua fungsi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pengamanan peralatan dan rangkaian listrik. Yang kedua, sebagai pencegah terjadinya cord-slitting ketika hubungan arus pendek terjadi.

Baik saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda. Dan selanjutnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami kami hadirkan jelang azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Baik, saudara pendengar, 14 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui.
1: Listrik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Berkegiatan akan semakin mudah dengan adanya listrik. Namun, listrik juga bisa menjadi berbahaya apabila tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dan sebagaimana peruntukannya. Untuk menghindari diri dari bahaya tegangan listrik, ikuti tips berikut. Gunakan listrik sesuai daya tersambung di rumah. Apabila mini circuit break atau MCB pada kWh meter PLN sering turun karena kurangnya daya, segeralah untuk menambahkan daya agar alat elektronik tidak cepat rusak akibat sering mati tiba-tiba karena MCB sering turun. Tidak mengganti MCB sendiri dengan tujuan memperbesar daya listrik yang masuk ke rumah karena bisa berbahaya, baik bagi lingkungan maupun rumah itu sendiri. Arus listrik besar dan tidak diimbangi dengan kabel yang sesuai. Biasanya menyebabkan kabel menjadi panas serta berujung pada korsleting listrik sampai kebakaran. Tidak mengambil listrik langsung dari tiang listrik karena arus listrik yang masuk rumah menjadi tidak terukur dan biasanya berakhir pada kebakaran seperti mengganti MCB sendiri. Selain itu, masyarakat juga dirugikan karena tegangan listrik di sekitar biasanya menjadi drop. PLN sudah mengatur dan membagi suatu gardu listrik sesuai dengan daya yang terdaftar di PLN pada suatu daerah. Apabila ada penggunaan listrik yang tidak terdaftar dan tidak terukur, maka akan mempengaruhi tegangan listrik yang ada di daerah tersebut. Yang terakhir, menggunakan alat elektronik atau jaringan listrik yang sudah standar nasional Indonesia karena sudah melalui uji kelayakan. Masyarakat tidak perlu khawatir akan bahaya listrik apabila sudah menggunakan sebagaimana mestinya. Listrik juga akan memudahkan kehidupan masyarakat seperti penggunaan alat elektronik yang semakin menghemat waktu dan tenaga. Listrik akan menjadikan kehidupan kita lebih baik jika diperlakukan dengan baik.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah

Musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwake, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mork Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

Ya, pendengar 44 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan informasi ke ruang dengar saudara terkait dengan HUT ke-81 TNI di Yapen dan DIM 1709 Yapen Waropen gaungkan semangat TNI Prima. Ya, dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung hikmat di lapangan Sabta Marga Serui Kepulauan Yapen pada hari ini Senin 5 Oktober 2026, yang mana Dandim 1709 Yapen Waropen, Letkol Infantri Ahmad Albar Sarjana Hukum bertindak sebagai pembina upacara sekaligus melakukan pengecekan pasukan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI tersebut. Upacara dihadiri pemerintah daerah Forkopimda Kabupaten Kepulauan Yapen, para purnawirawan TNI, serta seluruh prajurit yang bertugas di wilayah Kepulauan Yapen. Dan dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto STMSI yang dibacakan pada upacara tersebut, seluruh prajurit TNI diminta menjadikan TNI Prima sebagai budaya pengabdian dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara. Panglima TNI juga menekankan 5 pedoman utama yang harus diterapkan setiap prajurit, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Sementara itu, pendengar, aspek profesional diwujudkan dengan menguasai tugas dan tanggung jawab masing-masing, meningkatkan kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis, serta melaksanakan setiap tugas dengan taat hukum dan penuh integritas. Selanjutnya, prajurit dituntut responsif terhadap perubahan lingkungan tugas, mampu mengenali potensi ancaman sejak dini, serta bertindak cepat, tepat, dan terukur ketika negara dan rakyat membutuhkan. Dan pada aspek integratif, TNI diminta harus membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa agar kekuatan TNI menjadi bagian dari kekuatan nasional dalam menjaga stabilitas, mengawal pembangunan, serta mendukung terwujudnya Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil, dan makmur. Sementara itu, aspek modern menekankan pentingnya penguasaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, serta teknologi yang menjadi tanggung jawab prajurit. Kemampuan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dan terintegrasi untuk menghasilkan daya tangkal dan daya tempur yang nyata. Sedangkan sikap adaptif diwujudkan dengan menjadikan setiap penguasaan dan pengalaman sebagai bahan pembelajaran, sekaligus terus mengembangkan inovasi dan menyesuaikan doktrin, pendidikan, latihan, serta kemampuan dengan perkembangan ancaman. Ya, Panglima TNI kelima meminta kelima pendekatan tersebut dilaksanakan secara konsisten sehingga prima menjadi arah pengembangan kemampuan TNI dalam berpikir, bersikap, dan bertindak baik saat ini maupun di masa mendatang.

Ya, pendengar 47 menit sudah kita lalui dari pukul 18 dan menemani ruang dengar Anda jelang pukul 19 di mana kita akan ikuti bersama rangkaian informasi yang dikemas dalam berita Gema Papua yang disiarkan secara Korwil Nusantara 1 Papua. Maka kembali ke ruang dengar Anda, deretan hiburan musik masih akan hadir menemani ruang dengar Anda jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur mendatang.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Saudara pendengar setia program 1 RRI Stroi dimanapun Anda berada, kami sudahi saja hiburan menemani ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama rangkaian informasi yang akan disampaikan dari Korwil Nusantara 1 Papua tentang rangkaian informasi yang akan hadir dalam Warta Berita Gema Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoreil 1. Rangkuman berita-berita Koreil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekoreil 1, edisi Senin 5 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Ronaldo Simbiak, inilah Gema Papua selengkapnya. Kita awali berita pertama. Situasi keamanan di sejumlah wilayah Jayawijaya masih menjadi perhatian aparat menyusul rangkaian penembakan. Tenaga kesehatan dan guru non-OAP sementara ditarik ke kota Wamena untuk mengantisipasi ancaman keamanan. Berikut laporan Afrianti Marbun dari RRI Wamena.
2: Situasi keamanan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, khususnya di wilayah pinggiran dan sejumlah distrik hingga kini belum sepenuhnya dinyatakan aman. Kondisi tersebut menyusul rangkaian aksi penembakan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, termasuk penembakan 3 ASN di Kampung Mulyama, Distrik Asologaima, dan seorang supir di kawasan Habema. Komandan Kodim 1702 Jayawijaya, Letkol Infantri Ilham Daturamang kepada RRI mengatakan, untuk mengantisipasi ancaman terhadap masyarakat, pihaknya bersama Polres dan juga pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengambil langkah menarik sementara tenaga kesehatan dan juga guru non-OAP dari sejumlah wilayah rawan ke dalam kota Wamena. Menurutnya langkah tersebut dilakukan setelah dua kejadian penembakan menyasar warga non-OAP. Para tenaga kesehatan dan guru tersebut tetap menjalankan tugas namun sementara ditempatkan di puskesmas dan sekolah yang berada di dalam kota. Sementara itu tenaga kesehatan dan guru OAP masih terus memberikan pelayanan di sejumlah distrik dengan berbagai keterbatasan.
3: Secara umum situasi kondisi di Wamena khususnya yang berada di pinggiran sampai dengan saat ini belum kita nyatakan benar-benar aman. Inilah mengapa kemarin memang kita koordinasi dengan Pemda khususnya nakes guru non OAP dulu kita tarik karena memang dua kali kejadian ini kan menyasar teman-teman yang sudah dari kita dari mana. Kita tarik ke dalam kota dulu, jadi mengisi puskesmas maupun sekolah-sekolah di dalam kota karena di dalam kota sampai dengan saat ini sementara untuk kondisi aman, penyelenggaraan aman, tapi yang di pinggir-pinggir ini terutama yang di distrik, kita tidak bisa menjamin karena memang khususnya di wilayah tertentu seperti di tempat kejadian kemarin di distrik Sulogaima, kemudian di distrik sekitar Papua ke atas ini, kita belum bisa menjamin kemarin dari Pemda untuk tenaga-tenaga nakes guru, masih ada juga tetap tapi yang OAP, agar pelayanan ini khususnya kesehatan dan tenaga pengajar tetap berlangsung walaupun dengan segala keterbatasannya.
2: Menurutnya keterbatasan personil menjadi salah satu kendala aparat dalam menjangkau sejumlah wilayah Jayawijaya yang memiliki 40 distrik. Kodim 1702 Jayawijaya saat ini juga hanya memiliki 3 koramil yang harus membantu pengamanan wilayah yang cukup luas.
3: Karena kita juga keterbatasan, tidak mungkin seluruh distrik ini kita menjaga keamanannya dengan menempatkan personil karena memang keterbatasan personil juga. Saya juga sebagai Kodim, personil saya sangat terbatas. Dia memang kita kan harus ada koramil di distrik apa begitu seperti di daerah lain, tapi kan kita tidak. Kalau kita menempatkan seluruh personil di sana juga tidak akan cukup karena ancamannya ini sudah bukan ancaman dengan senjata tajam lagi, tapi dengan senjata api, sehingga kita mengambil kesimpulan, mengambil keputusan koordinasi dengan Pemda untuk sementara menarik dulu PNS nakes, puskesmas dan tenaga pengajar ini ke dalam kota. Saya belum bisa menjamin untuk keamanan karena saya dengan teman-teman dari Polri kita aktif patroli terus, terutama di pinggir-pinggir kota. Saya pun juga terjun langsung karena saking kekurangannya personel. Karena kalau kita melibatkan Satgas, dia sudah punya sektor masing-masing. Dan untuk pengamanan ini kan kita Kodim dan kolaborasi seluruhnya. Sementara untuk atlet distrik yang jauh, ini memang kita tidak bisa terjangkau seluruhan. Kolamnya saya cuma ada 3 di Kota Wamena ini, dan itu pun harus meng-cover 40 distrik yang tidak. Masih kekurangan, kedua masih kekurangan personil, begitu. Untuk pelayanan tetap berjalan, instruksinya kemarin tetap yang OAP. Sampai dengan saat ini memang ancamannya tetap terhadap teman-teman PNS yang non-OAP.
2: Dandim 1702 Jayawijaya berharap situasi keamanan segera kembali normal dan tidak ada lagi aksi penembakan yang dapat menimbulkan trauma serta ketakutan di tengah masyarakat. Ia juga mengimbau kelompok atau oknum yang selama ini melakukan aksi teror dan penembakan untuk menghentikan tindakan tersebut dan meninggalkan wilayah Kabupaten Jayawijaya. Sementara aparat keamanan memastikan patroli akan terus dilakukan untuk menjaga keamanan masyarakat baik di dalam maupun di luar Kota Wamena. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Kejaksaan Tinggi Papua memeriksa 13 saksi dalam perkara dugaan korupsi perjalanan dinas Sekretariat DPR Papua senilai 44,2 miliar rupiah. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
4: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua terus mengusut kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua periode 2015 hingga 2025. Hingga kini sebanyak 13 orang saksi telah diperiksa untuk mencocokkan keterangan dan dokumen yang berhasil disita penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayerbaba, menegaskan saat ini fokus pemeriksaan masih menyasar jajaran ASN di lingkungan Sekretariat DPRP lantaran seluruh alur pencairan anggaran dan laporan pertanggungjawaban berada di bawah kewenangan sekretariat.
5: Dari fakta dari kemarin sampai hari ini ada problemnya dengan saksi dan sudah kita konfirmasi dan satu berangkat dan sebentar lagi proses pemeriksaan nanti kita sampaikan progres-progres pemeriksaan dalam kesempatan ini. Kurang lebih sekitar
6: 15 saksi.
5: Kalau tersebut di beberapa waktu lalu sebelum upaya penggeledahan itu sudah diminta keterangan saksi, tapi dari proses kemarin itu kan waktu kami menggeledah tentunya ada beberapa dokumen-dokumen yang kita sudah miliki, tentunya nanti kita konfirmasi kepada unsur kontak.
4: Stevi juga menambahkan penyidik berencana memanggil ulang mantan sekretaris dewan untuk dikonfirmasi kembali berdasarkan temuan dokumen baru. Sementara menanggapi adanya laporan terkait tindakan penggeledahan, pihak Kejati Papua menghormati langkah hukum tersebut namun memastikan proses penegakan hukum pada kasus korupsi ini akan terus berjalan.

0: Sebelumnya, penyidik Kejati Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah, yakni rumah pribadi mantan sekwan berinisial JJW dan kantor sekretariat DPR Papua. Dalam penggeledahan dua lokasi tersebut, penyidik menyita 7 kontainer dokumen terkait dugaan perkara korupsi dana perjalanan dinas yang telah mencapai 44,2 miliar rupiah. Nalik Soya melaporkan.
1: Meski kekurangan dokter umum, pelayanan UGD RSUD Bovendigul tetap berjalan. Septianing Nurjana melaporkan dari RRI Bovendigul.
2: Pelayanan unit gawat darurat atau UGD RSUD Kabupaten Bovendigul tetap berjalan meski saat ini mengalami kekurangan tenaga dokter umum. Direktur RSUD Kabupaten Bovendigul Dr. Nurberta Guyob mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian pihak rumah sakit dan telah dikoordinasikan bersama Dinas Kesehatan. Menurutnya, Dinas Kesehatan sebelumnya telah menjanjikan adanya penambahan dokter umum dengan memperbantukan tenaga dokter dan puskesmas.
3: Mungkin itu bentuk kekecewaan dari dokter-dokter umum ya, di UGD terkait kekurangan dokter. Nah, dalam hal ini, kami juga sudah koordinasi dengan dalam hal ini kepada Dinas Kesehatan. Maha terkait mungkinkah sambil kita mencari dokter-dokter umum untuk penambahan tenaga, mungkin dari dokter puskesmas bisa membantu kami.
2: Dr. Norberta menyebut aksi yang dilakukan dokter umum di UGD merupakan bentuk kekecewaan karena hingga saat ini penambahan tenaga dokter umum belum terrealisasi. Ia memastikan pelayanan di UGD tidak boleh terhenti. Untuk sementara, pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan dokter dari poliklinik untuk membantu menangani pelayanan di UGD.
3: Sehingga sebagai tindak lanjutnya, sudah mencari solusi. Kalau nanti mungkin sebentar lagi ya kita akan ada dokter lagi untuk menghandle. Yang jelas bahwa pelayanan tidak boleh tidak ada, tetap harus ada sambil kita cari solusi.
2: Selain kekurangan tenaga, pihak rumah sakit juga menghadapi kendala terkait insentif dokter. Dokter Norberta mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bagian hukum untuk mencari solusi dan menyiapkan sejumlah persyaratan sebelum proses penanganan persoalan insentif dapat dilakukan. RSUD Bovendigul berharap penambahan dokter umum dapat segera direalisasikan, sehingga pelayanan UGD tetap berjalan optimal dan kebutuhan tenaga medis dapat terpenuhi. Septian Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi berikutnya, pemirsa dan juga pendengar, FKUB Papua Tengah mendorong penguatan dialog lintas agama hingga lingkungan keluarga untuk mencegah potensi konflik sosial. Nur Febriana melaporkan dari RRI Nabire.
4: Kerukunan umat beragama di Papua Tengah dinilai selama ini menjadi salah satu modal sosial dalam menjaga hubungan masyarakat di tengah keberagaman agama. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah Ignatius Robertus Adi mengatakan, konflik sosial memang masih dapat terjadi. Namun persoalannya secara langsung memperhadapkan satu agama dengan agama lainnya dinilai hampir tidak ditemukan. Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan rumah ibadah maupun kepentingan internal keagamaan tetap dapat muncul, tetapi penyelesaiannya perlu dilakukan melalui komunikasi dan dialog. Pendekatan tersebut dinilai penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas di tengah masyarakat. Ignatius menyebut menjaga kerukunan tidak selalu harus dimulai dari langkah besar. Saling mengenal antar umat beragama, mengunjungi rumah ibadah agama lain, hingga saling menyapa saat hari raya menjadi bagian dari upaya membangun toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
5: Inilah solusi yang kita bisa berikan, memberikan pemahaman. Nanti lebih lanjut juga kita akan menyatakan kepada mereka dengan hal-hal konkret lain. Misalnya kemarin kami kunjungi 5 tempat beribadah dari 5 agama. Itu supaya kita tahu isinya juga. Kadang-kadang orang pikir, wah, ya agama lain pun masuk ke rumah ibadah saya. Nah itu tidak boleh terjadi. Selain itu, hari raya keagamaan. Kenapa kita tidak bisa saling sapa? Karena hal-hal seperti ini sepele, kecil, tapi itu yang menjaga toleransi kerukunan umat beragama. Dimulai dari hal-hal kecil ini. Kalau hal-hal kecil ini mulai jalan, hal besar itu kita bisa mampu menyelesaikan.
4: Sementara itu, Sekretaris FKUB Papua Tengah Muhammad Syarif mengungkapkan, FKUB memiliki mekanisme koordinasi antar perwakilan agama ketika muncul persoalan yang berpotensi membawa identitas keagamaan dan berkembang lebih luas. Koordinasi rutin dinilai penting untuk membangun keterbukaan dan saling memahami antar perwakilan agama, sehingga persoalan dapat diidentifikasi dan dicari solusinya sebelum memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
6: Kalau kami di FKUB memang rutin kami rapat koordinasi. Karena dengan rutin bertemu seperti itu, maka itu akan membuat setiap perwakilan agama akan lebih terbuka, akan saling mengerti, akan saling mengetahui ketika ada muncul permasalahan, tidak akan meluas dan kita bisa menemukan dan tidak berdampak lebih luas.
4: FKUB juga mulai melihat ruang digital sebagai bagian dari upaya menjangkau generasi muda dengan pesan toleransi dan kerukunan. Selain itu, penguatan nilai keagamaan dalam keluarga dinilai tetap penting sebagai fondasi dalam membentuk masyarakat yang mampu menghargai perbedaan. Kerukunan tersebut pada akhirnya tidak hanya ditempatkan sebagai upaya menjaga hubungan antar umat beragama, tetapi juga sebagai bagian dari fondasi sosial untuk menciptakan Papua Tengah yang damai dan mendukung pembangunan daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Nofabiana melaporkan.
1: Siaga bencana, BPKAD Biak menggelar pelatihan pemadaman kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan pegawai. Roni Lololuan melaporkan dari RRI Biak.
7: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama upaya meningkatkan kesiapsiagaan darurat serta keselamatan kerja pegawai terutama dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi mengatakan pelatihan ini dinilai penting agar pegawai BPKD selalu siap siaga mengamankan aset dari bencana kebakaran dan menyelamatkan sesama manusia. Adapun materi pelatihan meliputi teori dan praktek efektif penanganan kedaruratan bencana kebakaran serta pertolongan pertama yang diberikan langsung oleh tim Basarnas Biak Numfor. Gunadi berharap melalui pelatihan ini pegawai BPKD tidak hanya mampu menyelamatkan aset daerah dan aset negara tetapi juga mampu menyelamatkan sesama manusia saat terjadi bencana.
8: Harapannya tentu kepada teman-teman BPKAD tadi seksama serius fokus mengikuti pelatihan atau sosialisasi yang diberikan oleh teman-teman Basarnas dan dengan pengetahuan itu tentu menjadi modal untuk kesiapsiagaan dan juga pencegahan karena tadi kami diberikan materi terkait bagaimana mencegah terjadinya kebakaran bukan hanya penanganan saja.
7: Sementara Kepala Seksi Sumber Daya pada Basarnas Biak Numfor Martinus Febrian menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKD Biak Numfor yang melibatkan Basarnas dalam pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama sekaligus memberikan edukasi teori dan praktek mengenai penanganan api serta penggunaan APAR bagi pegawai BPKD. Pelatihan tersebut bertujuan memberikan pemahaman tentang sumber api dan cara penanganannya termasuk teori segitiga api, sekaligus melaksanakan praktek langsung penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR untuk mensiasati sumber api baik skala kecil maupun besar.
9: Bagaimana cara kita mengevakuasi korban-korban yang mungkin yang kita lihat secara kasat mata itu harus ditolong dengan cara pemindahan korban darurat tadi, kemudian pengangkatan darurat juga seperti apa. Kita abaikan dulu segala sesuatu yang berkaitan dengan cederanya, tetapi bagaimana caranya kita mengantisipasi untuk memindahkan korban. Sehingga pelaksanaan kegiatan ini sangat, ya tentunya bagi kami sangat berterima kasih karena ini momen-momen hal-hal seperti ini bukan hanya kami laksanakan sini saja, namun semua instansi yang selalu minta untuk melaksanakan kegiatan konsultasi berkaitan dengan cara memadamkan api ini selalu kita kunjungi juga untuk dilaksanakan.
7: Ia berharap melalui kegiatan ini seluruh peserta mampu tanggap darurat saat menemukan sumber api dan dapat melakukan penanganan awal secara tepat.
1: Memperingati HUT ke-81 TNI di Yapen, Panglima menekankan 5 pedoman prima bagi prajurit. Cindy Faidiban melaporkan dari RRI Serui.
4: Barai Nasional Indonesia TNI memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 pada Senin 5 Oktober 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan pentingnya kedekatan TNI dengan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. Upacara yang berlangsung hikmat di lapangan Sabta Marga Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Ahmad Albert bertindak sebagai pembina upacara sekaligus melakukan pengecekan pasukan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang dibacakan Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Ahmad Albert menyampaikan seluruh prajurit dan ASN TNI diminta menjadikan nilai profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai budaya pengabdian kepada bangsa dan negara.
10: Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat Tentara Nasional Indonesia, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan.
4: Menurutnya, penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbang dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugasnya masing-masing.
10: Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing.
4: Momentum HUT ke-81 TNI, Panglima TNI harus menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, penegakan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Peringatan HUT ke-81 TNI Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi momentum untuk memperkuat komitmen prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian, menjaga kedaulatan negara, serta memperkokoh sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Skor Wil 1 Papua, Senin 5 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Baik, saudara pendengar setiap program Masa 1 RRI Serwi dimanapun Anda berada, demikian rangkaian hiburan. Ya, demikian rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar saudara dalam Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara Korwil Nusantara 1 Papua. Kembali ke ruang dengar Anda, rangkaian hiburan, dan kali ini kami hadirkan dari album religi bernuansa Kristiani menemani kebersamaan kita.

0: Ya, saudara pendengar setia program Masato RRI Serawi dimanapun Anda berada, kami hadirkan rangkaian hiburan dari album Religi Kristiani. Kami khususkan bagi Anda umat Kristen dimanapun Anda berada di malam hari ini. Semoga terhibur selalu via udara. Ya, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program Masato RRI Serawi.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan paramotor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan paramotor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus paramotor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Pirgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari bantuan di Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
21: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Dan saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
21: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
22: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan, Pak.
21: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan atau pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DSB diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Becker. Ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi. Kemudian juga ada Calvin Verdon yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno,

timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara, tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan, di area tracking ataupun area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA Asian Cup 2026. Ini kan sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Nyerot Lolita Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Teuku Markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya.

0: apa yang akan kau katakan? Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
0: Gitu kan enak dengarnya.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimana?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Zrui diudarakan melalui gelombang 292 meter dan pemancar FM 96,4 MHz. Selamat pagi dan selamat memulai kembali aktivitas Anda edisi Selasa 6 Oktober 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Thank you.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Iya, dan berdengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Selamat pagi dan semangat pagi buat orang semua. Berdengar warga masyarakat Kota Serui yang pada pagi hari ini sudah mulai beraktivitas kembali untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kita bakal terus hadir menemani kebersamaan Anda hingga siang nanti dengan berbagai program acara siar bersama program A1 RRI Serui. Yap, sejam sudah ya berlalu bersama deretan lagu-lagu religi, tentunya di ruang religi pagi. Kami hadirkan lagu-lagu religi rohani Kristen, juga renungan pagi mengawali jumpa kita pagi ini. Dan selama sejam sudah berlalu ya, kita jelang juga warta berita bersama Pro3. Maksud kami warta berita, warta Iapan Oropen, yang nantinya kami hadirkan tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur, tentunya bersama program A1 RRI Serui. Selepas itu pendengar, berbagai program acara siar masih akan terus kami hadirkan hingga siang nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita. Rangkuman berita dari berbagai daerah di Nusantara juga bakal hadir dalam penyampaian warta berita sentral bersama Pro3 RRI. Yang dilanjutkan nanti juga dengan warta Nusantara pagi. Selepas itu headline pagi bersama Pro1 Serui, upgrade informasi bahkan hiburan kita akan hadirkan juga untuk Anda, menemani kebersamaan Anda. Kita jalan pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, sekali lagi dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi untuk dorong semua pendengar warga masyarakat Kota Serui. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ya, kita hadirkan sesaat lagi tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur rangkuman berita dalam penyampaian warta berita Warta Iapen Oropen bersama RRI Serui.

Ya, selamat pagi pendengar, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur, dan inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita, Warta Yapen Waropen. Saudara pendengar, mengawali jumpa kita pagi ini dalam Warta Berita, Warta Yapen Waropen, kami sampaikan topik berita utama, di antaranya pelayanan pengobatan gratis tim medis Singapura gandeng siden jemaat Allah Penuai Serui. Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Kepulauan Yapen, Panglima menekankan kelima pedoman prima bagi prajurit. Pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi penting lainnya disiarkan dalam Warta Berita, Warta Yapen Waropen, Radio Republik Indonesia Serui pagi ini. Saya Hans Mansai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Selamat pagi pendengar, kita ke informasi berita pertama. Pendengar, pelayanan pengobatan gratis tim medis Singapura menggandeng sidang jemaat Allah Penuai Serui. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
1: Kegiatan gratis yang dilakukan oleh Gereja Sidang Jemaat Allah bekerjasama dengan teman-teman dari Singapura.
2: Tim pelayanan kasih dari Singapura bekerjasama dengan Badan Pekerja Sidang Jemaat Allah Penuai Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar pelayanan pengobatan gratis kepada masyarakat Sabtu 2 Oktober 2026 yang berlangsung di Kelurahan Anotaurei. Sebagai penanggung jawab pelayanan Sidang Jemaat Allah Penuai Serui, Igelus Rematobi mengatakan, kegiatan ini bertujuan murni untuk pelayanan kasih dan kemanusiaan kepada masyarakat Kepulauan Yapen yang sulit mendapat akses kesehatan. Adapun tujuan utama adalah wujud nyata pelayanan kasih Kristus sebagai bentuk kasih Allah kepada sesama tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. Gereja hadir bukan hanya melayani rohani, tapi juga kebutuhan jasmani jemaat. Membantu masyarakat yang kesulitan akses kesehatan, banyak warga di kampung-kampung pesisir Nusawani dan sekitar Serui yang terkendala biaya dan jarak ke RSUD Serui, sehingga pelayanan gratis ini sangat membantu. Pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan, tidak hanya pengobatan, tim medis Singapura juga memberikan penyuluhan hidup sehat, pemeriksaan gula darah, tensi, kesehatan gigi, dan pembagian vitamin serta kacamata baca gratis. Mempererat kerjasama misi dan persaudaraan, menjadi jembatan persaudaraan antara gereja di Indonesia dengan gereja di Singapura untuk misi kemanusiaan jangka panjang di Tanah Papua.
1: Kegiatan gratis yang dilakukan oleh Gereja Sidang Jemaat Allah bekerjasama dengan teman-teman dari Singapura. Mereka datang ke sini kurang lebih hampir seminggu di sini, dan pelayanan yang mereka lakukan di sini adalah pelayanan anak-anak, untuk anak-anak sekolah minggu maupun pelayanan buat kaum muda, dan lebih daripada itu mereka juga melakukan pelayanan pengobatan gratis. Beberapa pengobatan yang mereka lakukan di sini terkait dengan gula darah, hipertensi, dan juga pengobatan mata. Ada kacamata gratis yang mereka siapkan bagi pasien-pasien yang mungkin setelah melewati proses pemeriksaan, kalau ada yang mungkin min atau plus, kacamatanya mereka sudah siapkan. Jadi pengobatan ini dilakukan tidak dipungut biaya atau gratis, dan puji Tuhan sangat membantu sekali masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Jalan Pertanian Wanakayu ini. Dan hari ini merupakan hari pengobatan pertama yang mereka lakukan di Jalan Pertanian Wanakayu ini.
2: Di akhir penanggung jawab pelayanan Sidang Jemaat Allah Penuai Serui, Igelus Rematobi berterima kasih kepada tim Singapura. Ia berharap pelayanan ini bisa terus berlanjut dan menjadi berkat bagi masyarakat Yapen, ujar Gembala Siden.
1: Harapan saya mungkin kalau ada kesempatan berikutnya, mungkin saya bisa menyampaikan ke kelurahan atau di distrik agar mungkin bisa difasilitasi sehingga masyarakat-masyarakat sekitar sini bisa mendapatkan layanan ini. Karena kadangkala masyarakat atau pasien mereka mau ke rumah sakit, kadang mereka terhambat dengan mungkin masalah rujukan, dan juga mungkin mereka harus mengeluarkan uang ojek lagi untuk ke rumah sakit atau ke puskesmas. Dan dengan adanya pengobatan ini, diharapkan mungkin kalaupun mereka akan datang kembali, saya berharap saya akan melakukan kerjasama dengan aparat terkait agar pelayanan ini bisa menjangkau masyarakat yang ada di sekitar Kelurahan Anotorei. Yaitu harapan saya ke depan sebagai penanggung jawab Gereja Sidang Jemaat Allah GSJ Penuai yang Tuhan percayakan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2: Ratusan warga dari distrik Yapen Selatan dan sekitarnya antusias mengikuti program gratis tersebut hingga selesai. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar, hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Yapen, Panglima menekankan bagi kelima pedoman prima bagi prajurit. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Tentara Nasional Indonesia TNI memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 pada Senin 5 Oktober 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan pentingnya kedekatan TNI dengan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. Upacara yang berlangsung hikmat di lapangan Sabta Marga Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Ahmad Albert bertindak sebagai pembina upacara sekaligus melakukan pengecekan pasukan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang dibacakan Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Ahmad Albert menyampaikan seluruh prajurit dan ASN TNI diminta menjadikan nilai profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai budaya pengabdian kepada bangsa dan negara.
4: Pada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan. Hal tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Dalam dengan itu, negara terus memperkuat Tentara Nasional Indonesia, baik melalui peningkatan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, jawab yang harus dipikul. Karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
3: Menurutnya, penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbang dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugasnya masing-masing.
4: Kita menyadari bahwa lingkungan strategis terus berubah, kepastian global, dinamika ruang informasi dan konflik yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta tuntutan integritas dalam pengolahan sumber daya negara merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Menghadapi dinamika tersebut, ini harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arahan pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam tekad kita untuk menjaga persatuan dan kedaulatan serta melindungi kekayaan Nusantara.
3: Momentum HUT ke-81 TNI, Panglima TNI harus menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, penegakan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Peringatan HUT ke-81 TNI Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi momentum untuk memperkuat komitmen prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian, menjaga kedaulatan negara serta memperkokoh sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar, berita-berita ini sedang Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. KKSS Yapen susun program kerja, pendataan warga dan sekretariat jadi prioritas. Informasi dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Kabupaten Kepulauan Yapen menetapkan sejumlah program prioritas dalam musyawarah kerja daerah Mukerda dengan pendataan warga KKSS dan pembangunan sekretariat menjadi salah satu agenda utama pengurusan periode 2026-2031. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Merpati Serui yang bertujuan membahas dan menetapkan program kerja KKSS Kabupaten Kepulauan Yapen baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, sekaligus menetapkan arah kebijakan organisasi periode 2026-2031 yang berlangsung pada Sabtu 3 Oktober 2026. Ketua Badan Pengurus KKSS Kabupaten Kepulauan Yapen Abdullah mengatakan, Muskerda tersebut menjadi momentum untuk menyusun dan menetapkan arah program kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
5: Kerja daerah, di mana ini kita menentukan program kerja KKSS ke depan. Baik itu program kerja yang bersifat jangka pendek maupun yang bersifat jangka panjang. Contohnya jangka pendek itu artinya bagaimana kita mendata kita punya warga KKSS ini. Karena sampai sekarang ini kita tidak tahu sebenarnya jumlahnya warga KKSS yang ada di Kabupaten Kepulauan Yaping berapa. Itu merupakan salah satu program jangka.
3: Sementara untuk program jangka panjang pengurus KKSS Yapen menargetkan pembangunan sekretariat atau rumah KKSS. Abdullah mengatakan sejak berdirinya KKSS di Kabupaten Kepulauan Yapen, organisasi tersebut belum memiliki sekretariat tetap.
5: Kalau jangka panjangnya ini salah satunya itu kita melaksanakan itu bagaimana kerukunan KKSS yang ada di Kepulauan Yaping ini bisa mempunyai sekretariat tempat. Karena selama berdirinya KKSS di Kabupaten Kepulauan Yaping ini belum ada sekretariatnya. Itu mungkin yang menjadi skala prioritas bagi kami pengurus periode 2026-2031 ini bagaimana untuk membangun rumah.
3: Abdullah juga mengajak seluruh warga KKSS di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk aktif dalam kegiatan organisasi. Menurutnya keaktifan warga penting bukan hanya untuk memperkuat silaturahmi, tetapi juga memastikan keberadaan kondisi setiap anggota dapat diketahui oleh pengurus. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.

0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Harold Weno kembali pimpin IKEMAL IAPEN pada periode 2026-2031. Informasi dilaporkan Cindy Fadiban.
1: Kabupaten Penyapen di hari ini.
2: Ikatan Keluarga Maluku IKEMAL Kabupaten Kepulauan Nyapen menggelar musyawarah cabang di Aula Hotel Merpati Serui Sabtu 3 Oktober 2026. Dalam musyawarah tersebut, Harold Weno kembali dipercaya memimpin IKEMAL Kabupaten Kepulauan Nyapen untuk periode 2026-2031. Kegiatan ini merupakan bagian dari amanah, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga IKEMAL di Tanah Papua, khususnya dalam pelaksanaan organisasi di tingkat cabang Kabupaten Kepulauan Nyapen. Ketua terpilih IKEMAL Kabupaten Kepulauan Nyapen periode 2026-2031 Harold Weno mengatakan muscap memiliki sejumlah agenda pokok, salah satunya penyampaian laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus IKEMAL periode 2021-2026. Selain laporan pertanggungjawaban, muscap juga dilanjutkan dengan pembelian ketua dan Badan Pengurus IKEMAL Kabupaten Kepulauan Nyapen periode 2026-2031. Pembelian tersebut diikuti perwakilan dari keempat kerukunan, yakni Kerukunan Keluarga Maluku Utara, Kerukunan Maluku Tengah, Kerukunan Keluarga Besar Maluku Tenggara, dan Kerukunan Keluarga Tanimbar. Masing-masing kerukunan mengutus perwakilan mengurus sebanyak 10 orang, serta 10 orang perwakilan warga untuk mengikuti proses musyawarah.
1: Kami dari Ikatan Keluarga Maluku Cabang Kabupaten Penyapen di hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, kami melaksanakan salah satu amanah dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Ikatan Keluarga Maluku di Tanah Papua, khususnya Cabang Kabupaten Penyapen, yaitu musyawarah cabang. Yang pertama, IKEMAL di Kabupaten Penyapen dalam musyawarah cabang ini.
2: Harold menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh peserta muscap. Ia berharap seluruh kerukunan dan warga Maluku di Kabupaten Kepulauan Nyapen dapat bersama-sama mendukung serta melengkapi kepengurusan IKEMAL periode 2026-2031.
1: Setelah itu dilanjutkan dengan pemilihan ketua cabang IKEMAL di Kabupaten Penyapen yang mana diikuti oleh peserta musyawarah cabang dari empat kerukunan, Kerukunan Keluarga Maluku Utara Serui, Kerukunan Keluarga Maluku Tengah, Kerukunan Keluarga Kerukunan Keluarga Besar Maluku Tenggara, dan yang terakhir Kerukunan Keluarga Tanimbar. Jadi di dalam musyawarah ini ada perwakilan dari masing-masing pengurus kerukunan sebanyak 10 orang, perwakilan dari masing-masing warga sebanyak 10 orang. Kami bertemu di sini, kemudian...
2: Ia menegaskan warga Maluku harus terus menjadi saudara dan sahabat yang baik bagi orang asli Papua maupun seluruh paguyuban masyarakat Nusantara yang hidup berdampingan di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Harold juga mengajak seluruh warga IKEMAL untuk terus memberikan dukungan terhadap pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat TNI Polri, serta berbagai elemen masyarakat dalam menjaga kebersamaan dan pembangunan daerah. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi terakhir. Bergerak resepsi hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dan DIM 1709 Yapen Waropen, TNI kini semakin profesional, integratif, dan modern. Informasi dilaporkan Cindy Faidiban.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI, Kodim 1709 Yawa menggelar resepsi yang berlangsung di lapangan Kodim 1709 Yawa Serui pada Senin 5 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Dandim 1709 Yawa Letko Infantri Ahmad Albert menyampaikan bahwa peringatan HUT TNI ke-81 bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengenang kembali perjuangan TNI bersama rakyat dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
2: Ini kita semuanya masih diberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 tahun 2000. Pelaksanaan hari ulang tahun setiap tanggal 5 Oktober pada tahun ini genap pada tahun ke-81. Karena ini bukan hanya acara seremonial belaka, tetapi mengingat kepada momentum perjuangan TNI bersama dengan rakyat dalam merebut kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan.
1: Yang mengatakan sesuai tema HUT ke-81 TNI tahun 2026, TNI kuat bersama rakyat Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Diharapkan TNI ke depan semakin profesional, berintegritas, dan modern, serta semakin dekat dan dicintai masyarakat.
2: Yang pada pagi hari ini kemerdekaan. Sesuai dengan tema hari ini, TNI kuat bersama rakyat Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Semoga dengan hari ulang tahun yang ke-81 ini, Tentara Nasional Indonesia semakin...
1: Menurutnya, sinergi dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kebersamaan serta mendukung pelaksanaan tugas TNI di wilayah tersebut. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Ya, pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita, warta Yapen Waropen, Radio Republik Indonesia Serui, pagi ini untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas pagi ini, saya Hans Bansai ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Iya, pendengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura dan masih bersama program Asato Srui di 96.4 FM Srui pagi ini. Kita masih terus menemani kebersamaan Anda dan kami hadirkan kembali ya ragam informasi juga hiburan yang bakal terus menemani kebersamaan atau aktivitas pagi kita hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pendengar, 5 Oktober dan 5 Oktober adalah hari di mana diperingatinya Hari Tentara Nasional yang diperingati oleh Kodim 1709 Kepulauan Yapen pada HUT-nya yang ke-81. Dari portal resmi rri.co.id dikabarkan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026, Kodim 1709 Yapen Waropen telah melaksanakan upacara ziarah nasional yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan TMP Dewi Srui, alamatnya di Jalan Maredei, Distrik Anotrei, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kabarnya pendengar, upacara dipimpin langsung oleh Dandim 1709 Yapen Waropen, Letkol Infantri Ahmad Albar SH selaku inspektur upacara dan diikuti oleh personil Kodim 1709 Yapen Waropen, prajurit Yonif TP 909 KRP serta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 22 Kodim 1709 Yapen Waropen. Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan kepada para arwah pahlawan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, peletakan karang bunga yang diletakkan langsung oleh inspektur upacara, pembacaan doa serta penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan.

Berikut informasi perakiran cuaca harian baik wilayah Kota Serui dan sekitarnya, diantaranya untuk dini hari. Pada hari ini 6 Oktober 2026, mulai dari pukul 1.00 hingga 4.00 waktu Indonesia Timur pagi tadi, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Suhu udara di atas rata-rata 24 hingga 23 derajat Celcius. Kelembaban 92 hingga 94%, angin bergerak dengan kecepatan 6 hingga 5 km per jam. Pagi hari, pada pukul 7 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan, suhu udara berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban 80 hingga 79%. Angin bergerak dengan kecepatan 7 km per jam. Untuk pagi hari, siang hari nanti di pukul 16, maksud kami pukul 13.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Timur, kondisi cuaca diperkirakan bakal cerah berawan hingga berawan, suhu udara 28 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban berkisar antara 75 hingga 82%. Angin pun bergerak dengan kecepatan 9 km per jam. Untuk malam hari, pukul 19.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Timur, kondisi cuaca diperkirakan kabut asap, suhu udara berkisar antara 26 hingga 24 derajat Celcius, kelembaban berkisar 92 hingga 96%, angin bergerak dengan kecepatan 5 km per jam. Nah, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca serta peringatan dini melalui kanal resmi stasiun meteorologi bmkg.go.id. Mengingat cuaca atau kondisi cuaca dapat berubah-ubah secara dinamis.

Sementara itu pendengar, kabut asap menghambat proses pendaratan pesawat. Masih dikutip dari laman portal resmi redde.co.id, kabut asap dapat mengganggu aktivitas penerbangan, terutama ketika pesawat memasuki tahap akhir menuju landasan. Nah, kondisi udara yang dipenuhi asap membuat jarak pandang berkurang sehingga proses pendekatan bahkan pendaratan sangat membutuhkan perhatian serta pertimbangan lebih ketat. Nah, sementara itu pendengar, bagi penerbangan, kondisi cuaca dan jarak pandang merupakan bagian paling penting dalam menentukan apakah sebuah pesawat dapat mendarat dengan aman. Jika kondisi di sekitar bandara tidak memenuhi batas operasional yang ditetapkan, maka pendaratan dapat ditunda atau dialihkan. Berikut ada beberapa alasan kabut asap dapat menghambat proses pendaratan pesawat, diantaranya seperti jarak pandang menjadi terbatas, landasan sulit terlihat dari udara, batas minimum pendaratan harus dipenuhi, beban kerja pilot pun dapat meningkat, serta penerbangan bisa tertunda atau dialihkan. Terkait dengan jarak pandang menjadi terbatas, di mana partikel asap yang berada di udara dapat membuat pandangan dari dalam kokpit menjadi berkabut. Semakin tebal konsentrasi asap, maka semakin pendek jarak yang dapat dilihat secara jelas. Kondisi ini bakal menjadi penting ketika pesawat mulai mendekati landasan, karena pilot membutuhkan referensi visual yang menandai atau memadai untuk menyelesaikan proses pendaratan. Sementara untuk landasan yang sulit terlihat dari udara, ketika visibilitas menurun, maka marka lampu landasan maupun objek di sekitar bandara bisa menjadi lebih sulit dikenali. Padahal, informasi visual tersebut membantu pilot memastikan pesawat berada pada posisi dan jalur yang sesuai. Nah, jika referensi visual yang dibutuhkan tidak terlihat pada tahap yang dipersyaratkan, maka pendaratan dapat dihentikan dan pesawat

kembali melakukan pendekatan. Untuk batas minimum pendaratan harus dipenuhi, di mana pesawat tidak bisa mendarat hanya berdasarkan keputusan pilot semata. Setiap operasi penerbangan memiliki prosedur dan batas minimum yang harus dipenuhi, baik itu termasuk terkait jarak pandang dan kondisi cuaca. Apabila kondisi aktual berada di bawah batas yang berlaku untuk prosedur pendaratan tertentu, maka pilot dapat memilih untuk tidak meneruskan proses tersebut demi keselamatan. Untuk beban kerja pilot dapat meningkat, di mana visibilitas rendah dapat membuat proses pendekatan menjadi lebih menantang. Ketika kondisi visual terbatas, awak pesawat pun harus lebih mengandalkan instrumen, sistem navigasi, komunikasi dengan pengatur lalu lintas udara, bahkan serta prosedur yang telah ditetapkan. Nah, perigar kondisi tersebut sangat sekali membutuhkan koordinasi dan ketelitian tinggi, khususnya bagi ketika pesawat berada semakin dekat dengan permukaan landasan. Dan yang terakhir, yaitu penerbangan bisa tertunda atau dialihkan. Kabut asap yang bertahan di sekitar bandara dapat berdampak langsung terhadap jadwal penerbangan. Pesawat yang sudah berada dalam perjalanan dapat menunggu kondisi membaik, melakukan pendekatan ulang atau memilih bandara alternatif apabila pendaratan tidak memungkinkan. Nah, sementara itu untuk penerbangan yang belum berangkat juga dapat mengalami penundaan hingga kondisi operasional dinilai cukup aman. Keselamatan menjadi pertimbangan utama. Gangguan akibat kabut asap menunjukkan bahwa kondisi atmosfer di sekitar bandara memiliki peran yang sangat penting dalam keselamatan bagi penerbangan. Nah, bukan hanya kemampuan pesawat dan pilot yang menjadi pertimbangan saja, tetapi juga jarak pandang, prosedur pendaratan, fasilitas navigasi, serta kondisi operasional di bandara. Ya, pendengar, demikian beberapa upgrade informasi headline pagi ini 6 Oktober 2026 dan Anda masih bersama program Satu RRI Sri. Kami masih terus mengajak Anda untuk tetapkan frekuensi di 96.4 FM Sri pagi ini untuk mendengarkan berbagai program acara siar yang bakal terus kami hadirkan untuk Anda, menemani kebersamaan Anda hingga siang nanti. Upgrade informasi lainnya masih akan hadirkan, kami akan hadirkan kembali. Tetapkan kebersamaan Anda bersama program Satu RRI Sri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat dan selamat beraktivitas.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
3: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah, mumpung masih muda. Mikir lo, Dik.

Ya, berikir pukul 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 dari pukul 7.00 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas hentikan sementara pencarian bawara air terhadap korban KM Virgo Transport 8. Kementerian Luar Negeri Turki mendesak masyarakat internasional tentang penarikan pasukan Israel dari wilayah Suriah. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Pemilu bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Salah satu isi yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, selain sejumlah aspek teknis pemilu seperti pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan. Informasi luar negeri, Kementerian Luar Negeri Turki mendesak masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan guna memastikan penarikan pasukan Israel dari wilayah Suriah yang diduduki. Menurutnya dengan terus membangun benteng pertahanan di provinsi Suriah, Quneitra, yang berada di dataran tinggi Golan, Israel dianggap telah melanggar perjanjian pemisahan pasukan 1974. Informasi dari dunia olahraga, Carlos Alcaraz bangkit dari keterpurukan untuk mengalahkan Xiaomi Munar di semifinal Japan Open Senin 5 Oktober 2026 dengan skor 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di area K Coliseum, unggulan pertama tersebut sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka sebelum meningkatkan permainan dan mengubah momentum hingga memastikan kemenangan dalam 2 jam 30 menit. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kekuatan Tentara Nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.
2: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
1: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
3: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara yang kini tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang siber mendorong Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan adaptif dalam menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Kiki Purba dari RRI Voice of Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
2: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
4: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
5: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
4: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air korban kapal motor Virgo Transport 8 dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Lukman Dul Hafing melaporkan selengkapnya.
6: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
7: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
6: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
7: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
8: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari bantuan Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
9: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
8: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
7: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meskipun saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berimbas dilaksanakannya pembelajaran tatap muka khusus untuk siswa, namun pemberian makan bergizi gratis tetap diberikan kepada kelompok rentan, misalnya ibu hamil dan menyusui. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu.
11: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi peserta didik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai persiapan apabila pembelajaran tatap muka PTM kembali dilaksanakan di sekolah pasca kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi dan mekanisme pembelajaran di sekolah, khususnya ketika siswa kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan peserta didik saat PTM kembali diberlakukan.
12: Iya, Pak. Nah, kami juga selama ini terus berkomunikasi, Pak, dengan BGN, Pak, Badan Gizi Nasional, utamanya dengan Korwil, Koordinasi Wilayah. Memang mereka selalu bertanya gitu kan, kapan juga ini PJJ sudah diganti menjadi PTM gitu kan. Nah, selalu mereka menanyakan. Nah, kami sampaikan, artinya kami pun di dalam menetapkan baik itu PTM ataupun PJJ, ya itu tadi, Pak, artinya kalau dilihat cerah, kondisi udara membaik, itu pun kami melihat harus pedomannya 3 hari berturut-turut, Pak. Kalau tidak, dia fluktuasinya bisa kembali lagi gitu kan.
11: Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan MBG sesuai dengan program pemerintah. Meskipun saat ini tengah dilanda kabut asap, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata menyebut pemberian MBG kepada kelompok rentan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
10: Berapa persen gitu ya dari itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu. Dengan balita ya, ibu yang punya balita.
11: BKKBN Kalimantan Tengah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kelompok rentan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kualitas udara di Makassar mulai turun ke level sedang dari sebelumnya, berada di kategori kurang sehat. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
13: Kualitas udara di Kota Makassar mulai membaik setelah sebelumnya berada pada kategori tidak sehat. Perkirawan BMKG Wilayah 4 Makassar, Reski Yuda, mengatakan, berdasarkan observasi kualitas udara BMKG Kabupaten Maros, kondisi udara Makassar kini berada pada level sedang. Dijelaskan membaiknya kualitas udara terlihat dari penurunan konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 yang sebelumnya sempat meningkat dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, peningkatan konsentrasi PM2,5 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas udara di Makassar sebelumnya masuk kategori tidak sehat. Di sisi lain, ia menuturkan penyebab kualitas udara kurang sehat di Makassar beberapa hari terakhir disebabkan karena adanya asap yang bergerak menuju wilayah Makassar dan sekitarnya.
14: Kondisi kualitas udara di Kota Makassar memang beberapa hari yang lalu dalam kategori tidak sehat dikarenakan oleh peningkatan konsentrasi PM2,5 yang tercatat di BMKG Maros. Kenaikan ini bisa diakibatkan oleh asap yang mengarah ke wilayah Makassar dan sekitarnya. Dan sumber dari asap sendiri ini bisa berasal dari kebakaran lahan dan hutan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, seperti contohnya di Kabupaten Bantaeng, kemudian di Kabupaten Pangkep, maupun yang berasal dari luar Sulawesi Selatan seperti wilayah Maluku, Papua, dan Kalimantan. Hal ini sangat tergantung oleh arah dan kecepatan angin yang berada di sekitar Sulawesi Selatan.
13: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, mengaku kualitas udara di kota Makassar yang kurang sehat memicu batuk parah karena Ika memiliki riwayat sensitif terhadap debu.
15: Kalau yang saya rasa itu memang hari Sabtu sama Minggu kemarin itu udaranya agak sesak ya, karena saya sendiri kan punya alergi debu. Jadi kalau kemarin tuh sering banget tiba-tiba bersin kayak kencang, terus batuk-batuk gitu. Terus ya saya nggak tahu, setelah lihat media sosial, oh ternyata memang betul baru ada udara Makassar yang kurang baik. Nah kalau untuk hari ini, saya lihat tadi pagi udah agak mendingan ya, nggak terlalu kabut atau apa, saya lihat bersih. Jadi saya berharap Makassar untuk kualitas udaranya bisa lebih baik lagi.
13: Ia berharap kualitas udara di Makassar bisa kembali normal.
0: Menghadapi cuaca panas di kota Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan sejumlah langkah untuk mengurangi dampaknya dengan memperbanyak penanaman pohon dan mendorong penerapan green building hingga melakukan pembahasan jalan protokol oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Surabaya. Beni Hermawan melaporkan.
16: Cuaca panas semakin terasa di kota Surabaya, terutama pada siang hari. Pemerintah kota menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi paparan panas sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi mendorong pemilik bangunan menerapkan konsep green building. Pemkot juga meningkatkan penanaman pohon dan membangun embung di sejumlah titik untuk membantu menjaga kondisi lingkungan kota. Eri juga mengimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh di tengah perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut diikuti sedikit peningkatan kasus demam dan influenza di kota Surabaya, namun masih dalam kondisi yang wajar.
17: Kita mengatasi itu ya, climate change itu, kita menanam pohon sudah 600 per bulan kita hari ini. Yang kedua, kita sudah mensyaratkan untuk green. Yang ketiga, green building ya, kita sudah menyampaikan bahwa atap bisa diwarnakan putih untuk mengembalikan panas. Jadi ada, kita banyak ya sekarang membuat embung. Itu salah satunya adalah digunakan untuk itu.
16: Sementara itu, Kabid Pemadam DPKP Kota Surabaya M. Rohim mengaku setiap hari melakukan pembahasan menggunakan mobil pemadam kebakaran kapasitas 3.000 liter. Sejumlah titik jalan protokol di Kota Surabaya dilakukan pembasahan secara bergantian setiap hari. Pembasahan dilakukan untuk membantu mengurangi panas pada permukaan jalan saat cuaca terik.
18: Basra dan lain-lain juga jalan-jalan yang ada proyek seperti box culvert itu kan juga banyak debu, kami juga di samping untuk melakukan untuk mengurangi panas juga mengurangi debu. Mudah-mudahan ini juga bisa secara psikis ketika ada penyemprotan air itu warga juga merasa sejuk.
16: Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya merespon kondisi panas sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan kota. Ben Irmawan melaporkan.
0: Warga Kota Yogyakarta berharap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tengah usia Kota Yogyakarta yang menginjak ke 270 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar berikut ini.
19: Semakin ramai pembelinya atau berkurang?
20: Daya beli neka agak berkurang soalnya apa? Cuman kalau liburan itu ada peningkatan, tapi kalau hari biasa ini ya biasa.
21: Pada 7 Oktober 2026, Kota Yogyakarta akan genap berusia 270 tahun. Sebuah usia yang sangat matang dan bahkan lebih tua dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di tengah pertambahan usia tersebut, pedagang batik dan kerajinan di Pasar Beringharjo berharap pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat membawa dampak bagi para pedagang. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Syarifah, pedagang batik di Los 16 Pasar Beringharjo, Yogyakarta.
22: Ya sebenarnya itu kalau kita pedagang itu ingin ramai. Kalau ramai itu otomatis kalau wisata ke sini kan. Nah, dari ke sini baru ramai. Ramai kan juga ekonomi gampang itu mesti laris banget. Tapi kalau ekonominya susah, ya pada nggak beli. Contohnya kemarin hari Sabtu Minggu itu ramai sekali. Tapi saya malah nggak dapat uang. Uang cuma jalan-jalan, Nah, cuma jalan-jalan aku mending gak ada orang, cuma ada orang satu, tapi beli, satu beli, daripada asalnya rame, tapi cuma pada tanya-tanya doang, gak beli, aduh malah capek deh.
21: Syarifah juga berharap pemerintah kota meningkatkan kebersihan dan estetika agar wisatawan semakin betah berkunjung ke Yogyakarta.
22: Saya lihat tuh sekarang Jogja itu kumuh ya, kotor.
19: Banyak sampah.
22: Nah, itu loh, aku sebenarnya kalau rapi itu mesti wisata suka, gitu loh. Nah, aku cuma itu aja, masalah laku gak laku kan itu nanti mana pengunjung.
21: Suyati, pedagang kerajinan di Beringharjo, menuturkan pendapatan yang diperoleh pedagang sebenarnya bertalian erat dengan kelesuan ekonomi yang dialami saat ini. Sebab itu dirinya berharap Pemkot Yogyakarta dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi agar dapat membawa berkah bagi para pedagang di Beringharjo.
22: Ya ada peningkatan sedikit lah kalau soalnya dolare ya kadang naik kadang turun gitu, ikut-ikut perkembangan sikone.
21: Mengangkat tema otentik konkret, perayaan HUT Kota Yogyakarta tahun ini sejatinya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan aksi nyata dan kolaborasi bagi kemajuan Kota Yogyakarta hingga menghadirkan kesejahteraan bagi warganya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Alhamdulillah, tanggapan dari warga sangat antusias dan merespon sekali. Yang kita targetkan kurang lebih 100, ini hampir terpenuhi secara utuh, secara bertahap. Mudah-mudahan dengan kesadaran warga masyarakat, aktivitas pada hari ini dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Puskes Kelurahan Cipinang Melayu maupun Kecamatan Makassar.
2: Ada ini cek kesehatan tentang screening TBC.
3: Tadi sebelum itu ada penyuluhan ya?
2: Apa?
3: Ada penyuluhan juga ya?
2: Iya.
3: Itu gimana tanggapan Ibu?
2: Bagus sih, iya, karena saudara saya sendiri di dekat sebelah rumah itu ada riuh. Maksudnya lagi sakit TB, lagi berobat TBC juga, sering ke rumah juga, makanya pas lagi ada acara kayak gini, ya bolehlah ikut di screening kesehatan.
3: Berarti Ibu dengan kesadaran diri.
2: Iya.
4: Kemanfaatan Ibu kesehatan ini apa?
5: Wah ya, sangat penting sekali ya buat kita penduduk, kita tuh harus perlu pencegahan. Terutama untuk lansia-lansia, yaitu harus kita terus rajin-rajin untuk kontrol, karena lebih dini kita mengetahui apa yang keadaan kita itu akan lebih baik, untuk lebih sehat.
6: Kalau aku tanya siapa di balik lahirnya TNI, kamu jawab siapa?
7: Jenderal Sudirman.
6: Jawaban yang paling sering muncul, tapi ternyata nggak sesederhana itu.
7: Maksudnya?
6: Sebelum Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar, ada tokoh lain yang memegang peran penting dalam membentuk tentara Indonesia. Salah satunya Urip Sumoharjo.
7: Urip Sumoharjo? Kok nggak sepopuler Jenderal Sudirman?
6: Padahal perannya sangat penting. Urip dipercaya menjadi Kepala Staf Umum TKR pada masa awal pembentukan tentara Indonesia.
7: Jadi kalau Sudirman dikenal sebagai Panglima Besar, Urip berperan membangun organisasi tentaranya?
6: Kurang lebih begitu. Bahkan keduanya kemudian dikenal sebagai pasangan penting dalam membangun kekuatan tentara Republik pada masa revolusi.
7: Berarti sejarah TNI nggak dibangun oleh satu tokoh saja?
6: Persis. Ada Sudirman, Urip Sumoharjo, dan banyak tokoh serta prajurit lain yang membentuk perjalanan panjangnya.
7: Jadi kalau mau mengenal TNI,
6: jangan cuma hafal namanya, kenali juga orang-orang di balik sejarahnya.
7: Selamat Hari TNI ke-81.
8: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
9: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
10: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
11: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
12: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
13: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
14: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
13: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
14: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
13: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
14: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
15: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
14: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
13: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
14: Kok dodolan ora iso ngalah.
15: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
14: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
16: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
17: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
18: Indonesia menyapa pagi.
19: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda kembali pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi Selasa 6 Oktober 2026. Kami telah memiliki sejumlah informasi dari reporter kami dan juga sejumlah topik yang akan kami hadirkan dalam perbincangan di pagi hari ini. Kami juga mengundang Anda untuk terus berpartisipasi menyampaikan informasi yang Anda miliki melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan sesi Warta Nusantara pagi ini yang merupakan informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air menjadi awal kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi Selasa 6 Oktober 2026.
20: Warta Nusantara.
19: Warga kampung Soon, distrik Biak Timur semakin giat bertani setelah mendapatkan bantuan bibit pertanian dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor. Arini Masihor dari RRI Biak melaporkan.
21: Penyaluran bantuan pertanian di Kabupaten Biak Numfor berpedoman pada hasil musyawarah pembangunan atau musrembang dari tingkat kampung hingga kabupaten dan difokuskan pada pengembangan sentra produksi sesuai potensi wilayah. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Yohana Wonar, pada Senin 5 Oktober 2026. Ia menegaskan penyaluran bantuan sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati bersama, mulai tahun 2026 penyaluran difokuskan pada sentra produksi dengan pembagian komoditas unggulan per wilayah, yaitu distrik Biak Utara dengan komoditas cabai, distrik Indidori dan Biak Barat fokus pada sayur-sayuran, serta distrik Biak Timur dan Oridek dengan komoditas buah-buahan. Bantuan disalurkan dalam bentuk paket terpadu meliputi bibit, pupuk, serta alat dan mesin pertanian. Jumlah bibit disesuaikan dengan kesiapan lahan masing-masing kelompok tani.
22: Kemudian tujuan kita memberikan bantuan ini terutama untuk mempertahankan ketersediaan pangan untuk kebutuhan di Kabupaten Biak Numfor. Dan juga tidak menutup juga karena ada MBG ya, sehingga ini kita harus pacu petani-petani kita untuk selalu menghasilkan produksi pertanian untuk kebutuhan akan MBG. Yang selanjutnya terkait juga dengan bantuan Alsintania, alat dan mesin pertanian beserta pupuk. Ini juga kami biasa berikan dalam paket, berupa paket. Sehingga bibit diberikan itu satu paket dengan pupuk dan juga alat mesin pertanian seperti itu.
21: Sementara itu warga Kampung Son, Distrik Biak Timur, menyampaikan apresiasi atas bantuan bibit pertanian yang telah diterima. Mewakili warga, Michael Farwas menyebut perhatian pemerintah membangkitkan semangat warga. Kini sekitar 85% warga sudah aktif membuka lahan dan berkebun. Bantuan yang diterima meliputi bibit cabai, jagung manis, kacang panjang, dan buncis yang dibagikan langsung kepada setiap kepala keluarga. Meski demikian, warga menyampaikan kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi seperti pupuk dan alat pertanian, serta penambahan stok bibit mengingat semakin banyak warga yang membuka lahan baru. Ia menambahkan tanah di Kampung Son sangat subur dan berpotensi besar. Dengan dukungan sarana yang lengkap, hasil pertanian diharapkan maksimal dan mampu mengangkat taraf kesejahteraan warga.
1: Bamuskam, aparat dan masyarakat yang ada di Kampung Son berapresiasi setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kepada pihak pertanian dan tanaman pangan Kabupaten Biak Numfor yang telah memberikan solusi jalan terbaik bagi kami. Karena kami masyarakat Kampung Song yang ada di Distrik Biak Timur tetap eksis terus semangat kerja. Karena ya itulah, seperti itu. Apa yang diberikan oleh pemerintah bagi kita masyarakat, kita harus memanfaatkan dia baik. Masyarakat di sana, satu kepala keluarga sampai 2 hektar kebun NRC cabai. Yang dikasih itu bibitnya dari Dinas Pertanian. Bibitnya dikasih itu sampai ada 3 bungkus, ya, bibit jagung manis, kacang panjang, boncis, sama rica. Nah, makanya masyarakatnya menambah semangat.
21: Dengan sinergi antar pemerintah dan masyarakat, diharapkan pertanian di Biak Numfor semakin berkembang, pangan terjamin, dan kesejahteraan petani meningkat.
19: Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. TNI di wilayah perbatasan diharapkan terus memperkuat kemanunggalan TNI rakyat serta meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk mencegah penyebaran informasi hoax. Yohanes De Goden dari RRI Bovendigul melaporkan selengkapnya.
2: Memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 di wilayah Tapal Batas Jalur Darat RI PNJ Kodim 1711 Bovendigul melaksanakan kegiatannya secara sederhana yang diikuti seluruh jajaran Kodim 1711 Bovendigul bersama Persi Chandra Kirana. Dalam kesederhanaan tersebut, Kepala Staf Kodim 1711 Bovendigul, Mayor Infantri Iswah Yudi Priyanto Mai, mengajak seluruh prajurit untuk mempedomani 5 penekanan utama Panglima TNI agar terus terjalin komunikasi baik antara TNI rakyat sebagai abdi masyarakat yang sejati.
3: Kami yang berada di perbatasan,

0: kepada masyarakat.
1: Sementara itu, masyarakat perbatasan IKO menyampaikan apresiasi dengan kehadiran TNI di wilayah perbatasan yang telah memberi rasa aman selama ini. Namun ia minta agar TNI hadir membantu kepolisian dalam mengatasi penyakit sosial masyarakat, agar masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan dapat ditindak tegas.
2: Satu masukan juga sih, kalau selama ini kan keresahan itu bukan hanya terkait dengan TPNPB ataupun juga OPM, ini juga berkaitan dengan akses meresahkan masyarakat. Ya, saya harapkan TNI tidak tahu nih sebenarnya tugas, memang sebenarnya tugasnya polisi, tapi saya harap kalau saya melihat kan biasanya TNI lebih tegas begitu. Yang keresahan-keresahan di tengah masyarakat ini, apalagi aksi orang mabuk, begini-begini, nah itu saya harap TNI juga hadir bersama Polres, dan menindak saja, tidak apa-apa sudah. Soalnya kalau masyarakat dibiarkan, mereka akan ngelunjak, sehingga ya yang salah terus dibenarkan terus, ya begitulah.
1: Di usia ke-81 tahun, TNI hadir bersama rakyat dan negara, diharapkan agar kemanunggalan TNI rakyat terus dibangun, serta ketegasan dalam menjalankan ketertiban dan keamanan negara untuk dikedepankan, sehingga masyarakat Indonesia akan hidup lebih aman di atas bumi pertiwi ini dari berbagai bentuk ancaman yang akan mengganggu keutuhan bangsa. Dari Bovendigul, Yohanes De Goden, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional mendorong pemerintah daerah di Papua Selatan agar memperkuat sinergi dalam menyukseskan program MBG di daerah. Jessica Ardana dari Merauke melaporkan selengkapnya.
4: Dukungan perkuat sinergi dalam program makan bergizi gratis di daerah dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen BGN, Dohardo Pakpahan mengatakan, pelaksanaan MBG masih tergolong baru di Indonesia, sehingga masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki bersama. Program tersebut membutuhkan dukungan serius pemerintah dan masyarakat di setiap daerah. Dohardo menyebut, MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, namun juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Keberadaan satuan pelayanan pemenuhan gizi turut meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai bahan pangan, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat.
5: Pengelolaan makan bergizi gratis ini khususnya di wilayah Indonesia Timur. Pelaksanaan makan bergizi gratis ini, Bapak-Ibu sekalian, bukan hanya ada di Indonesia, tetapi ada di negara-negara maju, Korea, Jepang, India, China, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat pelaksanaan makan bergizi gratis kita, ya kita baru belajar, Bapak-Ibu sekalian, baru 1 tahun 8 bulan pelaksanaan makan bergizi gratis ini dengan jangkauan penerima manfaat sudah hampir 62 juta orang ya, jiwa. Nah, kalau India katanya dari 11 tahun mereka melakukan baru 60 juta orang kalau tidak salah itu ya penerima manfaatnya. Kita baru 1 tahun 8 bulan. Nah, tentu dalam pelaksanaan ini Bapak Ibu banyak masih kekurangan di sana sehingga dan kita sebagai masyarakat Indonesia yang juga sudah dipersatukan di dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu kita akan mendukung seluruh program dari pemerintahan yang sudah.
4: Sementara, pemerintah Kabupaten Merauke mendorong pemerataan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hingga ke wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Bupati Merauke Yosef Bladip Gepse mengatakan, sejak awal Kabupaten Merauke memiliki rencana sebanyak 70 titik SPPG, namun baru 7 SPPG yang mulai beroperasi. Menurutnya, pemerataan pelayanan menjadi perhatian agar manfaat program makan bergizi gratis dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah.
6: Selarasan antara program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik di tingkat pusat, provinsi maupun di Kabupaten Merauke. Jadi berkaitan dengan implementasi 3 juta rumah program nasional yang direncanakan oleh Presiden, khusus untuk di Kabupaten Merauke di tahun ini kita mendapatkan apresiasi menjadi juara pertama untuk kategori ibu kota provinsi. Sehingga tadi sudah disampaikan apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah terdekat kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Merauke. Dan juga terkait dengan implementasi daripada pengelolaan sampah dan lingkungan yang aset. Itu juga kita mendapatkan apresiasi.

0: Saya silam juga orang. Kedua, kebudayaan Papua.
1: Tantangan utama pelaksanaan SPPG di wilayah terpencil berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi bahan pangan. Pemerintah daerah menilai perlu strategi khusus agar kebutuhan bahan pokok tetap tersedia dan pelaksanaan MPG dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Bupati Yosef Gipsy menyebut Merauke memiliki sejumlah komoditas yang dapat mendukung rantai pasok SPPG seperti telur, sayuran, beras, daging, ubi jalar, dan sagu. Bahan pangan tersebut perlu dikelola dan didistribusikan dengan baik agar dapat mendukung keberlangsungan program MBG. Ia berharap koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dapat diperkuat sehingga pelaksanaan MBG di Papua, khususnya di Kabupaten Merauke, dapat berjalan dengan baik dan menjangkau anak-anak sekolah di wilayah yang membutuhkan. Jessica Ardana melaporkan.
2: Kabut asap di Raja Ampat semakin tebal sehingga warga mengeluhkan dampak kesehatan. Dari Sorong, Padli Ramdan melaporkan.
3: Kondisi wilayah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya semakin diselimuti kabut asap dalam seminggu terakhir. Kondisi ini mulai dikeluhkan masyarakat karena akan mengganggu kesehatan terutama anak-anak. Kepala SD Negeri 29 Raja Ampat, Esau Kaihatu mengatakan, posisi sekolah sangat dekat dengan lokasi bukit yang saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Akibat kebakaran lahan menyebabkan kabut asap semakin tebal dan menyengat yang dirasakan oleh guru dan siswa. Namun, kata Esau, hingga saat ini kegiatan belajar mengajar di sekolah masih berjalan seperti biasa di tengah kualitas udara yang semakin menurun akibat kabut asap. Meskipun demikian, belum ada keluhan yang disampaikan oleh siswa maupun orang tua murid dengan kondisi kabut asap saat ini. Esau mengaku belum ada antisipasi yang dilakukan pihak sekolah termasuk imbauan pemakaian masker. Pihaknya masih menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan apakah memang akan meliburkan sekolah untuk sementara waktu. Pihaknya mengaku hanya berharap dengan Tuhan untuk segera menurunkan hujan agar kebakaran dan kabut asap bisa segera hilang.
4: Memang kalau berbicara tentang terkait pengaruh tentang alam asap ini, ya saya katakan pengaruh untuk pernapasan para siswa, bahkan kita guru. Cuma sampai saat ini belum ada keluhan dari para siswa atau orang tua yang mengeluh kami dari pihak sekolah, sehingga menurut kami masih jalan seperti biasa, walaupun dalam situasi asap kabut yang sudah semakin menyengat, tetapi belum sampai mempengaruhi proses belajar.
3: Seorang warga di distrik kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Iksan, juga mengeluhkan tebalnya kabut asap di sekitar wilayah Raja Ampat akibat kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan yang terus terjadi sejak beberapa bulan justru semakin meluas dan menyebabkan kualitas udara tidak sehat. Iksan menilai, jika kebakaran lahan terus terjadi, maka akan sangat berdampak pada kesehatan warga, terutama anak-anak sekolah. Ia berharap ada perhatian dari pihak terkait untuk pembagian masker di sekolah-sekolah supaya bisa mengurangi dampak buruk kabut asap bagi kesehatan.
5: Suasananya asapnya semakin tebal. Saran kita sebagai masyarakat orang tua murid, kalau bisa fasilitasnya untuk murid-murid di seperti masker ada, ya kan, karena berdampak dengan paru kerusakan infeksi pernapasan. Dan kedua, masyarakatnya dihentikanlah untuk pembakar-bakar sementara ini. Kegiatan apa membakar-bakar, buka lahan pun kalau bisa ya dihentikanlah dulu, kan gitu kan. Dampaknya kan ke keluarga, anak-anak, masyarakat juga itu, Bapak.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Raja Ampat telah mengeluarkan imbauan terkait semakin menurunnya kualitas udara yang kurang sehat. BPBD meminta masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kilas Berita.
7: KPK mendalami aliran dana terkait dugaan korupsi pembangunan gedung kantor pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur tahun anggaran 2017 hingga 2019. Pendalaman dilakukan setelah KPK memeriksa Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Berantas Abi Praya, Suradi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di Jalan Sorong, Makbon, Kota Sorong terbakar menyebabkan kabut asap semakin memperburuk kualitas udara di wilayah Sorong. Zulkarnain Wijaya dari Sorong melaporkan selengkapnya.
8: Pembuangan akhir atau TPA di Makbon mengalami kebakaran hebat pada Jumat pagi. Atas hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengajak kolaborasi seluruh pihak untuk segera turun tangan menangani kebakaran tersebut. Serta masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas sehari-hari. Julian mengatakan kebakaran TPA perlu menjadi perhatian karena tumpukan sampah dapat menghasilkan gas metana dan gas lainnya yang berpotensi membahayakan apabila terbawa angin ke wilayah permukiman di Kota Sorong. Menurut Kelly, posisi TPA Makbon yang berada di kawasan gunung juga menjadi perhatian karena arah angin dapat membawa asap maupun gas hasil pembakaran menuju wilayah Kota Sorong. Karena itu, Julian mengimbau masyarakat di Kota Sorong menggunakan masker sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan paparan asap dan gas dari kebakaran TPA.
9: TPA ini mengandung gas metana dan gas-gas lain yang mengandung racun. Dan posisi TPA ini berada di gunung. Sehingga begitu ada angin yang meniup ke arah kota, maka semua penduduk kota akan terhirup dengan racun. Nah, untuk itu kami menyarankan, merekomendasikan kepada semua warga kota yang ada di ibu kota provinsi Papua Barat Daya maupun di wilayah Papua Barat Daya untuk wajib menggunakan masker mulai hari ini. Dan hari ini kita wajib menggunakan masker untuk mencegah jangan sampai ada gas-gas beracun yang kita hirup karena berpindah melalui udara. Kalau air tercemar, kita bisa lihat bahwa ada perubahan bentuk. Tapi kalau udara tercemar, kita kesulitan untuk melihat. Jadi bisa saja kita jalan, tiba-tiba jatuh, lalu bilang suwangi yang bunuh. Padahal karena kita hirup gas beracun.
8: Kelly berharap seluruh pihak dapat mendukung proses pemadaman agar kebakaran di TPA Makbon dapat segera ditangani dan tidak meluas ke area lainnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka HUT ke-81 TNI, Pangko Armada 3 menekankan kesiapan menghadapi tantangan global. Nirwana Amnur Yusuf dari Sorong melaporkan.
10: Peringati hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur dipimpin langsung oleh Pangku Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin yang diselenggarakan di Mako Armada 3 Ketapop Kabupaten Sorong Papua Barat Daya. Pada kesempatan tersebut Dato Rusman menyampaikan amanat Panglima TNI bahwa kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan. Menurutnya, semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
11: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan selama ini. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang baik dan wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
10: Dato. Rosman menambahkan, jadikan prima sebagai budaya pengabdian dengan mempedomani penekanan yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Dengan poin-poin penekanan tersebut dilaksanakan secara konsisten sehingga menjadi arah pengembangan kemampuan TNI dalam berpikir, bersikap, dan bertindak saat ini dan di masa yang akan datang. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI Prima, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dari Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap menyebabkan penerbangan Trafira Air dari Sorong ke Bintuni, Provinsi Papua Barat terganggu. Husni Laing dari Sorong melaporkan.
6: Hari itu biasanya jarak pandang baru bisa terbuka sampai di 5 kilo di sekitar jam-jam 11.
12: Kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di tanah Papua dalam sepekan terakhir mengganggu aktivitas penerbangan. Maskapai Trafira Air Sorong terpaksa menunda jadwal penerbangan akibat jarak pandang yang terbatas di bawah standar minimum keselamatan di Bandara Babo Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat. Flight Operation Trafira Air Sorong, Joko Suwarto mengakui bahwa pihaknya setiap hari terpaksa menunda penerbangan dari Sorong ke Bandara Babo, Kabupaten Bintuni, Papua Barat lantaran kabut asap yang melanda daerah tersebut. Joko menyebutkan, penerbangan Trafira Air terjadwal pada pagi hari sehingga apabila dipaksakan terbang, sudah pasti kembali ke Bandara Deo Sorong.
6: Kami dari Trafira, penerbangan kami itu dengan tujuan ke Babo, ke Bintuni. Itu sangat berdampak. Jadi setiap hari kami harus menunda penerbangan atau delay menunggu visibility atau jarak pandang yang minimum untuk memenuhi syarat penerbangan. Jadi di mana syarat untuk di Babo atau di Bintuni itu adalah minimumnya 5 km Pak jarak pandang. Di pagi hari itu biasanya jarak pandang baru bisa terbuka sampai di 5 kilo di sekitar jam-jam 11 jam 12 siang ya. Seperti yang dikatakan Bapak Dewan tadi, jadi begitu ada matahari agak panas baru dia asapnya naik ke atas. Jadi jarak pandang di bawah sudah mulai terbuka. Nah, jadi setiap hari kami harus menunda penerbangan kurang lebih sekitar 4-5 jam.
12: Ia menambahkan, meskipun Trafira Air merupakan maskapai charteran, namun dengan kondisi kabut asap dapat mengganggu jadwal penerbangan pesawat tersebut. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, Anda kembali bersama program Satu Serui di 96.4 FM, disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Balik lagi menjumpai Anda semua pendengar dalam segala rutinitas Anda masing-masing. Moga saja aktivitas Anda berjalan lancar. Pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, dan kami hadirkan kembali ya pendengar berbagai program acara siar bersama program Satu Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Pendengar, pengobatan tradisional di tengah modernisasi saat ini masih terus diburu sebagai pengobatan alternatif selain pengobatan medis. Berbagai jenis tanaman obat diramu untuk pengobatan seperti menggunakan akar, buah, biji, kulit pohon, daun, dan bunga dari jenis tanaman obat. Pengobatan tradisional menggunakan tanaman obat biasanya diramu untuk diminum, dihirup, atau digosok pada bagian tubuh yang sakit. Khasiat tanaman obat memang tidak dapat disangkal, terbilang sangat mujarab. Selain itu, harganya murah, mudah didapat, dan proses meramunya sangatlah sederhana dengan peralatan seadanya. Itulah kenapa pengobatan tradisional tanaman obat ini menjadi pilihan bagi masyarakat lokal. Pendengar feature budaya, pengobatan tradisional yang dikenal di setiap daerah pasti berbeda. Dari sebutan tanaman obatnya dan cara pengobatannya, walaupun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk penyembuhan. Nah, terkait dengan pengobatan tradisional, tanaman obat yang sudah digunakan oleh orang-orang terdahulu, tim Future Budaya mengajak Anda untuk menyimak salah satu pengobatan alternatif tanaman obat yang cukup dikenal di Kabupaten Kepulauan Yapen karena khasiatnya dan cara pengobatannya yang unik. Kami hadirkan dalam Future Budaya dengan judul Pengobatan Tanaman Obat Daun Jilat, Produksi RRI Serui.

0: Pendengar, Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi alam, yaitu laut, dengan berbagai sumber daya lautnya, tapi juga daratan. Wilayah daratan adalah wilayah yang datar dan berbukit-bukit, merupakan tempat bercocok tanam bagi masyarakat setempat. Di daerah dataran dan berbukit inilah banyak ditumbuhi berbagai jenis tanaman obat. Ada yang dibudidayakan, tapi ada juga yang tumbuh liar di hutan, bahkan di tepi sungai. Pendengar Feature Budaya, untuk mengetahui seperti apa pengobatan tanaman obat daun jilat ini, selengkapnya bersama Heidi K.C. Kayai.
1: Pendengar, sebutan daun jilat bagi Anda yang belum mengetahui pengobatan tradisional yang satu ini, sudah pasti terkesan aneh. Namun sebutan ini sangat familiar bagi masyarakat yang mendiami Kepulauan Yapen. Daun jilat merupakan sebutan untuk pengobatan tradisional yang dipercaya mendatangkan kesembuhan. Seperti namanya, daun jilat. Pengobatan tradisional yang satu ini menggunakan daun, namun bukan sembarang daun. Penyebutan daun jilat ini pun berbeda-beda sesuai bahasa daerah masing-masing kampung. Nah, bagi masyarakat yang berada di bagian barat Kepulauan Yapen, Distrik Wonawa, tepatnya di Kampung Woing, menyebut daun jilat dengan sebutan manirombu dalam bahasa setempat. Daun jilat dikenal sebagai salah satu pengobatan alternatif turun-temurun.
2: Jadi pertama, kampung kan mulai dari sapu nenek. Nenek yang dapat mama Dora, sampai terus turun terus sapu mama. Pas sementara mama tarik itu, darah mati itu keluar. Saya lihat orang kadang kerja, terus saya juga ada orang pendatang. Dia lagi jatuh di kamar sana. Jadi tempat yang dia kasih tahu jatuh benturan jadi sakit itu ya. Daun itu mama bawa kemari, pakai gelas kasih hancur dia pura-pura di belakang selesai itu taruh kapur sedih. Taruh pas di tempat yang ada tarik itu langsung kasih keluar darah mati. Sebenarnya kalau tempat yang tidak ada benturan, tidak sakit, itu tarik juga tidak bisa darah keluar sabarang. Kecuali yang ada benturan. Ada benturan sepertinya jatuh di motor kah atau mabok baru teman pukul kah, atau suami pukul kah, itu ada benturan dulu baru bisa taruh daun itu tarik itu darah mati keluar.
3: Daun yang biasa mama tong pakai itu?
2: Jadi daun bahasa yang tong pakai itu tidak bisa pakai daun sebarang.
3: Bahasa sebut daun itu apa?
2: Bahasa bilang mani rompu, daun itu sudah. Daun itu kita tanam. Daun itu dia agak panjang sedikit, berde kasar. Jadi daun semamprau begitu. Jadi mama tanam di base.
3: Biasa mama berobat pasien itu berapa lama?
2: Nah, biasa kalau orang yang parah itu bisa 3 kali. Kasih kesempatan 1 hari toh. Tiap hari kan lidah juga pedis.
3: Terus ini mama, biasanya kalau setelah mengobati pasien, keluarkan darah mati, ada pantangan tidak?
2: Itu kan Dora bilang, tolong orang, darah kotor itu tidak usah buang sebarang. Di tempat sampah tidak usah buang di kali. Daun itu harus bawa taruh di tempat yang panas supaya pasien yang bisa bantu itu cepat sembuh. Mama kerja sesuai dengan dulu. Saya lihat orang tua dong kerja secara manusia mama kaku. Terus soalnya ini darah mati. Mama kasih keluar lewat lidah. Jadi langsung saya terus tahu untuk orang. Saya bilang mama tolong orang tapi kalau yang ada benturan dari mama.
3: Resikonya karena ini darah.
2: Soalnya ini darah mati, ya saya juga takut. Karada itu karada.
3: Ya tidak sembarang ya?
2: Tidak sembarang. Mama juga takut. Keberanian yang saya hadapi untuk darah mati tarik ini, saya tahu bahwa Tuhan campur tangan dengan semua.
3: Biasa pasien dari mana saja?
2: Pasien itu dari kota sini, dari... Pokoknya kota sini sudah Maria Dei, pernah ada yang bahasa sampai Jayapura juga.
3: Keluhan sakitnya itu apa?
2: Keluhan sakit itu macam jatuh di motor kah, atau minum berteman pukul kah, badan begitu.
3: Terus setelah berobat pasien, biasa mama bersihkan mulut?
2: Ya, selesai itu air panas. Itu saya pakai air dingin.
3: Kumur?
2: Ya. Jadi nanti ada pasien yang datang untuk mama kan, mama ke sana sebelum ini kan. Mama berdoa daun sebelum tarik darah mati. Mama sampaikan bahwa jadi selesai tarik darah mati, air panas itu di loyang atau ember untuk mama pakai urut bagian yang sakit yang mama sudah kasih keluar darah mati.
3: Sudah berapa lama mama?
2: Sudah ya 4 tahun ke depan sudah.
3: Biasa sekali tolong orang begitu dong kasih ucapan terima kasih itu memang ada mama tentukan atau memang ya terserah begitu?
2: Kalau yang seperti itu berapa yang kasih mama bersedia untuk terima itu. Jadi mama tidak tentukan.
3: Sudah biasa melayani.
2: Iya.
3: Terima kasih mama.
2: Oke, sama-sama.

Pendengar, pengobatan daun jilat dapat mengeluarkan darah mati akibat benturan pada bagian tubuh yang sakit. Pengobatan ini bukan hal yang baru. Walaupun cara pengobatan yang dilakukan terkesan ekstrim karena menggunakan ujung lidah yang diusap pada daun yang terlebih dahulu dilemaskan dengan cara dihangatkan pada api tungku atau kompor. Kemudian dipoleskan dengan bubuk kapur siri. Seperti apa manfaat dari pengobatan daun jilat ini? Berikut penuturan Ibu Marta Payai.

0: Jatuh yang pertama malah jatuh di ojek sudah dari 2010. Terus kemarin-kemarin lagi mama jatuh di tangga-tangga pukul itu bilang mama mati sudah. Tarik nafas satu saat. Baru jilat ini terusan.
1: Jadi di pukasiat yang mama rasakan dari apa daun jilat ini nih seperti apa yang sekarang mama rasa?
0: Rasa bagus. Macam dikas keluar darah kotor begitu langsung mama kepala nih ringan. Mama ini saja langsung mama berdiri.
1: Waktu itu pengobatan daun jilat ini berapa hari?
0: Oh, itu terus pokoknya dari jatuh sampai sekarang. Jilat satu kali tapi tidak bisa dobel-dobel toh. Ambil mama hepon datang jilat yang pertama itu karena jatuh benturan ini terus toh mau di belakang, mau di kepala sini, mau di bahu, semua.
1: Jadi jilat di tempat-tempat yang kena benturan.
0: Iya.
1: Terasa sehat.

0: Pendengar, dari apa yang dikisahkan oleh Ibu Martha Payai, seorang ibu rumah tangga yang melakukan pengobatan daun jilat untuk mengobati bagian tubuhnya yang sakit akibat terjatuh dari tangga rumahnya. Pengobatan tradisional daun jilat ternyata sangat mujarab untuk mengeluarkan darah mati dan proses pengobatannya tidak memerlukan waktu yang lama. Khasiat dari daun jilat ini sudah bisa dirasakan. Pendengar, untuk mengetahui dengan jelas manfaat daun jilat, tapi juga risiko terhadap pelaku pengobatan yang berhubungan langsung dengan darah pasien yang diobati, berikut wawancara rekan Sally bersama Ibu Okto Kiriweno, Kepala Seksi Tanaman Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Pendengar, terkait dengan pengobatan tradisional, khususnya daun jilat oleh masyarakat di Kepulauan Yapen. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Okta Kiriweno sebagai Kepala Seksi Kesehatan Tradisional, dan saya langsung akan berbincang-bincang dengan Ibu seputar daun jilat. Menurut Ibu, melihat hal ini seperti apa terkait dengan pengobatan tradisional?
2: Ya, terima kasih. Tidak salah, tahun 2015 telah diteliti oleh SP3T atau Sentral Pengembangan dan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Papua oleh almarhum Dr. Aditya, telah mengembangkan potensi tumbuhan obat tradisional dan pelayanan tradisional berdasarkan kearifan lokal masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Papua dan salah satunya Kabupaten Kepulauan Yapen, yang telah dikembangkan tiga kearifan lokal yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu buah anggur, anggur pandan atau kayari, bunga terompet atau kecumbang, daun jilat atau daun dirare atau rare jilat, raun-raun atau kearifan lokal dari kampung Banawa. Manfaat daripada daun ini untuk mengobati penyakit atau sakit atau luka atau lembam atau luka memar. Caranya atau metode yang diambil, daun itu diambil, dicuci, dikeluarkan tulangnya, sesudah itu dipanaskan dan ditaburkan dengan kapur sirih dan diletakkan pada bagian yang luka atau yang memar dan dijilat sehingga seluruh darah atau darah kotor itu keluar. Ini dilakukan oleh orang tertentu yang turun-temurun dari orang tuanya. Dilihat dari segi sisi budaya, kearifan lokalnya sangat membantu masyarakat yang mengalami sakit untuk mengeluarkan darah mati dan mengurangi kesakitan. Oleh karena itu, daun ini sangat bantu sekali untuk masyarakat. Daun jilat ini tidak boleh dipunahkan atau harus dibudidayakan. Dilihat dari segi budaya, dia sangat membantu masyarakat di kabupaten ini. Namun dilihat dari segi kesehatan, daun ini telah diteliti dan dibermanfaat dari kesehatan, yaitu sebagai rumen serset yang memiliki aktivitas antimikroba, dan kegunaannya tumbuhan ini mengandung senyawa alkoid, tanin, saponin, kunion, streptoid yang memiliki aktivitas antibakteri dan bersifat sitosis atau mengandung bahan aktif untuk anti kanker. Namun di sisi lain sangat berbahaya bagi masyarakat yang atau melakukan tindakan ini, karena dipaparkan dengan darah bagi dari orang sakit atau yang sedang yang kena memar itu. Oleh sebab itu, dalam segi kesehatan sangat baik, namun dalam cara tindakannya perlu dijaga atau diwaspadai dengan terpaparnya darah. Dari segi kesehatan itu sangat berisiko. Untuk itu, tim peneliti dari Dinas Kesehatan itu sedang memikirkan untuk mengadakan satu alat yang mengandung enzim untuk tidak melakukan melalui lidah lagi, tapi melalui alat tersebut dalam tahap penelitian nanti. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.
3: Tiada yang lebih membanggakan jiwa, hanyalah Papuaku.
0: Pendengar, demikian daun jilat dengan khasiatnya. Salah satu kearifan lokal yang masih bisa kita lihat dan rasakan khasiatnya saat ini di Kepulauan Yapen. Walaupun pengobatan tersebut beresiko bagi pelaku pengobatan, namun melalui fitur budaya kali ini dapat membangunkan kita untuk terus memelihara kearifan lokal yang ada di sekitar kita sehingga tidak punah termakan zaman. Peran pemerintah ikut menghidupkan dan mengembangkan kearifan lokal sebagai tanaman obat yang berasal dari Kepulauan Yapen, sebagai pengobatan alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Demikian fitur budaya kali ini. Saya Nur Lailah Latar, mewakili semua kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia Serui mempersembahkan future perjuangan hidup dan harapan. Impian guru honorer Kampung Pesisir Ariepi.
1: Kami juga tamat dari SD yang sementara ini kami diangkat sebagai orang tenaga guru. Kalau saya sudah berhasil berarti kemudian hari saya harus memberhasilkan 100 atau 1000 yang akan datang. Jadi cita-cita saya. Saya tidak terlalu mengharapkan gaji yang diberikan.
2: Kami sebagai istri, rasanya kami tidak mampu menjalani semua ini.
1: Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pak guru mengingatkan kalian yaitu mengenai materi atau pelajaran materi pecahan. Seperti apa yang telah Pak guru jelaskan, mengubah pecahan
0: SD YPK Sion Ariepi, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan

0: Dan lain bagi Pak Guru Samuel ketika isi dompetnya tidak lagi bisa membeli sebotol minyak bensin untuk mengisi tangki sepeda motornya.
1: Berapa lama Bapak sudah mengabdi atau bertugas sebagai guru honor di SD YPK Aryepi ini?
2: Pada tanggal 21 Maret tahun 2016, sebelum mengikuti wisudanya di Uncun Jayapura, saya masuk dengan mendaftar lamaran saya pakai jasa SMA, diangkat sebagai guru honor pada tanggal 21 Maret tahun 2016.
1: Lalu saat diangkat itu Bapak mengajar bidang studi apa?
2: Jadi karena kekurangan guru yang ada di SD YPK Sionar Yepi, waktu itu diangkat kembali sebagai guru wali kelas, mengajar bidang studi yang selama ini saya lakukan, yaitu IPA, PS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan PJOK SBK. Karena kondisi sekolah sampai saat ini ya belum ada guru kesenian.
1: Selama mengabdi di sana dari 2016 itu berapa penghasilan yang didapat?
2: Penghasilan kami yang kami raih per bulan itu 300 ribu. Dihitung dalam gaji kami dalam waktu 1 bulan. Iya, 1 bulan 300 ribu. Nanti 3 bulan sekali baru diterima 1 juta.
1: Iya, jadi ini ketika gaji 3 bulan sekali baru dibayar, ini aktivitas yang Bapak lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
2: Berkebun, ada pun juga ya mancing. Mancing untuk memenuhi kebutuhan secara keluarga.
1: Apakah ada kendala yang dihadapi masalah pembayaran gaji mungkin terlambat?
2: Ya, kadang terlambat ya. Tetapi ya seorang guru harus menghadapi itu semua dengan semangat. Walaupun gaji terlambat, aktivitas kami, penghasilan kami dari kebun juga memenuhi kebutuhan. Jadi kami tidak terlalu mengharapkan yang kami lakukan di sekolah.
1: Apakah pernah Bapak berpikir untuk berhenti menjadi pengajar, kemudian mencari pekerjaan lain yang lebih punya penghasilan yang menjanjikan?
2: Sekali kami diangkat sebagai tenaga pendidik, sumpah janji kami sebagai seorang guru, kami selalu semangat untuk mengabdi.
0: Rp300.000 gaji honor yang dibayarkan per bulan sangat kecil jumlahnya bila dibandingkan dengan sejumlah kebutuhan hidup keluarga. Kondisi ini mendorong Bapak Guru Samuel untuk mengusahakan sumber penghasilan yang lain menghidupi keluarganya. Sebuah tanggung jawab yang berat bagi Bapak Guru Samuel untuk mencukupi kebutuhan istri, saudara, dan orang tuanya.

0: Kalau menurut kami memang tidak cukup. Karena kami melihat situasi yang ada di kampung ini, kami belum membelajarkan apa yang mungkin menjadi kegunaan, contoh minyak goreng, bawang. Setelah mengabdi di sekolah, pulang sekolah ada waktu, saya juga di kebun untuk menanam hasil kebun. Contoh pada pisang, sayur. Saya tidak terlalu mengharapkan gaji yang diberikan. Saya mengharapkan dari apa yang kami tanam di kebun untuk mencukupi kebutuhan hidup kami, melaksanakan tugas.
1: Prihatin dan kagum atas kegigihan serta semangat dari Bapak Guru Samuel Kakori, hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekolah SD YPK Sion Ariepi, Bapak Guru Gideon Pihahei.
2: Penting kita utamakan itu Kristus. Anak-anak harus tahu baca. Sebab kalau dia tidak tahu baca, dunia ini gelap. Kan guru PNS di sana hanya dua. Jadi kehadiran guru-guru honor itu sangat membantu. Membantu di lapangan. Sebab tidak mungkin apa satu guru bisa merangkap semua tugas. Itu pasti kan tidak berhasil. Sebab misalnya kalau saya sendiri, kepala sekolah kalau datang mau urusan dinas di kota, pasti sekolahnya tidak berjalan. Nah, dengan adanya kehadiran guru-guru honor, itu membantu kepala sekolah untuk melakukan tugas belajar mengajar di sana bisa berjalan dengan baik. Khususnya untuk Samuel itu anak yang rajin, dia rajin sekarang itu. Karena dia selain putra daerah atau

penduduk pribumi di situ yang asli, yang menjelis. Satu tantangan untuk saya, kira-kira bagaimana cari jalan keluar untuk mengusir pertriuran kami ambil dari dana bos begitu. Masih terlambat sekali saya ambil kebijakan. Kadang saya pinjam, kadang saya juga punya uang kredit saya pakai untuk bayar mereka supaya tahan mereka bisa tetap tabah untuk kerja. Kalau bayar 1 juta itu mungkin ya sekitar 3,5 lebih lah. Itu mereka mau beli apa?

0: Kesulitan ekonomi sangat dirasakan oleh Ibu Selvi Awairaro, istri dari Bapak Guru Samuel Kakori. Ketika ditanya soal gaji honor yang diterima suaminya, melihat penghasilan suami yang sangat kecil untuk menjawab kebutuhan keluarga mereka, Ibu Selvi Awairaro tidak tinggal diam, tetapi ikut membantu suami dengan menggarap lahan kebun mereka. Hasil kebun yang dijual ke pasar untuk menjawab kebutuhan keluarga mereka. Usaha dan doa itulah yang dilakukan menopang pekerjaan suaminya.
1: Sebagai istri, walaupun gaji dari suami tidak mencukupkan dari kebutuhan keluarga, tapi sehari-hari suami kami kerja, walaupun itu gaji tidak secukupnya untuk kebutuhan kami keluarga, tapi kami selalu mendukung biarlah suami kami bisa mendidik dan menjamin anak-anak bisa menjadi sukses. Biarlah mereka juga masa depan mereka bisa ceria. Gaji suami kami hanya seberapa, 3 bulan sekali hanya terima yang ada. Walaupun kami tinggal seisi keluarga dalam rumah ini, hanya selalu topan dengan doa saja biar suami lebih depan lebih bisa maju lagi. Ya, kenal kalau ya itu memang sangat terbiasa kami lewati. Tapi kami berkebun, jadi kami hasil dari kebun bisa kami menjamin kehidupan kami. Menanam pisang, menanam sayuran, bisa menjamin kehidupan kami keluarga juga. Dengan gaji bapak yang terbatas, walaupun itu kami terima lihat dengan muka kami, hanya terbatas uangnya, hingga apa yang kami inginkan, mau beli. Kadang kami tidak semang dengan uang kami ya. Dalam kehidupan kami bersama kedua orang tua dalam rumah ini, tidak tercukupi untuk kami. Kami sebagai istri, rasanya kami tidak mampu menjalani semua ini.
2: Pak Guru mengingatkan kalian sebagai anak-anak generasi di masa depan. Dengan kegiatan kita belajar walaupun di masa apa ini?
0: Keterpanggilan hati untuk mencerdaskan putra-putri Papua menjadi anak bangsa yang berhasil merupakan sebuah cita-cita yang tersimpan rapi dalam lubuk hatinya. Motivasi dan dorongan itulah yang selalu disampaikan kepada anak didiknya setelah usai pelajaran.
2: Baik bagi kehidupan keluarga dan bagi kehidupan berbangsa.
3: Harapan kami, anak-anak yang ada di kampung ini generasi yang akan datang. Ketika kami ajar, kami didik, sehingga anak-anak ini menjadi orang yang baik dan berhasil di kemudian hari. Harapan kami sebagai seorang tenaga guru. Selain tenaga pendidik, kami juga tamat dari SD yang sementara ini kami diangkat sebagai seorang tenaga guru. Kami merasa beban itu selalu mengimpit kehidupan kami. Kalau saya sudah berhasil, berarti kemudian hari saya harus memberhasilkan 100 atau 1000 yang akan datang. Nah, jadi cita-cita saya, walaupun sampai saat ini masih sebagai guru honor. Nah, mungkin gaji kami yang keterlambatannya dalam 1 triwulan atau 3 bulan sekali baru terima 300 ribu. Mungkin harapan kami kepada pemerintah daerah, terlebih khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kalau bisa gaji kami per bulan sekali, jangan ditunda sampai 3 bulan sekali.

Mencerdaskan anak bangsa, sebuah cita-cita yang mulia dari seorang guru honorer Samuel Kakori, S.Pd. Untuk generasi bangsa di negeri ini, Bapak Guru Samuel Kakori, guru SD dari Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, merupakan satu dari banyak anak negeri yang tetap bertahan mengabdi sebagai guru. Walaupun dengan imbalan yang jauh dari layak, jika hanya gaji yang dikejar, mungkin dia sudah meninggalkan profesi itu. Tetapi, dalam keterbatasan itu, ada impian besar, harapan untuk anak-anak di kampungnya memiliki hari esok yang lebih baik. Harapan itulah yang menguatkan Bapak Guru Samuel Kakori tetap setia hadir di sekolah. Tempat dia mengabdi bagi anak-anaknya, merajut mimpi besar bagi anak-anak Papua di ujung timur Indonesia.

0: Saya baik-baik saja.
1: Alhamdulillah.
0: Cuman H2C gitu aja.
1: Harap-harap cemas.
0: Iya.
1: Kenapa? Apa yang membuat cemas ini, Pak?
0: Kenapa telepon saya kok nggak masuk-masuk ya tadi itu gitu loh.
1: Tapi oh iya?
0: Akhirnya begitu saya tekan terus ngotot, saya akhirnya dapat juga masuk.
1: Iya. Tidak ada rekayasa loh, Pak.
0: Nggak. Saya tidak begitu. Saya hanya anu aja kok.
1: Iya.
0: Jangan... Saya sering bicara matahari dan sebagainya, terus wah ini apakah berartikah bicara pasawan ini kan itu?
1: Enggak.
0: Saya bicara air asin masuk sungai Mahakam aja, apa artinya itu, Pak? Kan gitu. Itu pertanyaan Mas Rudi kan gitu. Intrusi air laut Pak sungai Mahakam, apa artinya itu kan gitu?
1: Enggak,
0: saya biasa-biasa saja lah ya.
1: Walaupun fiksi masih masuk akal lah Pak itu ya.
0: Iyalah biasa lah.
1: Silakan.
0: Saya sebetulnya. Ya. Agak bingung ya memilih ini. Semuanya bagus-bagus. Saya mau milih nomor satu, ada stimulus di sana ya juga.
1: Ya,
0: kan? Ada beritanya stimulus juga.
1: 31 saya triliun Pak.
0: Iya itu dia. Saya juga ingin memilih tentang bahasa Inggris gitu loh. Tapi tiga-tiga ini kok menyenangkan gitu ya. Ya sudahlah, sedikit-sedikit saja saya.
1: Silakan.
0: Sedikit-sedikit. Untuk bahasa Inggris itu ya, saya kira kepada pemerintah itu saya minta kepada Dikdasmen, jangan menetapkan kebijakan itu parameternya hanya kota-kota besar. Parameternya itu Jakarta, Jawa Tengah, Surabaya, kemudian ya Samarinda, Balikpapan, itu kota-kota besar ya. Kalau itu merupakan kebutuhan bagi anak-anak, iya. Tapi persoalannya apakah pendidikan itu cukup ada di kota saja kan gitu. Lihatlah pesisir, lihatlah pegunungan gitu ya. Bagaimana guru-gurunya gitu. Kalau itu dijadikan beban lagi kan buat anak-anak. Dijadikan apakah dia MPDU kan dasar umum kan dia.
1: Iya,
0: nah ini kan masalah umum. Nanti. Kita tahu elementary itu penting lah ya, kita tahu. Tetapi dilihatlah kebutuhannya berada di mana begitu. Tapi saya ingin bicara banyak tapi waktunya terbatas ya. Saya kira kemudian tentang stimulus 31 triliun dengan bantuan harga minyak dan sebagainya. Kalau terjadi disparitas harga dari harga Petrolite dengan ini, dengan Pertamax dan sebagainya, terjadi kesenjangan yang begitu besar, susah saya kira untuk menjaga itu. Jangan hadap-hadapkan kita masyarakat ini kepada keamanan. Sulit saya kira. Kalau mungkin ya. Kenapa Petrolite antri? Mungkin karena Pertamax diburu ditinggal orang kembali ke Petrolite. Karena terlalu mahal Pertamax. Begitu loh. Ya kalau mau ditambahin aja lah stimulus itu, tambahkan ke bantuan untuk Petrolite itu di jumlahnya dibesarin, bukan harganya dan sebagainya. Kemudian stimulus itu juga kalau bisa bantuannya kepada listrik, Om Rudi.
1: Listrik ya. Oke.
0: Ya, bantulah stimulus listrik gitu kan, bagaimana itu supaya jangan seperti sekarang saya melihat ini stimulus itu kemana ya, yang 200 triliun kemarin itu kemana gitu loh. Itu saya kira. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Soan. Nanti kami akan coba tanyakan juga hal-hal yang tadi Bapak atau poin-poin yang Bapak sampaikan ini ya, terkait dengan stimulus 2027 ini. Baik peringkat, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Nanti kami akan hadirkan beberapa topik perbincangan. Yang pertama tadi adalah guna menjaga inflasi. Kementerian ESDM menegaskan harga BBM subsidi tidak naik. Kemudian topik kedua, pemerintah siapkan stimulus 31 triliun rupiah untuk persiapan 2027. Dan topik ketiga, mulai 2027, Mendikdasmen mewajibkan pelajaran bahasa Inggris sejak kelas 3 sekolah dasar. Dan yang keempat, mengulas final FIFA Asian Cup 2026. Nanti kami akan mendapatkan pandangan dari pemerhati sepak bola tentunya terkait dengan jalannya pertandingan di Gelora Bung Karno malam tadi yang mengantarkan Indonesia untuk menjuarai FIFA Asian Cup 2026 mengalahkan Thailand di final dengan skor 4-2 dengan harus diakhiri melalui drama adu penalti. Dan pantauan lalu lintas nanti kami juga akan hadirkan terkait dengan informasi titik mana saja yang akan langsung disampaikan oleh pihak Korlantas Polri di pagi hari ini. Kami juga terus mengundang Anda Untuk berpartisipasi memberikan informasi yang Anda ketahui, dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto.